0: Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
4: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
3: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
4: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
4: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi Direksi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
2: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
8: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September... ...45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz pukul 8:26 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi terkait strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah. Ya, strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah, dan tentunya seperti apa menurut Anda langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi stunting tersebut. Nanti kami buka line telepon 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Diawali dengan sebuah lagu berikut ini.

Pendengar, itulah sebuah lagu dengan Nirwana baru saja hadir bersama Gigi Band. Dan di jam 9 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa bersama kami dalam dialog pagi, pendengar ya. Dialog pagi terkait topik hari ini yaitu langkah strategi Pemda dalam mencegah mengatasi stunting di daerah di Pandu Datra Hasan dengan narasumber Jasman SKM MKM selaku Kepala Puskesmas Biau, ada Sunarti SP penanggung jawab program gizi Dinas Kesehatan Toli-Toli, ada Kahar S. Lamaka Esos Camat Biau, dan Gamar Alam Lahamade S. Farm APT MAP Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Kesehatan Bual, pendengar ya. Ikuti dalam dialog pagi. Baik, angka stunting, untuk menekan angka stunting, langkahnya tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan kepada balita. Stunting berkaitan dengan asupan gizi, kesehatan, pola asuh, kemudian sanitasi, air bersih, dan juga kondisi sosial ekonomi. WHO dan Kementerian Kesehatan menekankan pendekatan terpadu melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, pendengar. Ya, dan untuk Sulawesi Tengah tahun 2026, angka yang saat ini menjadi rujukan adalah prevalensi stunting 26,1%. Angka tersebut berasal dari SSGI 2024 dan masih digunakan pemerintah daerah sebagai baseline dalam pelaksanaan program 2026. Artinya sekitar 26 dari setiap 100 balita mengalami stunting, pendengar ya. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 19% pada 2026. Target ini disampaikan dalam Pramusrembang Tematik Stunting 2026 pada April 2026, pendengar. Ya, dan tentunya silakan Anda bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di line telepon 0853-4383-1230, 0821-9483-0965, di mana angka stunting masih tinggi, pendengar ya. Ya, yang perlu dibedakan antara angka prevalensi aktual 2026 dan target 2026 sampai sumber resmi yang ditemukan 26,1% adalah angka prevalensi berdasarkan SSGI 2024, sedangkan 19% merupakan target pemerintah untuk 2026. Bukan berarti angka aktual Sulteng pada 2026 sudah 19%, pendengar ya. Bapeda Sulteng juga masih mencantumkan prevalensi stunting 26,1 pada laman resminya. Dan tentunya langkah yang bisa dilakukan, salah satunya adalah

Perkuat gizi ibu sejak sebelum hamil, yaitu mencegah anemia pada remaja putri, kemudian juga mendorong konsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran, serta memastikan calon ibu mendapatkan makanan bergizi dan juga cukup protein.

0: jiwaku.
1: Baik, pendengar, untuk menekan angka stunting, langkahnya tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan kepada balita. Stunting berkaitan dengan asupan gizi, kesehatan, kemudian pola asuh, sanitasi, air bersih, dan kondisi sosial ekonomi. WHO dan Kementerian Kesehatan menekankan pendekatan terpadu melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Dan ada langkah yang bisa dilakukan, yaitu dengan memperkuat gizi ibu sejak sebelum hamil, kemudian juga memastikan pemeriksaan kehamilan berjalan baik. Ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, kemudian memantau kondisi ibu dan pertumbuhan janin, menangani anemia, kekurangan energi kronis, dan masalah kesehatan lainnya sedini mungkin. Kemenkes memasukkan pemeriksaan kehamilan dan suplementasi zat besi sebagai bagian dari intervensi spesifik. Kemudian juga pendengar, mendorong ASI eksklusif selama 6 bulan. Bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, setelah itu dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan tetap menyusui sampai usia 2 tahun atau juga lebih. Kemudian memperbaiki kualitas MPASI, rutin memantau pertumbuhan anak, menangani penyakit dan infeksi dengan cepat, memperbaiki sanitasi dan akses air bersih, memberikan edukasi kepada orang tua, memprioritaskan keluarga yang paling rentan, memperkuat kerjasama lintas sektor. Iya, tentunya setiap balita dipantau pertumbuhannya, anak yang bermasalah segera ditindaklanjuti, keluarga diberikan edukasi dan dukungan pangan maupun kesehatan, kemudian hasilnya dievaluasi secara berkala.

Baik, pendengar, stunting masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian kita bersama, sebab berbicara tentang stunting bukan hanya berbicara soal tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut tumbuh kembang, kesehatan, gizi, pola asuh, lingkungan, hingga masa depan generasi kita. Pencegahan stunting tentu tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau tenaga kesehatan. Peran keluarga sangat penting, mulai dari memperhatikan gizi ibu sejak masa kehamilan, memberikan ASI, memenuhi kebutuhan makanan bergizi, kemudian rutin memantau pertumbuhan di posyandu, hingga menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi. Nah, di sisi lain, pendengar, masyarakat juga membutuhkan edukasi yang mudah dipahami. Jangan sampai persoalan stunting baru mendapat perhatian ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Deteksi dan pencegahan sejak dini tentu menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting. Nah, pendengar, menurut Anda, apa langkah yang paling efektif untuk menekan angka stunting di lingkungan kita? Ya, apakah dengan memperkuat peran posyandu, meningkatkan edukasi kepada orang tua, memastikan anak mendapatkan makanan bergizi, atau justru persoalan air bersih, sanitasi, dan kondisi ekonomi keluarga juga harus menjadi perhatian lebih besar? Ya, kami ingin mendengar pengalaman dan juga pandangan Anda terkait hal tersebut. Silahkan ada 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0945. Iya, menurut Anda pendengar, apa langkah yang paling efektif untuk menekan angka stunting di lingkungan kita? Apakah menurut Anda dengan memperkuat peran posyandu, kemudian meningkatkan edukasi kepada orang tua, atau memastikan anak mendapatkan makanan bergizi, atau justru persoalan air bersih, sanitasi, dan kondisi ekonomi keluarga juga harus menjadi perhatian yang lebih besar? Silahkan, tentunya kami menantikan suara Anda dalam opini publik pagi hari ini. Dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah lebih mendalam, Anda bisa mengikuti dialog pagi mengenai strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah. Pendengar yang ada di Toli-Toli, Bual, Parigi, Mautong, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan tetap semangat.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga ketumpu anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat itu langsung ke posyandu sudah.
0: Rasa kehamilan kayak gitu.
1: Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Dede lagi main apa?
5: Lagi main ini.
4: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
5: Puzzle.
4: Ini huruf U.
5: U.
4: Ini huruf N.
5: Ini N.
4: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
5: Enggak ada B.
4: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
6: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
7: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
8: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup.

Baik, Anda masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan pendengar, jangan lupa di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi mengenai strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah. Dan narasumber kami ada yang dari Toli-Toli, juga dari Kabupaten Buol, ya, mengenai strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah dengan narasumber yang tentunya cukup berkompeten untuk dialog pagi hari ini dari Kabupaten Buol, di mana untuk Kabupaten Buol menempati posisi tertinggi, ya, angka stunting di Sulawesi Tengah. Baik, untuk narasumbernya nanti ada Gamar A. Lahamade S. Farm APT MAP, Kepala Dinas Kesehatan Buol. Kemudian ada Bapak Kahar S. Lamaka Esos selaku Camat Biau. Juga ada Ibu Sunarti SP selaku penanggung jawab program gizi Dinas Kesehatan Toli-Toli. Dan juga Bapak Jasman SKM MKM selaku Kepala Puskesmas Biau. Dengarkan di Programa 1 RRI Toli-Toli, tinggal beberapa menit kebersamaan Anda dan kita masih di ruang opini publik. Menurut Anda sebenarnya apa langkah yang paling efektif untuk menekan angka stunting di lingkungan kita? Tentunya nanti Anda bisa menyampaikannya juga dalam opini publik dalam dialog pagi bersama rekan Datra Hasan, ya. Apakah menurut Anda dengan memperkuat peran posyandu ini merupakan langkah yang efektif, kemudian juga meningkatkan edukasi kepada orang tua atau memastikan anak mendapatkan makanan yang bergizi, atau justru persoalan air bersih, sanitasi, dan kondisi ekonomi keluarga ini juga harus menjadi perhatian, ya. Dengarkan nanti dialognya di Toli-Toli Pagi bersama Datra Hasan, akan mengupas tentang stunting di daerah, yaitu strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah. Saya Imi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tentunya kita masih bersama di Toli-Toli Pagi ini. Gara-gara kah ini?

0: Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM stereo 102 MHz. Baru saja kita ikuti opini publik, ruang publik, dan saatnya akan hadir Toli Toli menyapa mengenai strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah di bersama presenter Datra Hasan. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia Toli Toli Buol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Tentunya seperti biasa kurang lebih 50 menit ke depan saya Datra Hasan di pagi hari ini akan memandu Anda di program Toli Toli Menyapa. Tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini di studio maupun melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0853483123120 atau di 0821-9483-0965. Tentunya pendengar Anda bisa memberikan saran pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, strategi pemerintah daerah dalam mengatasi stunting di daerah. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri di studio, sudah hadir narasumber kita. Saya perkenalkan Ibu Sunarti, penanggung jawab program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Toli Toli. Kami coba sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sunarti.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bu?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik. Iya. Ya. Kemudian kami juga sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, yang pertama ada Kepala Puskesmas Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Pak Jasman. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jasman. Ya, halo Pak Jasman.
5: Waalaikumsalam dan selamat pagi pemirsa RRI.
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami, Pak Jasman?
5: Halo?
3: Ya, bisa mendengarkan suara kami?
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Baik. Bisa mendengarkan suara kami, Pak Jasman?
5: Ya. Bisa saya dengarkan
3: baik.
5: Suara.
3: Baik. Ya, kita juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya dari Kabupaten Buol juga, dari Camat Biau. Bapak Kahar S. Lamakah, kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kahar.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat.
3: Baik. Pendengar di manapun Anda berada, kami juga sudah mencoba untuk terhubung dengan narasumber lainnya. Ada dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Ibu Gamar Al-Hamade, tapi saat ini masih mencoba untuk bergabung dengan kita di pagi hari ini. Baik, saya ke pertama ke Ibu Sunarti. Tentunya topik kita di pagi hari ini bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengatasi stunting daerah. Tentunya untuk Kabupaten Toli Toli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga bagaimana stunting ini bisa dapat diturunkan. Nah, dari Dinas Kesehatan bagaimana sinergi dan saat ini apa yang dilakukan agar penanganan stunting ini benar-benar lebih maksimal untuk di Kabupaten Toli Toli. Silakan Bu Sunarti.
4: Iya. Terima kasih. Jadi untuk kami sendiri untuk dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Toli Toli itu untuk dinas kesehatan sendiri itu kita sudah berperan dalam intervensi spesifik, yeah, di mana itu ada penanganan dimulai dari sejak remaja putri sih sebenarnya, iya, dengan pemberian tablet tambah darah yang, yeah, dikonsumsi satu tablet per minggu. Nah, kemudian ada penanganan di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak hamil, di mana diharapkan pada saat hamil itu, yeah, ibu hamil diharapkan untuk rutin melakukan pemeriksaan, di mana sekarang minimal itu ada 8 kali ANC dengan 2 kali USG. Jadi USG, dia, iya, jadi, yeah, dia rutinnya di saat trimester pertama itu ada pemeriksaan satu kali yang disertai dengan USG, kemudian di trimester kedua ada 2 kali ANC, kemudian di trimester tiga itu ada 5 kali yang disertai dengan 1 kali USG. Nah, kemudian ada selanjutnya ada IMD, kemudian ada ASI eksklusif, MPASI, untuk kemudian ada untuk ibu hamil sendiri itu ada pemberian tablet tambah darah, di mana minimal untuk MS tablet tambah darah itu minimal 180 tablet selama hamil. Kemudian untuk yang kasus sendiri itu kita ada pemberian, yep, makanan tambahan. Nah, itu lebih diutamakan ke ibu hamil kurang energi kronis atau yang dikenal dengan KEK, kemudian ke balita bermasalah gizi. Nah, untuk pelaksanaan ini sendiri kita bekerjasama dengan tim penggerak PKK sebagai pengelola dan kader posyandu yang ada di desa. Demikian.
3: Baik, baik. Baik, saya ke Pak Jasman, Kepala Puskesmas Biau. Pak Jasman. Ya, Pak Jasman, bisa mendengarkan suara kami, Pak Jasman? Ya, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan, Pak Jasman.
7: Ya.
3: Ya.
7: Halo, assalamualaikum.
3: Baik, Pak Jasman, tentunya ini kita ketahui bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah ini untuk pemerintah daerah Kabupaten Bol. Nah, dari Puskesmas Biau sendiri, bagaimana peran juga kepada seluruh masyarakat, terutama juga dalam mengaktifkan mungkin posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Bol, sehingga ini bisa lebih memperkecil dari prevalensi stunting untuk di daerah. Silakan, Pak Jasman.
7: Ya, untuk saat ini, untuk khususnya untuk di wilayah kerja Puskesmas Biau yang terdiri dari 7 kelurahan, yakni dari Malingon, kemudian Leok 1, Leok 2, Kali, Buol, dan Kelurahan Bugis. Ini kita sudah melakukan upaya untuk penurunan stunting, jadi kita sudah ada lakukan pemantauan, kemudian sudah melihat semua ada faktor determinan yang terjadi akibat stunting ini. Jadi kalau untuk di wilayah Kecamatan Biau ini, khususnya di wilayah Puskesmas Biau ini, kita di angka 48.
3: Yeah.
7: Kita sekarang ada di 48 untuk kasus gizi kurang atau stunting. Untuk yang umur baduta atau yang 1000 kelahiran. Itu Pak untuk saat ini.
3: Baik, baik. Baik, pendengar kami juga sudah terhubung saat ini dengan narasumber lainnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Ibu Gamar Al-Hamade. Kamu coba sapa melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Gamar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah diundang pada kegiatan ini.
3: Baik, baik. Bu Gamar, tentunya dalam topik kita di pagi hari ini, strategi pemerintah daerah dalam mengatasi stunting di daerah. Nah, tentunya untuk Kabupaten Buol dalam upaya optimisme dalam menurunkan angka stunting di daerah. Tentunya program dan apa saja yang terus dilakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buol dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting ini agar ini bisa mempengaruhi juga angka di Sulawesi Tengah. Silakan, Bu Gamar.
8: Oh, baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penanganan stunting ini berdasarkan amanat peraturan presiden bahwa stunting dilaksanakan secara penanganan dan pencegahan, stunting dilaksanakan secara holistik, terpadu dan terintegrasi oleh beberapa perangkat daerah. Yeah. Jadi tidak hanya fokusnya pada kesehatan saja. Yeah. Nah, ini menjadi perpres ini menjadi dasar hukum setiap kabupaten kota untuk membentuk yang namanya TP3S.
3: Yeah.
8: Nah, di Bawal sendiri sudah terbentuk yang namanya TP3S, Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting, di mana kesehatan adalah bagian atau salah satu dari tim TP3S tersebut. Nah, dalam tusi kami khususnya untuk kesehatan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dari Ibu PJ Gizi ya, dari Kantoli, bahwa kesehatan itu melaksanakan intervensi pencegahan dan penanganan stunting itu terhadap intervensi spesifik. Yeah. Intervensi ini ada dua, ada yang namanya sensitif, itu dilaksanakan oleh non-kesehatan, dan ada yang namanya spesifik. Spesifik ini adalah 30% dari penanganan stunting itu dilaksanakan oleh kesehatan.
3: Yeah.
8: Apa itu intervensi spesifik? Intervensi spesifik itu adalah fokus utama pada 1000 hari kehidupan pertama balita, yang dimulai dari masa kehamilan.
3: Iya.
8: Nah, tadi sudah dijelaskan sebenarnya sama karena kita mengacu di aturan yang sama, juknisnya sama, sumber anggarannya juga sama. Jadi pada dasarnya kegiatannya itu sama. Terdiri dari dua fase, yaitu fase sebelum kelahiran dan fase setelah kelahiran.
3: Iya.
8: Fase sebelum kelahiran yaitu screening HB pada remaja putri yang nantinya akan menjadi cikal bakal calon ibu. Itu sebenarnya kegiatan rutin.
3: Iya.
8: Bagi kesehatan. Kemudian pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Selanjutnya kepada ibu hamil dilakukan pemeriksaan ANC selama kehamilan, pemberian tablet tambah darah atau multivitamin, kemudian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang terindikasi kekurangan energi kronik atau biasa kita kenal dengan istilah ibu hamil kek. Untuk mencegah ibunya jangan sampai melahirkan yang namanya anak stunting.
3: Ya.
8: Kemudian pada fase setelah kelahiran, segera setelah bayi lahir dilakukan inisiasi menyusui dini.
3: Menyusui.
8: Baik itu persalinan di vaskes tingkat pertama maupun di vaskes tingkat rujukan, dalam artian di rumah sakit.
3: Ya. Baik. Baik, Bu Gamar, masih bersama kami? Ya, nampaknya kami terkendala dengan jaringan di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Camat.
8: Ya.
3: Ya, silakan Bu Gamar, silakan.
8: Saya lanjut ya.
3: Ya.
8: Maaf. Selanjutnya setelah fase kelahiran ya, setelah kita menyusui dini, kita mengetahui bersama bahwa ASI itu tidak bisa digantikan oleh susu formula.
3: Ya.
8: Kandungan nutrisi ASI itu sangat banyak, terutama antibodi yang didapatkan di saat susu pertama, ASI pertama itu tidak tergantikan oleh apapun. Sehingga menyusui dini ini sangatlah penting. Kemudian ASI eksklusif sampai bayi itu berumur 6 bulan.
3: Ya.
8: Setelah 6 bulan, 6 sampai 23 bulan ASI eksklusif masih bisa dilanjutkan jika produksi ASI-nya bagus dan sudah harus ditambah dengan makanan pendamping ASI. Tentunya makanan pendamping ASI ini adalah sesuai dengan siklus menu gizi. Selanjutnya adalah pemberian imunisasi lengkap bagi balita sampai dengan 2 tahun. Di atas 2 tahun seharusnya masih wajib tetap berkunjung ke posyandu untuk dilakukan pemantauan perkembangan anak. Akan diukur tinggi badan anak atau panjang badan anak jika di bawah 2 tahun. Kemudian akan dilakukan penimbangan berat badan anak untuk mengetahui perkembangan tumbuh kembang anak setiap bulannya. Karena ini dilakukan setiap bulan. Demikian.
3: Baik.
8: Selanjutnya dalam tim TP3S ini ada juga Dinas P2KB P3A. Nah, dari Dinas P2KB P3A ada program sesuai dengan juknis di Dinas KB P2A P3A bahwa pelaksanaan orang tua asuh untuk pencegahan stunting itu memang menjadi kewenangan dari mereka, tetapi kita berkolaborasi bekerja sama dengan baik dari beberapa OPD yang tergabung dalam TP3S. Nah, kami sudah menggagas, alhamdulillah ini sudah didata beberapa orang tua asuh yang akan mendampingi terutama untuk intervensi gizi bagi anak-anak balita dari keluarga yang miskin. Karena yang berdasarkan juknis dari kesehatan bahwa yang menerima balita menerima PMT untuk stunting itu tidak semua kategori stunting.
3: Ya.
8: Stunting itu ada dua kategori. Ada yang tinggi, stunting itu indikatornya tinggi badan atau panjang badan. Jika anak tersebut tinggi badan atau panjang badannya bermasalah, masuk kategori stunting, tetapi berat badannya tidak bermasalah, inilah tidak diintervensi oleh kesehatan.
3: Ya.
8: Ini akan diintervensi oleh lintas sektor, sehingga memang sesuai amanat Perpres, penanganan stunting itu harus dia holistik, tidak boleh parsial kami kesehatan saja karena kami dibatasi.
3: Ya.
8: Apa yang kami lakukan hanya kepada anak-anak yang bermasalah berat badan atau yang kita kenal dengan tata laksana gizi. Ada yang gizinya kurang, ada yang berat badannya tidak naik-naik, berat badannya stagnan, berat badannya sangat menurun sampai kepada gizi buruk, itulah yang diintervensi oleh kesehatan melalui sumber anggaran DAK. Tetapi tidak haram hukumnya jika kami mengintervensi di luar dari itu, tentunya dengan menggunakan sumber anggaran lain jika anggarannya tersedia. Sehingga ini dibagi, ada yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan dan ada menjadi porsi dari yang lainnya. Misalnya dari desa, dari dana desa ataupun dari OPD-OPD lain yang terlibat baik dalam TP3S.
3: Baik, baik, baik.
8: Demikian.
3: Baik, tatan dulu Bu Gamar. Saya ke Pak Camat Biau, Pak Kahar Eslamaka. Pak Kahar.
9: Ya.
3: Baik, Pak Camat, tentunya ini kecamatan juga memiliki peran terhadap masyarakat, terutama juga bagaimana mengajak pemerintah desa untuk mengajak kepada seluruh masyarakat bagi yang ibu hamil maupun yang punya balita untuk mungkin datang untuk memeriksakan kesehatan baik itu di posyandu. Nah, ini meskipun kita lihat bahwa masih kurangnya angka kunjungan ke posyandu, ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh dari pemerintah kecamatan bagi untuk menghimbau kepada masyarakat untuk sadar agar pemeriksaan ini dapat rutin dilaksanakan. Silakan Pak Camat.
9: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Para narasumber, Pak Kadis, kesehatan, Pak Kapus, dan Ibu dari petugas gizi tanggung jawab terkait gizi. Terkait daripada judul ini, tentunya dalam hal tentu langkah-langkah apa kira-kira yang kemudian itu terusus kita di wilayah. Adalah tadi sudah kami dengarkan secara teknis dari Ibu Kadis dan Pak Kapus, tentunya ini merupakan informasi awal bagi kami tentu dalam hal bagaimana strategi kemudian yang akan dilakukan tentu dalam perjalanan ini untuk menurunkan stunting. Olehnya kalau kami mungkin strategi itu, saya pikir apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bahwa tentu ini masih kurangnya kunjungan ke posyandu. Olehnya kami tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa tentunya dari hasil evaluasi kemarin kita bersama TP3S bahwa memang itu yang terdeteksi. Olehnya kami menyarankan, kami sudah berkolaborasi dan mengundang semua para lurah untuk melakukan langkah-langkah penjemputan di lapangan. Olehnya ini kolaborasi ini yang terpenting bagi kami, teknis dalam hal pelaksanaan, tentunya ini secara rutin. Ini kami sudah menyampaikan jadwal yang sesungguhnya tentu dalam hal bagaimana untuk bisa tentu dalam membantu menurunkan stunting di Kecamatan Biau. Nah, dari data yang ada, tadi Pak Kapus telah menyampaikan itu terkait balita Baduta ini ada 58. Olehnya juga kami sempat sampaikan untuk Pak Ibu Kadis tadi bahwa ada intervensi yang kemudian ini tentu kolaborasi sama-sama. Nah, hari ini juga saya ingin menyampaikan tentunya tugas kita di kecamatan tentu ini selalu siap. Tentu dalam langkah-langkah secara teknis ini tentu pelaksanaan dalam hal penurunan stunting. Olehnya dari Baduta yang ada di Kecamatan Biau ini perlu kami sampaikan bahwa kita sudah mendeteksi ini, sudah kita dampingi karena berdasarkan rapat kemarin dengan Pak Kadis P3A, tentunya dari angka ini berdasarkan data yang dari kesehatan itu 58. Ya. Tapi kemudian tentunya ada yang terdeteksi dalam hal ini, ada yang tinggal di Kecamatan Biau yang kemudian itu masuk ke kita sehingga jadi penambah daripada Baduta yang ada. Ternyata mereka ini di luar Kecamatan Biau. Ini yang perlu dideteksi selanjutnya agar supaya kami terkhusus di Kecamatan Biau selalu menyampaikan agar supaya ini tetap kita lakukan penurunan ini baik itu Baduta maupun Balita yang lain. Saya kira demikian.
3: Baik. Tahan dulu Pak Kahar. Saya kembali ke Ibu Sunarti. Nah, tentunya berbicara persoalan bagaimana memberikan gizi kepada anak, terutama anak yang mungkin telah lahir. Tentunya bagaimana upaya yang terus dilakukan dan mungkin bisa diberikan edukasi kepada masyarakat Bu, terkait dengan bagaimana seorang ibu itu bisa mengontrol anaknya sehingga terkait tadi yang disampaikan tadi terkait dengan perkembangan maupun pertumbuhan itu dapat dikontrol. Silakan Bu Sunarti.
10: Iya, terima kasih. Jadi kita ketahui bersama bahwa di posyandu itu adalah tempat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kami menganjurkan untuk supaya ibu balita tersebut itu berkunjung ke posyandu setiap bulannya dengan tujuan itu tadi untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di posyandu sendiri itu kan bukan hanya sekedar untuk datang menimbang, tapi di situ ada edukasi yang bisa dapat didapatkan oleh ibu yang diberikan oleh petugas kesehatan, ada pelayanan lain yang bisa didapatkan di posyandu tersebut. Jadi untuk memantau itu melalui penimbangan seperti yang dikatakan bahwa untuk mengetahui pertumbuhan balita tersebut itu adalah dengan mengukur berat badan, panjang badan maupun tinggi badan dari balita, dan itu bisa diperoleh dari pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas atau di pelayanan kesehatan lainnya seperti itu.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan topik strategi Pemda dalam mengatasi stunting di daerah. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita, bagaimana pemerintah daerah dalam mengatasi stunting di daerah. Ya, di pagi hari ini pendengar, kami masih menunggu tentunya bagi pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, kita sapa ada pendengar yang masuk. Ya, halo.
11: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Alpayet ya di Toli-Toli. Silakan Pak Alpayet.
11: Menyikapi topik pada hari ini, strategi pemerintah dalam menekan angka stunting yang lagi tren sekarang, khususnya yang melanda Indonesia pada umumnya. Khusus untuk Sulawesi Tengah, tadi sudah disampaikan salah satu kabupaten yang banyak terindikasi stunting adalah Kabupaten Buol. Kami bertanya kepada Kepala Dinas Kabupaten Buol, Bapak Nurjamal SSI Apoteker, kebetulan teman sejawat kami ya, waktu masih di Unas Makassar. Ya, kira-kira apa sih kendala-kendala sehingga Kabupaten Luwul tidak terlalu menekan angka stunting, sehingga masih Kabupaten Luwul masih tertinggi di antara kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian kami bertanya juga, kira-kira apa strategi jitu dalam beberapa

0: berupaya semaksimal mungkin memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Tuli-Tuli. Kami pantau sudah semaksimal mungkin, sudah sangat baik sekali. Hanya saja perlu barangkali berkolaborasi dengan instansi terkait. Salah satu contoh, Dinas Perikanan dan Kelautan menggalakkan daripada ibu-ibu anak-anak mengkonsumsi ikan yang segar. Karena di daerah kita ini, baik di Tuli-Tuli, Buon maupun Parigi Motong, kita di sini ikan berlimpah gitu. Makan ikan segar, budayakan. Dibanding dengan penduduk yang ada di Pulau Jawa. Mereka kan kurangkan. Kalau persoalan di sini, kita sebenarnya yang bagus. Saya kira barangkali itu yang perlu dikawinkan programnya. Gemar makan ikan. Saya kira demikian Bung Dasang Esang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alpayet yang sudah bergabung tadi di program Tuli-Tuli Menyapa pagi ini. Ya, mungkin langsung saja saya ke Ibu Kadis. Bu Kadis, Bu Gamar. Ya. Saya langsung saja ke Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Buol.
2: Baik, Pak.
1: Mungkin langsung saja bisa dijawab apa pertanyaan dari dari Pak Alfayet, silakan.
2: Halo.
1: Bu Gamar.
2: Ya. Bisa didengar suara saya, Pak?
1: Ya, bisa didengar. Silakan, Bu. Ya. Baik. Bisa mendengar suara kami, Bu Gamar?
2: Halo.
1: Ya. Silakan Bu Gamar.
2: Pak. Ya. Bisa didengar Pak suara saya?
1: Ya, bisa. Kami bisa mendengarkan suaranya. Silakan, Bu.
2: Ya, baik, Pak. Hambatan yang ada di kami sehingga mungkin angka stunting penekanan angka stunting itu yang tidak begitu signifikan. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa data SSGI itu terakhir dilakukan oleh kementerian adalah 2024.
1: Ya.
2: Buol memang berada di posisi tertinggi stunting se-Sulawesi Tengah. 2025 sampai dengan sekarang belum dilaksanakan survei status gizi oleh kementerian, sehingga yang kami gunakan adalah sekarang data EPPGBM, yaitu data real di lapangan, bukan hanya di Buol ya, tentunya semua kabupaten kota menggunakan data EPPGBM yang setiap bulannya itu terlapor ke kementerian. Jadi setiap pelaksanaan posyandu oleh tim di posyandu, baik itu kader dan nakes, setelah selesai pelaksanakan akan menginput data tersebut. Posisi Buol ini berada di, untuk skala kabupaten provinsi, berada di urut 6, yaitu 10,5% data EPPBGM atau dengan jumlah angka 1.084 balita.
1: Nah,
2: dari hasil kajian, dari hasil analisa tim TP3S, bahwa dari angka tersebut yang menjadi faktor utama adalah pola asuh. Dan pola asuh ini tentu tidak semua adalah masyarakat yang ekonominya di bawah. Halo?
1: Ya.
2: Mohon maaf Pak, ini tidak semua masyarakat yang ekonomi di bawah. Nah, pola asuh ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kesehatan sendiri. Dalam pemantauan pola asuh ada Dinas Kesehatan, ada P2, P3, KB, kemudian Dinas Sosial juga bisa, kemudian kolaborasi dengan PKK ya dalam pengembangan khususnya keluarga. Nah, memang untuk merubah mindset masyarakat ini tidaklah mudah. Bagaimana parenting dari keluarga, terutama keluarga yang mampu, tetapi membiarkan anaknya untuk tidak mengkonsumsi makanan sesuai atau sesuai takaran gizi atau sesuai yang selayaknya. Misalnya membiarkan anaknya untuk memilih-milih makanan, tidak suka ikan atau tidak suka sayur, atau biasanya orang tua supaya tidak mau repot dikasih saja, dikasih snack, sehingga pola makan anak yang tidak teratur. Nah, ini memang tidak semudah kita merubah mindset masyarakat. Tapi kami tidak berupaya.

0: Ya, kami berkolaborasi dengan beberapa sektor, terutama dalam kegiatan posyandu. Di posyandu tadi juga dari Ibu Toli-Toli sudah menyampaikan bahwa di posyandu itu bukan hanya dilakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan, tetapi ada edukasi, ada konseling, bagaimana parenting ibu, bagaimana pola asuh ibu, terutama dalam hal pemberian makanan terhadap anak dari umur baduta 0 sampai 2 bulan dan 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 tahun sampai dengan
1: Baik, baik.
0: 5 tahun.
1: Baik, kita tahan dulu Bu Gamar. Ada penelpon yang masuk.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Ibu Ida di Bul. Silakan Bu Ida.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Assalamualaikum para narasumber yang terhormati. Baik kami. Halo.
1: Ya, silakan Bu Ida.
2: Ya, halo.
1: Ya, silakan Bu.
2: Iya. Terima kasih Bapak moderator. Saya ingin tadi beberapa penyampaian dari Bu Kadi tentang bagaimana untuk penanganan stunting di Kabupaten Buol. Saya garis bawahi tadi bahwa stunting itu ditangani secara integrasi ya, bukan parsial.
1: Yeah.
2: Nah tentunya ada di Kabupaten Buol kita punya tim PPKS ya kalau tidak salah untuk menangani stunting. Ada beberapa OPD yang terlibat. Nah saya memang bekas juga dari Dinas Pendidikan pernah di tim ini. Nah, yang kami lihat di indikator kami di Dinas Pendidikan itu bagaimana keterlibatan orang tua atau parenting kepada orang tua yang sangat lemah. Sehingga kita tidak hanya fokus di urusan anak itu, tetapi bagaimana dengan keluarga itu sendiri. Karena sehari-harinya di lingkungan kita saja,
1: ya,
2: kadang anak-anak dari posyandu atau moko posyandu itu, orang tua membekali makanan ringan, minuman ringan, atau makanan-makanan yang tidak sehat untuk anak-anaknya yang baru balita. Para balita ada 6 bulan, 3 bulan, mereka gunakan dengan makanan yang tidak sehat. Minuman-minuman yang tidak sehat, yang kemasan-kemasan. Nah ini sebenarnya tantangan kita ke depan bukan fokus ke anak-anak. Anak-anak ini kan jadi, apa namanya, jadi sasaran kita. Yeah. Tetapi yang paling utama adalah keluarga atau parenting bagi orang tuanya.
1: Baik, baik.
2: Sangat miris, Bu Kadi, di lingkungan kita, di lingkungan kami ini di Kelurahan Kali, itu saya sering melihat anak-anak ke posyandu malah dibawa makanan ringan.
1: Baik.
2: Minuman kaleng, minuman-minuman yang tidak sehat. Berarti kalau kita melihat persoalan kita di Kabupaten Buol itu adalah bagaimana ke orang tuanya, parenting bagi orang tua.
1: Baik.
2: Karena anak-anak kecil ini kan dia belum tahu mana yang baik dan mana tidak baik. Tetapi
1: baik,
2: orang tuanya lah jadi sumber masalah. Nah untuk itu saran kami selaku masyarakat dan sangat prihatin dengan kondisi hari ini,
1: ya,
2: bahwa kita itu termasuk adalah tingkat yang ke-6 ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Sayang kalau ini kita tidak bisa selesaikan bersama kolaborasi antara Dinas Pendidikan mungkin dalam ada perikanan, ada PE perumahan dan lain sebagainya. Karena indikator-indikator itu tercapai atas kolaborasi daripada beberapa OPD.
1: Baik,
2: nah, yang kami lihat mungkin saya mohon ini dari Ibu tadi, kira-kira dari beberapa OPD yang terlibat atau terintegrasi dalam penanganan ini, di mana sih mandatnya sehingga ini tidak jalan hanya Dinas Kesehatan saja atau pemberdayaan perempuan dan KB saja. Bagaimana dengan OPD-OPD terkait dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan? Kami dari masyarakat juga ingin melakukan hal itu karena di depan mata kami melihat seperti itu. Karena yang saya lihat adalah bagaimana orang tua.
1: Baik, baik.
2: Dan sekian barangkali dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ida, Ibu Ida dari Kabupaten Buol. Ya, mungkin saya langsung ke Ibu Sunarti dulu. Mungkin bisa dijawab dari pertanyaan dari Pak Alpayet, bagaimana edukasi kepada masyarakat. Ini ada kaitannya tadi dengan Ibu Ida dan bagaimana membangun kolaborasi dan instansi terkait agar bisa berkolaborasi seperti bagaimana upaya untuk mengonsumsi makanan yang berprotein. Silakan Bu Ida, Bu Sunarti.
3: Iya, terima kasih Pak. Untuk Pak Alpayet, terima kasih untuk ya, sarannya agar dapat berkolaborasi dengan instansi dari perikanan. Insya Allah ya, kita apresiasi untuk itu. Memang untuk edukasi sendiri itu Pak, seperti yang saya katakan tadi bahwa di Puskesmas di Posyandu itu seperti yang saya katakan bukan hanya datang untuk menimbang, tapi di dalamnya situ ada pemberian edukasi, ada konseling dari hasil penimbangan itu, baik kader maupun petugas kami yang ada di Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Posyandu itu memberikan edukasi. Nah, untuk di sini sendiri kami berharap memang untuk sebagai apa daerah penghasil ikan yang cukup lah Pak ya, salah satu untuk penanas stunting itu yang harus diperhatikan adalah MPASI. Nah, di mana di MPASI itu ada namanya MPASI yang adekuat dengan kriteria, salah satunya itu adalah bahwa dalam MPASI tersebut ada sumber protein hewani yang bisa dapat diperoleh baik itu dari ikan maupun dari daging. Nah, di situ kami berharap teman-teman di Puskesmas sudah memberikan edukasi bagaimana pemberian MPASI yang baik dengan di kandungan yang ada dalam MPASI tersebut sesuai dengan Permenkes itu bahwa ada 8 komponen bahan pangan yang harusnya terkandung dalam MPASI yang salah satunya adalah ikan. Dari 8 itu minimal ada 5 lah Pak. Jadi dalam setiap pemberi MPASI itu ada diharapkan ada 2 sumber protein hewani yang diharapkan dapat diberikan. Jadi yang salah satunya itu seperti ya telur dengan ikan atau telur dengan daging. Yang itu yang diharapkan di MPASI adekuat dengan pemberian ikan. Dan insya Allah memang lebih baik kolaborasi dengan perikanan itu insya Allah kami akan.
1: Baik.
3: Iya, terima kasih.
1: Baik, tahan dulu Bu Sunarti. Saya ke Pak Kapus Biau, Pak Jasman. Pak Jasman. Ya, Pak Jasman masih bersama kami.
4: Ya, assalamualaikum Pak.
1: Baik, Pak Jasman. Ya, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Ida, tentunya ini juga masih banyak juga orang-orang tua yang belum bagaimana memberikan yang terbaik kepada anaknya, masih membiarkan terkait dengan makanan yang tidak sehat. Nah, ini juga upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Biau dalam memberikan edukasi kepada masyarakat itu seperti apa? Silakan, Pak Jasman.
4: Ya, terima kasih pemirsa RRI yang hadir yang mendengarkan informasi ini bahwa memang saat ini Puskesmas mungkin bekerja sama dengan lintas sektor termasuk dari mengedukasi kepada masyarakat bahwa di kegiatan Posyandu juga selain kita memberikan edukasi tentang bagaimana hidup sehat, kemudian kepada ibu hamil yang mungkin ada yang pada kunjungannya mungkin ada ibu hamil kek atau mungkin ada anak-anak yang memang gizi kurang. Jadi di kesempatan di Posyandu itu kita sudah berikan edukasi, kemudian pemantauan. Kemudian kalau misalnya data yang saat ini kan seperti
5: belum dipotong, belum dipotong loh.
1: Ya. Pak Jasman, silakan Pak Jasman. Ya.
4: Oke, lanjutkan Pak.
1: Ya, silakan Pak Jasman.
4: Bahwa saat ini memang kami sudah di bawah 2 tahun. Jadi saat ini kita sudah turun ke lapangan bahwa yang kita temukan seharusnya 58 itu ternyata memang seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, di 58 itu ternyata ada 8 kasus stunting ini memang yang dari luar daerah atau dari luar Kecamatan Biau. Jadi harusnya di angka 58 kita karena ada yang masuk dari kecamatan lain atau dari daerah lain itu berkurang dari 58 berkurang 11, jadi kita di angka 47 setelah kita lakukan intervensi di lapangan. Jadi pada dasarnya faktor determinan ini yang terjadi di lapangan itu bukan hanya faktor ekonomi atau asupan makanan gizi kepada anak tersebut, tetapi memang ada faktor lain, mungkin faktor lingkungan, kemudian pola asuh anak itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, baik yang dari Tolikoli ataupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, kira-kira seperti itu. Pola asuh juga sangat menentukan bagaimana terjadinya angka stunting ini.
1: Baik, terima kasih, Pak. Baik, tetap dulu Pak Jasman, saya ke Pak Camat. Pak Camat. Ya, Pak Camat, masih bersama kami? Ya, Pak Camat, tentunya seperti yang disampaikan tadi, tentunya bagaimana menyikapi terkait dengan masyarakat yang masih acuh dan belum memahami terkait bagaimana gizi ini, sehingga mungkin masih memberikan hal-hal yang kurang baik kepada anaknya. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, mungkin pemerintah desa, sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar makanan bergizi ini dapat betul-betul dikonsumsi dengan baik bagi masyarakat. Silakan, Pak Camat.
5: Baik, terima kasih. Saya kira tadi dari masyarakat saya, Ibu Ida Rasid, tidak salah.
1: Ya.
5: Saya kira itu yang lebih pas yang beliau sampaikan. Memang pada kenyataan saya selaku tentunya selaku camat di wilayah ini, tentu dalam hal pergerakan semua terkait daripada urusan stunting ini, tentu itu pasti berangkat daripada ada pertemuan dan rapat dan sebagainya. Soalnya kalau kami mungkin melihat itu, saya kira kolaborasi ini yang terputus. Sehingga kemudian saya hanya bisa melihat itu yang sering-sering bisa kami pantau di rapat dan di lapangan itu. Mungkin yang paling banyak Dinas Kesehatan, P3A, kemudian dari Puskes itu sendiri. Nah, yang SPM yang lainnya ini yang kemudian itu butuh pendampingan tentunya, apalagi Dikbud. Nah, tentunya itu apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ida. Nah, ini memang kenyataan di lapangan. Tetapi tugas Dikbud itu intervensinya di mana? Kemudian PU-nya di mana? Packing-nya di mana? Memang bukan cuma dipandang dari segi gizi.
1: Yeah.
5: Tetapi memang pola hidup yang kemudian itu mesti harus dirubah. Saya kira demikian.
1: Baik, baik. Tahan dulu Pak Camat. Pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada. Sebelum kita melanjutkan program Tolikoli Menyapa, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
6: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
7: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
6: Baik-baik.
7: Iyo.
6: Kalau begitu gimana, Mace?
7: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
6: Saya perasa kehamilan kayak gitu.
7: Itu lagi.
8: Ayo ke posyandu.
9: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke Posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
10: Dede lagi main apa?
11: Lagi main ini.
10: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
11: Puzzle.
10: Puzzle. Ini huruf U.
11: U.
10: U. Ini huruf N.
11: Ini N.
10: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
11: Enggak ada B.
10: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
12: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
13: Yeah. Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
7: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada, kembali kita di program Tuli-Tuli Menyapa edisi Rabu 23 September 2026. Kita lanjutkan dialog kita, dan kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Kadis Kesehatan Kabupaten Bol, Ibu Gamar. Ibu Gamar.
2: Boleh ya. Sebelum lanjut Ibu Kadis.
1: Baik. Saya ke Ibu Gamar dulu, Bu Gamar. Silakan Bu Gamar. Kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Silakan closing statement-nya Bu Gamar. Ya, silakan. Mungkin audionya bisa dibuka Bu Gamar.
3: Baik ya. Pak, terima kasih. Untuk pencegahan dan penanganan stunting ini memang butuh kolaborasi, butuh kerjasama, butuh peran kita semuanya. Tidak hanya parsial-parsial.
1: Ya.
3: Untuk itu terutama pada partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan posyandu. Kami juga masih tidak berada di angka yang baik karena persentase posyandu kami itu rata-rata masih berada di angka 70%. Untuk itu kepada semua stakeholder, semua sektor yang terkait untuk bekerja sama, untuk sama-sama kita bekerja meningkatkan peran dan tugas kita masing-masing, terutama dalam mengajak masyarakat untuk kunjungan ke posyandu, terutama ini kepada pemerintah desa dan kelurahan, kepada PKK dan sektor lainnya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Karena memang pemantauan tumbuh kembang anak ini maksimal dilaksanakan di posyandu. Kemudian terkait dengan parenting, memang perlu kita tingkatkan lagi, perlu kita perkuat lagi kolaborasi antara kesehatan. Di P2KB ada kegiatan pendampingan keluarga berisiko stunting. Kemudian dari pendidikan ada Bina PAUD. Kemudian dari PKK untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu. Bagaimana pemahaman ibu-ibu terhadap pola asuh, terhadap parenting, terhadap perbaikan dan peningkatan gizi untuk anak-anak tersebut. Perlunya kolaborasi dan kerjasama yang kuat jika kita memang ingin keluar dari yang namanya stunting ini. Tidak bisa kita parsial-parsial dan masing-masing bekerja sendiri. Demikian,
1: baik, Pak. Baik, terima kasih Bu Gamar Al-Hamad, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bol yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya langsung ke Pak Camat Biau, Pak Kaharis. Ya, silakan Pak Camat, closing statement-nya di pagi hari ini.
4: Ya, baik, terima kasih. Ada dua hal yang mungkin closingnya ini. Yang pertama, saya serap kepala wilayah Kecamatan Bel yang kemudian ini penyumbang stunting lebih besar dari kecamatan lain. Tentunya inginkan agar supaya dari berapa dinas yang ada ini butuh ketegasan dari pimpinan. Tentunya mari kita jalan sama-sama, kita bekerja sama-sama, tentu berdasarkan siapa dan tugasnya apa. Nah, tentunya intervensi ini yang kemudian kita sama-sama keroyok gitu. Yang kedua, saya belum banyak membantu dalam hal penurunan stunting ini. Saya hanya menempel langsung di dari dinas-dinas yang terkait. Karena kenapa? Saya masuk dalam wilayah yang kemudian dipergerakan, saya ada di situ. Olehnya kemudian kekurangan kami di kecamatan ini tidak seperti kecamatan yang di luar daripada Kecamatan Biau. Karena kita tidak punya dana desa. Ada kita punya dana kelurahan, tetapi itu sudah dimerek memang tidak ada untuk pembelanjaan pemberdayaan untuk di situ. Nah, sehingga kami membutuhkan agar supaya intervensi ini bisa sedikit untuk membantu dari dinas-dinas terkait.
1: Baik, terima kasih Pak Camat Biau, Pak Kahar Eslamaka yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya langsung ke Pak Kapus, Pak Jasman, silakan closing statement-nya.
5: Ya, terima kasih untuk statement terakhir ini untuk wilayah, khususnya masyarakat di kelurahan, di Kecamatan Biau ini. Saya harapkan kepada masyarakat untuk selalu datang ke posyandu dengan membawa putra-putrinya yang terbaik. Mudah-mudahan masyarakat khususnya di Kecamatan Biau ini, karena memang untuk intervensi stunting pada saat ini kami di Kabupaten Bogor ini kami pusatkan ke Kecamatan Biau dulu. Ya. Jadi untuk masyarakat di Kecamatan Biau silakan datang ke Posyandu membawa anak-anaknya dan selalu menjaga bayinya tetap sehat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Jasman, SKM, Kepala Puskesmas Biau yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Ibu Sunarti, mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi harapan dan sekaligus closing statement-nya di pagi hari ini. Silakan Bu Sunarti.
6: Iya, terima kasih untuk harapan atau closing-nya. Yang pertama itu adalah kolaborasi atau konvergensi ya, terutama dalam peningkatan DPRS atau kunjungan ke Posyandu ya, untuk pemantauan dan pertumbuhan balita. Kemudian yang kedua adalah kita lebih berfokus kepada pencegahan stunting dengan seperti yang dikatakan ada sistem atau ada pencegahan stunting melalui ABCDE. Iya. Iya. Aktif minum tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil. Ya. Kemudian ada ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilannya. Kemudian cukup konsumsi protein hewani untuk anak melalui MPASI. Kemudian datang ke Posyandu setiap bulan. Dan ada eksklusif ASI sampai 6 bulan.
1: Baik.
6: Iya, makasih.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Sunarti menanggung jawab program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitol yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, demikianlah program Tolitol Menyapa edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Ibu Gamar Alhamade, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bol yang bergabung melalui via Zoom. Kemudian Camat Biau, Pak Kahar Eslamaka, dan Kepala Puskesmas Biau, Jasman SKM, dan Ibu Sunarti, penanggung jawab program Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitol yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini Rabu 23 September 2026. Senang sekali pendengar ya, saya coba kembali hadir ya menemani Anda sekaligus mencoba hadirkan ragam informasi dan hiburan. Awal kebersamaan kita di Toli-Toli Siang ini pendengar kita hadir lewat program Halo RRI di mana kita kembali memberi kesempatan kepada Anda yang kepengen menghadirkan ragam aspirasi yang ada kaitannya dengan berbagai pelayanan publik ya, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, silakan kita buka di line telepon 0853 4383 1230 atau juga di 0821 9483 terkait dengan pelayanan publik ya, karena sektor pelayanan publik ini merupakan hal yang krusial bagi kelangsungan hidup kita. Baik, kita awali saja penelpon yang pertama. Selamat siang. Halo. Baik. Oke, kita beri kesempatan lagi kepada yang lain. Kita buka di line telepon. Halo.
1: Halo, RRI. Selamat siang, Bung Jasmine.
0: Selamat siang, Mang di Nopi ya. Oke.
1: Ya, salam baku dapa lagi, Bung
0: Jasmine. Baku dapa lagi siang hari ini di program Halo RRI. Jadi, Mang, bagaimana apa yang ingin Anda soroti terkait dengan pelayanan publik yang ada kaitannya dengan kegiatan urusan Anda akhir-akhir ini? Silakan.
1: Begini, Bung Jasmine. Saya mau melaporkan, ini di Jalan Sona di Nopi, ada sebuah kabel yang turun dari yang terkini Bung Jasmine sampai ada mobil ekspedisi atau maupun kontainer. Itu biasa mau, istilahnya orang bahasa kasarnya, orang bilang sini mau foto gate, Bung Jasmine. Nah, jadi saya minta dari pihak PLN Tontoli, bisa nggak dibenahi dulu ini, Bung Jasmine? Jangan sampai lama-kelamaan kabelnya ini bisa ngolor nanti. Akibatnya nanti ini, okay, kena orang nanti, Bung Jasmine.
0: Baik, kami sudah menangkap ya aduan Anda. Ya. Itu saja?
1: Ini saja. Karena ini, Bung Jasmine, ini kan jalan Trans Sulawesi ya, kan? Nah, ini rawan sekali, Bung Jasmine.
0: Mengganggu ada ke ya, kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Baik, kami sudah menangkap ya kabel listrik jalan poros di Nopi ya?
1: Ya, tepatnya di Nopi. Tepatnya di depan Koperasi Merah Putih, Bung Jasmine.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay. Terima kasih, Mang, atas informasinya.
1: Ya, saya kira
0: informasinya.
1: Sudah, Bung Jasmine. Makasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Mang di Nopi juga sudah menyuarakan mengenai kabel listrik yang ada di jalan poros depan Koperasi Desa Merah Putih ini sangat mengganggu ya bagi masyarakat dan juga pengendara yang melintasi kawasan di Nopi, karena kita tahu bersama bahwa di Nopi itu merupakan jalan transnasional ya, sehingga butuh perhatian dari instansi atau dinas terkait untuk bagaimana bisa membenahi kabel listrik di jalan poros yang ada di dekat KDMP. Baik, kita lanjut lagi nih. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Al-Fayed, Bung Jasmine.
0: Oh, Al-Fayed. Di Tuelei atau di mana ini? Oke.
2: Okay. Tuelei.
0: Al-Fayed, bagaimana kabarnya, Al-Fayed?
2: Iya. Kalau menurut kami yang amati di kota Toli-Toli ini, bahwa anggaplah kami pengamat pinggiran. Mm-hmm. Ya. Jadi ada beberapa yang kami ingin sampaikan. Yang pertama tentang adanya jalan yang di Jalan Veteran yang telah digali dari PDAM itu belum diaspal, yang di perempatan Bang Sulteng. Itu kami amati sudah berapa terjadi laka lantas ya, ada ibu-ibu karena licin jalan jatuh. Kemudian ada lagi anak-anak sekolah yang berboncengan jatuh karena licin, karena jalan itu tidak diperbaiki. Kemudian yang kedua, Bung Jasmin, yang kami amati adalah sepanjang jalan Pesta Besar di pantai Susumbolan itu dengan dibukanya tenan-tenan yang di RTH, ruang terbuka hijau sudah digunakan itu apa, dari situ sampai ke Pasar Susumbolan itu kalau jam-jam tertentu terutama pagi maupun malam hari itu sudah terlalu padat kendaraan, baik roda 2, roda 4. Bisakah kemudian dinas terkait dalam hal ini perhubungan mengarahkan semua kendaraan pada jam-jam tertentu itu yang saya sebutkan, diarahkan masuk ke area parkir Terminal Susumbolan. Iya, jangan lagi parkir setiap pagi itu di depan Pasar Susumbolan itu mulai jam 6 pagi, jam 7, jam 8.
0: Biar tidak semeraut ceritanya. Oke.
2: Iya,
0: kita sudah menangkap ya.
2: Kemudian adanya pada malam hari kendaraan itu di depan RTH akan sudah dibuat. Itu juga dialihkan parkirnya ke dalam aja di situ. Kemudian masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 berjalan aja, kan cuma berapa meter itu, enggak sampai setengah kilo, bahkan enggak sampai 1 kilo.
0: Baik, iya, kami sudah menangkap ini kan, aduannya.
2: Ya, masyarakat kan bisa olahraga sedikit, harus hadir, harus gerak.
0: Baik.
2: Jangan tiba begitu kendaraan langsung.
0: Oke. Terima kasih Pak Alpayet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri kesempatan kepada kita ya untuk mencoba komunikasi dengan pihak terkait tentang apa yang Anda soroti terkait dengan pelayanan publik. Yang pertama Demang di Nopi menyoroti tentang keberadaan kabel listrik yang cukup meresahkan warga, termasuk juga para pengendara yang melintasi jalan Trans Sulawesi di jalan poros ya di Nopi. Kemudian Bang Alfayet yang menyoroti infrastruktur jalan di kawasan Jalan Veteran yang rawan laka, yang juga sampai hari ini butuh perhatian ya, di mana ada bekas perbaikan atau penggalian apalah yang biasanya mengakibatkan kecelakaan begitu ya, ini juga butuh perhatian, termasuk area perparkiran yang ada di ruang terbuka hijau di kawasan Tanjung Batu mengenai perparkiran ya begitu ya. Mungkin di kesempatan berbeda satu penelpon lagi yang saya tunggu sambil kita coba menghubungi pihak terkait tentang apa yang Anda soroti di program Halo RRI siang hari ini. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, salam baku dapa lagi.
0: Ya, kita baku dapa lagi siang ini Pak Kendi. Apa yang ingin disoroti nih Pak Kendi di program Halo RRI?
3: Terima kasih Om Jasmin. Karuhut lah, alhamdulillah. Toli-toli tidak ada kebakaran hutan. Adanya di Kalimantan dan ada di beberapa tempat. Tapi kita mendapat kiriman asap dari luar. Bagaimana dari dinas terkait, dalam hal ini dinas kesehatan atau BMKG menyikapi, apakah tidak membahayakan bagi kesehatan kita untuk menyikapi asap yang ada di Toli-toli. Oke, itu saja Om Jasmin. Kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi di Nalu. Walaupun tidak menyoroti berbagai pihak terkait dengan aduan pelayanan, tetapi Pak Kendi mengingatkan kepada kita, kepada seluruh masyarakat yang ada di Toli-toli, tetap menghindari sekaligus menjaga terjadinya kebakaran. Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita jeda dulu sambil kita beri kesempatan kepada rekan kami yang mencoba untuk menghubungi pihak terkait tentang apa yang Anda soroti di program Halo RRI. Tetaplah bersama kami di siang hari ini.
4: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
4: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
4: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
4: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
4: Ada!
6: Kakak ada Cikbul!
5: Apalagi tuh Cikbul?
6: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
5: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
4: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
4: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya?
6: Kakak, aku mau bawa
5: obat. Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
4: Gimana kalau kita main domikado?
5: Oh enggak? Yuk, domika, awasi domika, pangan jajan domika, anak S-K-D-O, supaya terbentengi S-K-D-O, dari pangan jajan berbahaya.
7: Wah, lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
8: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
9: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
10: Motor, hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
11: Kenapa lagi kasihan kau ini hiting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
10: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
11: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
12: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di program Halo RRI Siang. Hari ini edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Jasmin. Nah pendengar, di saat Anda tengah beraktivitas mungkin saja akhir-akhir ini ada beberapa hal yang kurang mengenakan ya di tempat Anda, termasuk pelayanan yang Anda lakukan di beberapa dinas terkait ya, sehingga mengurangi semangat Anda ya untuk bagaimana bisa mengatasi aduan Anda. Maka program Halo RRI kami hadir ya untuk menjembatani apa yang Anda soroti terkait dengan berbagai pelayanan publik di Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Termasuk juga untuk Anda yang ada di Kabupaten Buol, pendengar ya, silakan Anda juga bisa menyorakan aspirasi Anda terkait dengan berbagai pelayanan publik di sana. Kita buka di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Untuk Pak Mang yang sabar, saat ini kita masih mencoba untuk menghubungi pihak terkait, kemudian juga untuk Pak Alfayet serta Pak Kendi ya, sambil kita tunggu atensi pendengar yang ingin menyuarakan lagi ya aspirasinya di program Halo RRI. Dan baik pendengar, kita tahu hal yang paling penting dalam pelayanan publik pada dasarnya bermuara pada satu prinsip utama, yaitu berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pertanyaannya, apakah saat ini Anda sudah dilayani dengan baik? Apakah setiap pelayanan publik yang Anda lakukan saat ini masih terdapat kendala? Nah, di sini tempatnya di program Halo RRI. Atau juga Anda bisa menghubungi kami TikTok ya, Live Studio, silakan Anda bisa hubungi kami di program Halo RRI untuk menyuarakan tanggapan Anda di kesempatan siang hari ini. Sambil kita coba juga menghubungi pihak terkait ya tentang aduan Anda di program Halo RRI. Ya, baik pendengar, setelah Pak Mang ada Pak Alfayet, kemudian juga ada Pak Kendi ya, mengingatkan masyarakat akan waspada terhadap kebakaran, walaupun wilayah Toli-Toli sendiri masih sudah hujan, tetapi jangan abai ya, karena kondisi kemarau panjang ini masih membayangi wilayah Toli-Toli. Dan untuk itu tetap waspada. Baik pendengar di manapun Anda berada, kita coba nantikan lagi atensi Anda. Silakan pendengar di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, jika diamati beberapa poin-poin penting terkait dengan elemen yang paling penting yang harus ada setiap pada setiap pelayanan, yaitu transparansi dan kepastian. Kepastian biaya, harus jelas dari awal apakah layanan itu gratis atau berbayar sesuai tarif resmi. Kemudian kepastian waktu, ada estimasi durasi penyelesaian yang pasti dan tidak diulur-ulur ya. Kemudian kepastian syarat, misalnya saja dokumen atau kriteria yang dibutuhkan diumumkan secara terbuka agar warga tidak perlu bolak-balik. Nah ini juga yang perlu mendapat perhatian ya bagi setiap pelayan publik. Jangan memberikan informasi yang simpang siur ya, atau juga jelas di depan tetapi di belakang main kongkalingkong. Nah ini juga tidak bagus ya, hal yang seperti ini ya bukan zamannya lagi ya. Masyarakat saat ini sudah pada pintar begitu ya untuk mengamati tentang beberapa hal yang tidak masuk di akal begitu ya. Kadang ada informasi yang betul-betul memberikan angin surga kepada kita untuk melakukan kepengurusan pelayanan ya. Tetapi ujung-ujungnya wah, kita justru dibebani dengan tarif yang tidak masuk di akal. Nah ini juga yang sangat disayangkan begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, Kita tetap menantikan atensi Anda yang ingin menyuarakan aspirasi Anda di program Halo RRI. Ya, penting bagi kita untuk selalu mengawal informasi publik ya, termasuk pelayanan publik yang ada di daerah kita, di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Silakan mendengar, kita tunggu atensi Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maria.
1: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat program Halo RRI. Kita kembali buka ya, line telepon di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Sambil kita tunggu atensi Anda, kita coba baca pesan yang masuk ya di TikTok Live RRI Toli-Toli. Ini ada BBM eceran di Toli-Toli harganya sudah 15.000 ya, itu tidak masuk di akal katanya. Kalau 13.000 mungkin masuk di akal ini. Ya, tolong sidak yang jual Pertalite 15.000. Iya. Baik. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian ya bagi kita. Memang sebelumnya ketika antrian panjang yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Toli-Toli cukup memakan waktu dan tenaga, sehingga setiap orang banyak yang memilih untuk mengantri. Tetapi di balik antrian panjang atau kelangkaan BBM tersebut ada yang memanfaatkan untuk menaikkan tarif yang mahal begitu terhadap BBM. Tetapi kalau tepat pada hari itu sih wajar-wajar saja ya. Tetapi kalau sampai hari ini masih berlanjut dengan harga eceran 15.000, nah itu yang tidak masuk di akal. Perlu disidak, sepakat begitu ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa kita hubungi ya pihak terkait untuk merespon aduan Anda terkait dengan BBM eceran di Toli-Toli. Saat ini sudah berada di harga 15.000 ya. Baik, di tempat yang berbeda tetap kita nantikan atensi Anda ya pendengar di program Halo RRI siang hari ini di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pentingnya sebuah pelayanan publik ya untuk bagaimana bisa memberikan transparansi dan kepastian, akuntabilitas dan integritas, terbebas dari beban pungli dan KKN, karena pelayanan dilaksanakan jujur tanpa meminta imbalan atau uang pelicin. Sistem pengaduan yang efektif. Nah, menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melapor jika ada penyelewengan dan laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Kemudian kemudahan akses dan inklusivitas. Nah, ini sederhana ya dan tidak berbelit-belit. Prosedur birokrasi dibuat seringkas mungkin. Semua warga negara harus mendapatkan hak pelayanan yang sama tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang. Ramah kelompok rentan, menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Jadi itu beberapa gambaran betapa pentingnya pelayanan publik yang perlu diterapkan ya di tempat masing-masing ya. Dinas terkait begitu ya di pemerintah daerah, baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, karena jangan hanya sebatas slogan saja ya di belakang, tetap saja terjadi yang namanya kong kaling kong begitu ya. Bahkan terdapat beberapa hal-hal yang memang tidak masuk di akal terkait dengan pelayanan publik begitu. Nah, silakan pendengar, sambil kita coba hubungi juga ya pihak terkait seperti PLN berkaitan dengan kabel listrik di jalan poros di depan KDMP yang saat ini perlu mendapat perhatian ya. Dan juga ada Pak Alfayet di jalan Veteran yang rawan laka lantas. Sepertinya semua pihak terkait yang telah kita hubungi ini no respon ya, slow respon begitu, sehingga tidak mendapatkan informasi ya. Dan Pak Mang, Pak Alfayet ya, mohon bersabar, kita juga terus berusaha untuk mencoba menghubungi sekaligus mendapatkan informasi apakah ini ada tindak lanjut dari pihak terkait atau seperti apa, karena ini juga penting begitu ya, karena kemaslahatan kita semua ya, khususnya apa yang Anda adukan di tempat di mana Anda berada, termasuk mengenai kabel listrik ya di

0: jalan poros depan KDMP, kemudian jalan Veteran yang rawan laka lantas, khususnya di dekat Bank Sulteng begitu ya, dan perparkiran yang ada di ruang terbuka hijau di kawasan Tanjung Batu ini perlu mendapat perhatian juga ya. Saran dari Pak Al-Fayed kalau boleh dialihkan di area terminal ya, parkir terminal Susumbolan. Ya, jadi seperti itu beberapa tanggapan atau aduan pendengar kita di program Halo RRI siang hari ini.
1: Motor, Kama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Iting? Kuat sekali papa itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita nantikan ya rekan kami yang mencoba untuk menghubungi beberapa pihak terkait tentang aduan yang Anda hadirkan di program Halo RRI. Kita coba buka penelpon lagi nih. Baik, halo program Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Iya. Puah Yasil di Lampasio.
5: Iya, betul.
0: Baik. Puah Yasil, apa yang ingin Anda soroti di program Halo RRI siang hari ini? Silakan.
5: Jadi ini yang ingin saya tanyakan ini. Berapa kriterianya itu yang bisa mendapat PHK lansia? Karena tentu ada aturannya, semua solusinya dan lain-lain sebagainya. Itu saja ingin saya tanyakan.
0: PKH ya?
5: PHK lansia.
0: Bantuan maksudnya Pak Yasil?
5: Iya, pastinya begitu. Ada kan itu.
0: Kurang jelas Pak Yasil, bisa diulang kembali Pak Yasil?
5: Bantuan PKH lansia, artinya berapa kriterianya yang bisa menerima itu?
0: Oke. Iya, baik, bansos ya begitu Pak Yasil, okay. PKH. Baik, terima kasih Pak Yasil.
5: Oke. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasil di Lampasio mencoba untuk menanyakan sejauh ini sepertinya kira-kira syarat atau kriteria penerima bansos PKH itu umurnya berapa begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Yasil yang ada di Lampasio ya. Mudah-mudahan ini juga bisa mendapat informasi yang jelas dari pihak terkait ya, khususnya Dinas Sosial begitu ya. Baik, sambil kita nantikan lagi atensi Anda, sambil kita juga mencoba untuk menghubungi pihak terkait tentang apa yang Anda hadirkan di program Halo RRI siang hari ini. Ya, pendengar, kalau kita bicara tentang pelayanan publik ya, kita bisa melihat tingkat pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia. Tak perlu jauh-jauh ya, di Sulawesi saja begitu. Kita bisa melihat indikator utama seperti apa pelayanan publik yang baik di suatu daerah. Nah, karena ini tak terlepas dari berbagai pengaturan ya, seperti standar pelayanan, kepastian hukum, inklusif, digitalisasi, responsif dan profesional. Manakala itu hanya sebatas di atas kertas, itu hanya sebatas informasi saja, namun realitanya, faktanya di lapangan tidak seperti itu. Saya yakin masyarakat banyak yang kecewa, kurang maksimal begitu. Dan ini berdampak kemana-mana ya, mulai dari perkembangan dan kemajuan daerah, trust masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi ya. Banyak dampak yang dialami begitu ya, manakala tingkat pelayanan publik di suatu daerah tidak berjalan dengan semestinya. Nah, untuk itu ya, kita berharap semoga apa yang diaspirasikan oleh pendengar kita di program Halo RRI yang hari ini bisa mendapat respon dari pihak terkait ya, seperti PLN, PUPR, kemudian juga dinas-dinas lainnya. Baik, pendengar, untuk Pak Mang sabar ya, Pak Alfayet, Pak Kendi, kita langkahi dulu ya sambil kita coba menghubungi. Nanti kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Sri ya, pendamping PKH, untuk menjawab aduan dari informasi dari Pak Yasil di Lampasio. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sri.
6: Iya, waalaikumsalam dan selamat siang.
0: Iya, Ibu Sri, bisa dikonfirmasi tentang syarat dan kriteria seperti apa sih bagi para penerima bansos lansia, karena mengingat ada juga warga yang ada di Kecamatan Lampasio ya, Puan Yasil, yang menanyakan tentang bagaimana sebenarnya kriteria penerima bansos PKH lansia begitu. Mungkin Ibu sebagai pendamping PKH bisa menjelaskannya. Silakan Ibu Sri.
6: Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kalau khusus untuk bansos PKH sendiri, kriteria untuk penerima lansia itu yang pertama, mereka harus berada di desil 1-4. Desil itu adalah tingkat kesejahteraan. Kemudian untuk lansia tersendiri itu dia harus 60 tahun ke atas. Jadi kalau belum 60 tahun, belum masuk dalam kriteria bansos PKH ya. Tapi kalau bansos PPNT bisa masuk. Hmm. Penting desilnya tadi di angka 1-4.
0: Oke, ya baik. Sebelum ditutup, Ibu Sri ya, informasinya, apakah ya, kriteria penerima bansos PKH ini di menyasar hanya lansia atau adakah juga di bawah standar umur 50 tahun ke bawah seperti itu?
6: Oke, baik. Jadi pertanyaan bagus ini ya. Jadi kalau untuk penerima PKH tersendiri, dia ada 3 komponen. Yang pertama, komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Jadi untuk komponen kesehatan, dia meliputi ibu hamil dan anak usia dini. Jadi tetapi ibu hamilnya ini hanya sampai anak kedua, hamil kedua yang dibayarkan, dan anak usia dini hanya sampai anak usia dini yang kedua yang dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian komponen pendidikan dari SD, SMP dan SMA. Kalau punya komponen ini dan layak terima bansos, bisa diusulkan untuk mendapatkan PKH. Kemudian komponen kesejahteraan sosial meliputi disabilitas dan lansia. Seperti itu.
0: Terakhir Bu Sri, berkait dengan desil yang Anda singgung tadi, satu tingkat kesejahteraan ya, desil 1 sampai 4.
6: Iya.
0: Nah, bagaimana, apakah juga desil 1 sampai terakhir itu ada kaitannya dengan PKH yang digelontorkan oleh pemerintah pusat begitu Mbak Sri?
6: Iya, jadi kalau memang penerima bansos sekarang, dia itu diwajibkan berada di desil 1 sampai 4 yang bisa diusulkan untuk penerima bansos PKH ataupun BPNT. Kalau mereka sudah berada di desil 5 sampai 10, berarti sudah tidak layak terima bansos PKH ataupun BPNT. Tetapi kalau di desil 5, masih bisa dapat bansos PBIJK, yaitu kesehatan.
0: Oke, ya baik. Terima kasih banyak Bu Sri ya, pendamping PKH sudah menjelaskan, iya. Termasuk kita-kita juga sudah mendapatkan informasi bahwasannya PKH ini tidak menyasar pada lansia saja ya, ada tiga komponen, termasuk juga ada kaitannya dengan desil 1 sampai 4 bahkan 5 begitu. Terima kasih sekali lagi Bu Sri informasinya. Assalamualaikum.
6: Iya, Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak.
0: Ya, jadi seperti itu ya Pak Yasil yang ada di Lampasio. Bersyukur Pak Yasil, sepertinya Anda ini masuk kategori PKH lansia. Kecuali bacam kita ini kan belum lansia begitu Pak Yasil. Jadi masih sudah masuk kategori PKH lansia Pak Yasil ya, karena Pak Yasil ini umurnya pasti sudah 70 tahun begitu ke atas ya. Oke, baik, di sisa waktu yang masih ada kita masih mencoba memberi kesempatan kepada Anda yang ingin menyuarakan informasi apa saja berkaitan dengan pelayanan publik ya, termasuk juga tadi mengenai kriteria penerima bansos PKH lansia yang ditanyakan oleh Pak Yasil, tentang hal lain seperti emang yang menyoroti tentang kabel listrik yang semraut ya di jalan poros depan KDMP yang cukup meresahkan pengendara dan warga ini. Hingga saat ini kita masih mencoba terus menghubungi pihak terkait ya, belum ada respon ini ya Mang. Saya kurang tahu, padahal misalnya saja PLN ini sangat penting juga untuk bagaimana meletakkan infrastrukturnya agar tidak mengganggu atau menyebabkan korban jiwa begitu ya akibat kesetrum. Nah, hal-hal seperti ini yang krusial perlu kita angkat dan hadirkan informasinya, bagaimana tanggung jawab mereka untuk merespon dari berbagai aduan masyarakat ya, seperti yang ada di Nalu ada Pak atau Bung Emang. Ya, baik, pendengar di manapun Anda berada. Kemudian juga ada Pak Al-Fayed. Ya, Pak Al-Fayed ya, pihak terkait yang kami hubungi juga belum ada jawaban ya, Dinas PUPR ya, dan juga Dishub saat ini untuk hari ini ya, berharap besok-besok ada informasi yang bisa merespon sekaligus menjawab apa yang Anda sarankan di program Halo RRI mengenai kondisi jalan di kawasan Veteran yang rawan laka lantas ya, karena ada bekas galian yang menurut Pak Al-Fayed di sana belum dibenahi begitu atau diaspal. Begitu pula dengan lokasi ruang terbuka hijau yang padat kendaraan. Oh iya, memang pendengar ya, akhir-akhir ini di Kabupaten Toli-Toli khususnya di lokasi ruang terbuka hijau ini kan ceritanya menjadi salah satu titik kumpul masyarakat yang ramai begitu ya. Baik di sore hari apalagi di malam minggu. Nah, di balik keramaian itu kita juga tidak bisa mengabaikan tingkat kepadatan semrautnya area parkiran yang ada di kawasan RTH, sehingga perlu juga mendapat perhatian agar tidak terkesan semraut begitu ya. sepakat sih apa yang disampaikan oleh Bang Al-Fayed begitu ya, agar ini perlu atensi khusus, misalnya saja memungkinkan, apakah memungkinkan manakala kendaraan yang terparkir di kawasan RTH itu yang kelihatan semraut, bagusnya bisa dimasukkan begitu ya ke area perparkiran di terminal Susumbolan. Karena ini penting ya agar tidak terkesan semraut, bahkan macet yang ada di kawasan jalan yang ada di ruang terbuka hijau ya Tanjung Batu. Baik, begitu pula untuk harga BBM eceran yang saat ini masih berada di harga 15.000, kalau perlu ya ini juga perlu diterbitkan ya. Baik, pendengar, untuk Bang Al-Fayed siang ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Pak Saprudin ya, Kadis Perkim, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kadis, bersama Jasmine ini Pak.
7: Waalaikumsalam. Ya, Bung Jasmine.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kadis, sebelumnya di program Halo RRI siang hari ini ada aduan mengenai lokasi, bukan aduan ya, saran ya, dari Pak Al-Fayed di Tuelei mengenai ruang terbuka hijau yang katanya sih padat kendaraan sehingga butuh perhatian terhadap area parkirannya. Manakala sudah banyak padat, terkesan semraut, saran dari Pak Al-Fayed, apakah memungkinkan untuk dimasukkan saja di area terminal Sumbolan biar tidak terkesan padat, macet di kawasan ruang terbuka hijau, manakala di waktu-waktu tertentu seperti malam minggu, di sore hari. Mungkin Pak Kadis bisa merespon saran dari Pak Al-Fayed. Silakan Pak.
7: Iya baik, terima kasih Pak. Terkait dengan RTH Tanjung Batu untuk frekuensi kendaraan yang meningkat pada malam hari, ya memang betul ya. Jadi ada beberapa hari ini memang kita lagi mempelajari situasi dan kondisi di sana, ya bagaimana untuk mengurai kemacetan yang bisa berpotensi. Jadi kita ada lintas sektor, di situ kan ada 7 OPD yang melakukan koordinasi untuk pengelolaan, termasuk Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir ya. Jadi ada wacana ketika meningkat frekuensi kendaraan yang berpotensi kemacetan itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas, ada jam-jam tertentu itu dibuat satu jalur ya. Di jalur sehingga kemacetan itu tidak menumpuk ya. Untuk solusi memindahkan parkiran ke dalam terminal itu sebenarnya juga solusi, cuman ada kendala karena terlalu jauh akses pengunjung meletakkan kendaraannya ke lokasi RTH tempat mereka akan untuk nongkrong ya. Jadi berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, kita ada 7 OPD, kita melihat dulu Pak situasi. Kita pelajari ini kan baru belum ada satu minggu ini penjual-penjual itu beraktivitas kembali. Kita melihat dulu situasinya, kalau memang berpotensi terjadi kemacetan akan dilakukan rekayasa lintas oleh Dinas Perhubungan. Begitu Bung Jasmine.
0: Pak Kadis, sebelum ditutup Pak Kadis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang sering berkunjung memanfaatkan suasana santai di ruang terbuka hijau, mengingat kawasan tersebut juga butuh pemeliharaan pelestarian bersama-sama oleh kita, jangan sampai misalnya saja buang sampah sembarangan dan sebagainya. Silakan Pak.
7: Iya. Jadi dengan dibukanya kembali tempat kuliner ya di RTH Tanjung Batu itu pengunjung kan mengalami peningkatan. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat yang memanfaatkan, menikmati suasana di RTH Tanjung Batu itu untuk selalu menjaga ya fasilitas dan prasarana yang ada di RTH tersebut, termasuk ketika tidak berada di dalam kawasan warung penjual itu. Supaya membuang sampah itu jangan dibuang sembarangan ya. Karena setiap hari itu saya lihat teman-teman DLH itu kewalahan ya. Karena sampah berserakan itu dibuang pada tempatnya.
0: Termasuk para pedagang juga ya Pak Kadis ya?
7: Pedagang itu Pak, mereka bertanggung jawab. Sudah ada komitmen antara pedagang dengan pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan area masing-masing sampai di pantai, gitu.
0: Iya. Okay. Terakhir Pak, apakah WiFi-nya masih aktif atau bagaimana?
7: Masih aktif Pak. Itu cuman mungkin tidak maksimal ya. Yang dari Kominfo ada dipasang di situ. Nah, ini pelan-pelan Pak, kita benahi satu-satu untuk penyempurnaannya.
0: Baik.
7: Masih ada WiFi itu, cuma mungkin tidak maksimal.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis atas informasinya. Ya, terjawab sudah Pak Al-Fayed, ya, apa yang Anda sarankan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait ya dalam hal ini di Sperkim Tolitoli. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, baru saja kita mendengarkan respon informasi yang ditanyakan tadi, yang disarankan oleh Pak Al-Fayed ya, yang ada di Tule ya, berkaitan dengan jalan yang perlu perhatian di kawasan Veteran. Sampai saat ini mohon maaf ya, belum bisa dijawab, belum ada informasi dan keterangan langsung dari pihak terkait Pak Al-Fayed. Jadi mungkin di lain waktu kita coba jawab ya oleh dinas, mudah-mudahan bisa terjawab oleh dinas terkait tentang aduan atau aspirasi yang Anda hadirkan di program Halo RRI, khususnya untuk Pak Emang juga Pak Al-Fayed. Yang pasti terima kasih atas aspirasinya di program Halo RRI. Pak Emang, Pak Al-Fayed ya, Pak Kendi sarannya, kemudian juga Puak Yasil yang ada di Lampasi. Akhirnya pendengar dimanapun Anda berada, untuk program Halo RRI sampai di sini. Tetap kita akan selenggarakan lagi dan bertemu di program Halo RRI pada edisi Jumat mendatang. Akhirnya saya Jasmin bersama dengan rekan Setiadi bersama Kiki mengucapkan terima kasih atas aspirasi Anda. Selamat siang.

0: gila.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang, hari ini berikut kami hadirkan dua buah informasi atau berita hoax. Yang pertama, Wakil Presiden Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan. Beredar unggahan di medsos Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis MBG dihentikan usai yang menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya, klaim itu adalah tidak benar. Dilansir dari tanbakhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut, di mana Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Kemudian berita hoax berikutnya, pendengar, Nusron Wahid sebut semua menteri setor uang hasil korupsi ke Jokowi. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsinya ke mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar itu merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya pun mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN. Dalam artikel itu, pendengar memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Demikian dua buah berita hoax yang ini, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan apa korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Hindari perilaku korupsi. Imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda. Dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
7: Beda gimana maksudnya?
6: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
7: Hush, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
8: A few moments later.
6: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
7: Ih, jadi takut dengarnya.
6: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Edhari Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 11 lebih 11 menit waktu Indonesia tengah siang, hari ini kita hadir ya menemani Anda lewat informasi bincang-bincang seputar suara anti narkoba, korupsi dan judi online. Pendengar.

0: Ya, pendengar, ketiga isu ini yaitu narkoba, korupsi dan judi online saat ini memang menjadi atensi utama kita semua, bukan hanya pemerintah daerah ya, karena dampaknya yang saling berkaitan dan merusak ekonomi serta sosial masyarakat. Gambaran umum peta masalah dan fokus penanganannya di daerah saat ini memang terus dilakukan oleh pihak terkait, khususnya aparat. Namun di sisi lain, pesimis dan optimis masih saja dirasakan oleh masyarakat. Sehingga ini butuh sesuatu yang luar biasa untuk bagaimana bisa meminimalisir angka pengguna narkoba, termasuk juga hal yang tidak kita harapkan ini, korupsi dan judi online. Nah, untuk itu kita coba bincangkan ya, berkaitan dengan narkoba, korupsi dan judi online ya, bersama dengan pengamat narkoba, korupsi dan judi online, ada Pak Nawir di Galang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nawir.
1: Balik, Pak Jasmin.
0: Ya, baik. Menarik apa yang coba kita bincangkan siang hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan di via telepon nanti juga ada yang kepengen bergabung begitu ya, di 0853-4383-1230. Sama-sama kita coba bincangkan persoalan narkoba, korupsi, dan judi online. Kita kepengen tahu sejauh mana penanganannya di tingkat daerah, termasuk di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah, sebagai seorang pengamat ini Pak Nawir, tentu bersentuhan langsung dengan ketiga isu tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya saat ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan narkoba, korupsi dan judi online? Apakah juga pihak terkait betul-betul serius menangani persoalan tersebut, atau ada anggapan bahwa ya dilakukan tetapi ada juga yang pesimis begitu? Silakan Pak Nawir.
1: Oke, terima kasih Bu Jasmin. Kita mulai dulu tentang narkoba ya, baru korupsi, baru judol. Sebenarnya kalau kita melihat fenomena yang terjadi, bagaimana yang disebut bahwa Toli-Toli itu kan darurat narkoba Pak, itu kami tidak memungkiri. Tapi kami sebagai pemerhati masyarakat dan sudah lama bagaimana kita bekerja sama dengan Sat Narkoba Kabupaten Toli-Toli itu, agar betul-betul bisa memberikan edukatif masyarakat, khususnya adalah anak dari orang tua tersebut. Nah, hal yang paling penting kita ini kan, karena kami sudah berulang-ulang kali dan buat dalam satu baleho tindakan preventif dari desa, alhamdulillah kami juga tidak membosankan, kami juga tidak bosan dalam hal melaksanakan tersebut. Tetapi ada hal sebenarnya yang paling penting, kalau kita mengankan saja hanya personil kepolisian, mungkin saya rasa tidak sampai kapanpun tidak mampu Pak. Karena begini, perbandingannya kan begini Pak, jumlah personil Kabupaten Toli kan cuma 400 lebih Pak, di antara 103 desa, 10 kecamatan, 6 kelurahan. Nah, kalau misalnya dalam satu desa, per ribu penduduk, hanya satu Babin Kantismanya kira-kira mampu atau tidak? Kan jawabannya tidak. Nah, inilah perlunya kita kerjasama mulai dari yang paling dibawa sekali. Nah, makanya saya kestokan kemarin, berapa hari lalu saya di Polres, kita harus menggerakkan itu yang dikatakan piramida terbalik. Bagaimana RT dipungsikan betul-betul dengan dusun supaya kita steril semua. Nah, dihimbaukan kepada semua orang memiliki anaknya produktif, dan patut diduga mereka itu ingin mencoba atau sudah pelaku narkoba, ini kan perlu diantisipasi semua Pak.
0: Betul, betul.
1: Nah, yang paling penting sekarang begini Pak, saya baru-baru turun ada berapa titik. Nah, sekarang kan pakai yang diketemukan Pak, ada yang 50 ribu. Nah, ini kan sudah menjalar dari desa ke kota, kota ke desa. Nah, Itu dampaknya buruk sekali Pak, masa depan anak-anak bangsa Pak. Nah, kalau kita ini kan ada semua keterkaitannya Pak. Ketika orang kecanduan dalam satu narkoba, tentu bagi-bagi orang yang duduk di belakang meja itu pasti tergiur dalam satu hal karena sudah kacang dua. Begitu juga judul dan lain sebagainya. Nah, hal yang paling penting ada tiga ini, mulai dari narkoba, kemudian korupsi, kemudian judul, ya. Mungkin tergantung dari lingkungan tersebut. Jadi intinya kita buat Jasmine,
0: kolaborasi yang dibutuhkan,
1: bagaimana saat ya, kita mengingatkan dan kolaborasi semua instansi yang terlibat di situ, Pak.
0: Okay.
1: Nah, ini perlunya pendekatan sosial juga kan, kepada khususnya bagaimana kita dalam satu desa itu mengadakan dalam satu rollingnya itu pengajian dalam rangka untuk mengambil dalam satu pencerama, mesentil dengan hal tersebut yang berkaitan ada tiga itu tadi, saling mengingatkan.
0: Ya.
1: Baik. Itu inti poinnya.
0: Pak Namir, kita juga mencoba untuk memberi kesempatan ya kepada pendengar, barangkali saja ada suara-suara ya atau sumbangsi saran, masukan yang perlu dilakukan guna memberikan edukasi juga informasi kepada kita semua ya, termasuk generasi muda kita, agar narkoba, judi online dan korupsi ini bisa tertangani dengan baik begitu daerah kita ya, termasuk Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Silakan pendengar ya, kita boleh undang Anda, kita bincang-bincang ya, menyikapi tentang sejauh mana penanganan narkoba, korupsi dan judi online di daerah kita. Silakan pendengar di 0853-4383-1230. Saya bersama dengan pemerhati ya di narkoba, korupsi dan judol di Toli-Toli ada Pak Nawir di Galang. Mungkin ada yang kepengen bergabung ya, silakan kita mencoba mendiskusikannya, barangkali dengan diskusi kita siang hari ini mendapatkan satu informasi yang baik terhadap penanganan yang semestinya dilakukan agar kita tidak marak lagi ya mendengar ada penangkapan, penggerebekan narkoba, ada korupsi dan juga judi online. Iya, baik, kalau tadi Pak Nawir sudah banyak sedikit menyinggung tentang penanganan narkoba yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Toli-Toli sendiri memang sudah darurat narkoba ya, begitu Pak Nawir. Tetapi kan sudah banyak hal yang dilakukan, sudah banyak yang dibuat oleh pemerintah, tokoh masyarakat, termasuk orang-orang yang ada di akar rumput begitu tentang narkoba ini. Tetapi toh masih saja terjadi yang namanya penggerebekan dan lain sebagainya. Apa yang salah di sini Pak Nawir? Silakan Pak Nawir.
1: Oke, jadi begini Pak, kalau kita berbicara salah ini, saya rasa bukan kita mau cari siapa apa dan apa yang salahnya Pak.
0: Maksud saya salah penanganannya ya, bukan.
1: Ya betul-betul Pak, betul. Jadi begini, ada berapa hal, kita kan pesisir pantainya kan 425 kilo Pak ya, dan pintu-pintu masuknya narkoba itu kan banyak. Dan pengenangannya itu sudah maksimal apa yang dilakukan seperti tadi Pak polisi dan sebagainya. Bahkan relawan-relawan narkoba, pemerhati narkoba, dan elemen baik tokoh agama, tokoh masyarakat, saya rasa sudah setiap ada pesta atau ulta atau apa, pasti disentil hal tersebut. Karena ini kan merusak generasi bangsa, Pak. Tapi hal yang paling penting kita ini kan, kenapa? Karena ada juga saya temukan, ini bermasa bodoh orang tuanya kan, dia sudah tahu bahwa anak ini dari mana dapat sumber uang sehingga punya uang, kan begitu. Jadi orang tua karena keterbatasannya tidak melihat apa, anakku nggak mungkin lah kan. Padahal ini kan gampang sekali kan kalau narkoba ini transaksinya bisa mendapatkan dan gampang. Dan hal yang paling sulit, narkoba ini kan tidak seperti tindakan kejahatan lain, bahwa dia diikuti jejak dalam begininya. Ketidakbabuknya tidak ditahan tersebut, itu kan sulit juga polisi untuk ini kan. Perlunya kalau di sini manusia harus kerjasama masyarakat betul-betul yang di bawah itu dengan pihak kepolisian memberikan informasi supaya ketiga ada sesuatu hal patut diduga di mana akomodasi itu, ini kan perlu pencegahan Pak lebih dini.
0: Parahnya lagi ini Pak Nawir yang saya dapatkan informasi bahwa narkoba ini sudah menjadi masalah serius, bahkan sudah dijadikan sebagai mata pencaharian ya. Di tengah krisis ekonomi saat ini, Pak Nawir.
1: Ya, itulah yang saya bilang tadi, Pak. Saya menuju ke sana pembicaraan saya, Pak. Bahwa ada orang anaknya dia tidak tahu keluyuran kemana kok banyak uang. Pertanyaannya begini, seharusnya kan ini orang tua, tetapi orang tua juga tidak memahami tentang itu narkoba. Nah, hanya mendengar namanya, tidak pernah lihat fisiknya bagaimana bentuknya. Nah, inilah, apalagi apa ya, musuh betul-betul itu dalam selimut tentang narkoba. Okay. Ketiga, namun ada di KUHP lama itu Pak, pasal 575 sampai 59 itu, bahwa diberikan seluas-luasnya masyarakat memberikan informasi ketika ada patut diduga melakukan dan memberitahukan kepada APH yang berwajib dan kerasanya harus dilindungi oleh negara. Bahkan diberikan reward kepada negara. Tetapi masyarakat kan bukan sampai di situ. Makanya ini juga Bu Jasmin, kenapa? Karena dari anggaran misalnya kita mau turun di desa, saya kembali ya, respect buat tuadanya BNK Kabupaten itu Pak, hanya berapa saja kita turun sosialisasi. Nah, inilah semakin maraknya ini barang, karena kalau dulu itu kan kelas elit aja Pak, karena harganya mahal, sampai berapa juta, sekarang sudah turun karena pasar semakin masuk, dan paketnya kecil sampai hanya 50 ribuan. Oh. Itu poin sekali Pak.
0: Baik. Pak iya. Nawir, kita jedah dulu ya. Maaf kita tahan dulu sambil kita undang pendengar, barangkali juga ada yang kepengen bergabung sebentar. Namun kita jedah dulu sebentar ya Pak Nawir.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi acara Ruang Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan Judi Online. Nah, pendengar, masih bersama pemerhati di Kabupaten Toli-Toli ada Pak Nawir. Dan tadi juga sedikit disinggung ya, sejauh ini tentang penanganan narkoba, korupsi, dan judi online di Toli-Toli dari berbagai aspek ya. Baik dari penanganannya sendiri atau juga keterlibatan pihak terkait untuk mencoba berantas narkoba ya. Namun kita juga coba melihat ya dari perspektif yang berbeda tentang penanganan edukasi dan juga edukasi terhadap narkoba, korupsi, judi online. Nah, siang ini tidak hanya pemerhati dari kalangan dan juga teman-teman konten kreator, juga siang ini sudah ada yang bergabung ya, ada Bung Rahman di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, yang akrab disapa di kontennya yaitu San Art begitu. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Bung San.
1: Ya, selamat siang Pak.
0: Iya, apa kabar nih San?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan kabar panas lagi kemarau.
0: Masih semangat ini ya mengedukasi pemirsa di konten-konten Anda lewat ragam hal-hal yang positif begitu ya, San?
1: Iya, alhamdulillah Pak, sampai sekarang saya masih konsisten dan masih semangat untuk membuat konten-konten yang bernuansakan pedesaan.
0: Ah, dan termasuk yang kekinian juga pasti ini mengenai kondisi kemarau panjang ya, menyala begitu.
1: Iya, betul Pak.

0: apalagi yang saat ini lagi marak begitu ya, diam-diam tetapi besar juga nih kasusnya, yaitu judi online. Nah, selain konten-konten yang Anda suguhkan berupa aktivitas masyarakat di pedesaan, kemudian kondisi kekinian mengenai kemarau panjang, apakah juga sebagai seorang konten kreator atau selama ini yang Anda post begitu, pernahkah juga atau sempat-sempat juga fokus terhadap edukasi terhadap narkoba, korupsi, dan judi online begitu, Bung San?
1: Oh iya, baik Pak. Jadi kalau masalah terkait judi online ataupun narkoba itu, untuk sekarang saya belum, ini ya Pak, saya belum pernah mewadahi melalui konten saya dengan edukasi tentang penyalahgunaan narkoba dan judi online. Cuman di lain sisi, karena saya merasa ada media, seringkali saya mengajak sama teman-teman dan seringkali saya mengajak kepada pemuda-pemuda yang di luar sana yang tidak atau yang belum memiliki aktivitas, saya mengajak mereka, merangkul mereka, ayolah daripada kita melakukan hal-hal yang negatif seperti judi online ya, merugikan diri sendiri, lebih baik kita melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, contohnya buat konten. Seperti itu, Pak. Okay. Karena saya merasa bahwa ketika orang itu melakukan misalnya judi online ya, judi online, narkoba, itu biasanya aktivitas yang tidak tahu sama sekali yang dilakukan, akhirnya mereka terjerumus di kegiatan-kegiatan itu. Tetapi ketika kita lakukan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti membuat konten atau memanfaatkan media, otomatis yang awalnya ada pikiran-pikiran negatif yang terbesit itu jadi hilang.
0: Oke, ya baik, ditahan dulu ya Bung San. Saya coba mendengarkan masukan, tanggapan juga dari pemerhati narkoba, korupsi, dan judi online kita di Toli-Toli, ada Pak Nawir. Pak Nawir masih bersama dengan kita, Pak Nawir.
2: Oke, siap Pak, siap.
0: Pak Nawir, tadi sedikit ya, singkat sekilas kita mendengarkan respon dari konten kreator kita di Toli-Toli yang memang fokus juga sebenarnya untuk mengedukasi penanganan tentang narkoba, korupsi, dan judi online, tetapi mungkin mungkin lebih memilih ke sisi yang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan ke depannya Bung San selaku konten kreator ya mungkin bisa mengangkat juga edukasi tentang narkoba, korupsi, dan judi online. Tapi kalau menurut Pak Nawir, bagaimana dalam sisi penanganan khususnya lebih ke edukasi begitu ya, narkoba, korupsi, judi online yang dilakukan oleh teman-teman pegiat konten kreator begitu, Pak Nawir, silakan.
2: Oke, makasih. Jadi sebelum saya ini, saya sapa dulu siapa ya Pak Sam ya di langkatannya.
1: Iya, iya betul Pak.
2: Iya, selamat tengah hari Pak Sam. Saya Pak Nawir, penglihat di masyarakat Sulawesi Tengah. Kemudian yang satu konten kreator, yang satunya Pak Jasmin.
0: Iya. Sebenarnya dari Buol, tetapi belum tersambung.
2: Dari Buol, apa pendapat saya mau sapa dengan dia? Karena kita berprinsip begini. RRI itu Pak, toh satu suara sejuta telinga gitu loh Pak.
0: Betul betul.
2: Ya, oke. Saya melangkah dulu kepada Pak Sam. Terima kasih banyak bergabung hari ini Pak Sam sebagai agenda konten kreator. Tentu kami ini sebenarnya harus betul-betul bagaimana berperan aktif membantu pemerintah khususnya tentang memerangi narkoba, korupsi, dan judol. Ini hal yang paling sangat penting sekali kita semua demi generasi bangsa ke depan dalam rangka program pemerintah itu bagagaimana cita-citanya 2045 kan sebagai Indonesia emas dan generasi set selanjutnya kan. Nah, kalau menurut kami ya, kami kan selalu observasi bahkan membuat baleho dari setiap desa. Mungkin Pak Sam pernah lihat baleho saya kan di Desa Lakatan itu Pak. Atau di tempat atau di sekolah. Iya.
1: Oh iya.
2: Iya, iya. Ya, itu saya dulu bikin begitu karena begini, ada berapa hal tindakan preventif itu kan lebih ini daripada di nexus kecil kan. Kemudian dulu kalau kita bergerak di koran itu, berapa lama belum selesai dibaca kan udah diambil pembungkus kacang kan banyaknya begitu. Nah, mudah-mudahanlah adanya agenda SAM misalnya sebagai

0: konten kreator ya, yang di lakatan itu kita bisa kapan bisa kita ketemu, kita wujudkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka memerangi narkoba demi keselamatan khususnya adalah anak-anak umurnya produktif itu. Kemudian masalah juga kita bisa berikan kapan, mungkin kita bisa rolling ini Bu Yasmin, ada adinda Pak Sang di lakatan. Mungkin juga kita bisa kerjasama dengan RRI, kita turun, kita undang, bagaimana kita simulasikan, memberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya umur-umur produktif itu, bahwa kalau boleh dihentikan, setidak-tidaknya dikurangi hal-hal yang merugikan diri sendiri. Mungkin begitu, Pak.
1: Iya, baik. Sebelum ke Bung San ya, konten kreator muda kita di Toli-Toli. Pak Nawir, dari segi konten-konten yang disuguhkan oleh konten-konten kreatif apa kreator kita di media sosial yang menyentuh langsung tentang edukasi narkoba, korupsi dan judi online. Nah, menurut Pak Nawir, sejauh mana manfaat dan apa ya hasil dari edukasi melalui konten-konten tersebut? Bukankah selama juga ada pihak-pihak terkait yang punya wewenang untuk menangani kasus-kasus atau lebih ke edukasi begitu? Nah, kalau konten kreator seperti apa, Pak Nawir? Silakan.
0: Iya, terima kasih Bu Yasmin. Kalau menurut itu saya sangat apresiasi sebenarnya dari Adinda Sam yang dilakukan itu sebagai konten kreator, mungkin kan bisa didablingkan atau dibolkan kan mereka itu selalu memberikan edukasi ketika misalnya ada lalino dan lalini dan lain sebagainya itu juga perlu diangkat bersama-sama bahwa narkoba lebih parah daripada yang lainnya, itu satu. Dan kita bisa kerjasama sinkronisasi pemahaman dengan yang lainnya, karena begini Pak. Kalau kita hanya mengandalkan APH atau presiden satu, berapa sih personilnya Pak? Itu yang intinya. Jadi mungkin ini ada begitu sekali sebagai kayak konten kreator itu, bagaimana secara terbuka dan meluas di medsos itu, agar betul-betul konten yang dia buat itu menyentuh yang ada tiga hal tadi itu. Dan saya berikan masukan juga kan, mungkin langkah baiknya juga selalu saya katakan itu, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Baru dibawanya kan selalu itu baliho saya Pak, hindari perbuatan melawan hukum. Ingat keluarga Anda,
1: kita agar sudah
0: selalu tercipta keamanan
1: kondisi. Kita sudah menangkap ya,
0: itu salah satu apa, komunikasi edukatif Pak sama masyarakat Pak.
1: Artinya sebagai seorang konten kreator, menurut Pak Nawir bagusnya tidak hanya sebatas post atau hadirkan konten-konten yang aktivitas masyarakat pedesaan saja, tetapi lebih bagus lagi kalau menyentuh langsung untuk edukasi narkoba, korupsi dan judi online begitu Pak Nawir ya. Bagaimana kita coba tanyakan ke Pak atau Bung San. Bagaimana Bung San? Apakah juga edukasi seputar penanganan narkoba, korupsi dan judi online ini ke depan bisa untuk dilakukan begitu selain konten-konten yang menyentuh langsung masyarakat petani di pedesaan, Bung San?
2: Iya. Jadi saya sepakat juga sama Bapak Nawir ya. Jadi betul. Jadi kalau kita misalnya edukasi atau sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan tentang judi online itu melalui media sosial atau melalui konten, saya itu sangat sepakat. Karena kenapa? Karena dengan melalui sosialisasi di media sosial itu audiensnya lebih luas, lebih banyak yang melihat, lebih banyak yang membaca, mendengar. Dan saya selaku konten kreator, saya juga siap menjadi sebagai media, sebagai wadah untuk menyalurkan informasi-informasi ini kepada audiens atau kepada pengikut-pengikut saya, Pak. Saya sangat setuju itu, saya sepakat. Dan tadi juga saya kutip ya, kata Bapak Nawir, katanya kalau misalnya melalui media koran ya, itu jangkauannya itu hanya beberapa. Katanya hari ini yang diterbitkan dan besok dan seterusnya itu bisa jadi pembungkus kacang sudah. Betul. Jadi saya sangat sepakat kalau sosialisasinya nanti itu melalui konten-konten ataupun melalui media sosial saya. Saya sebagai konten kreator, saya siap Pak jadi wadah, jadi media atau jadi jembatan untuk mengantarkan informasi ini kepada masyarakat yang ada di luar sana. Dan berbicara tentang wewenang, kita sebagai warga negara Indonesia ya, semua kita punya hak, punya hati untuk menggerakkan bahwa ini yang salah dan ini yang benar. Sama-sama kita punya hak, sama-sama kita punya wewenang untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa narkoba itu harus dijauhi dan perbuatan judi online itu juga menyimpang. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Bung San atau Bung Rahman yang sudah bincang-bincang bersama kami. Sukses ya ke depannya dan bisa terus konsisten untuk menghadirkan konten-konten yang positif ya, khususnya di akar rumput di kawasan pedesaan. Terima kasih, Bung San ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Pak Nawir mungkin terakhir, Pak Nawir, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ya berkaitan dengan diskusi kita siang hari ini tentang suara anti narkoba, korupsi dan judi online, mengingat pentingnya penanganan tersebut di tengah kedaruratan narkoba di daerah kita. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan melalui diskusi kita siang ini. Silakan.
0: Oke, makasih Bu Jasmin. Nah, inilah perlunya seperti Adinda siapa tadi ini Sam yang dilakukan.
1: Iya.
0: Saya rasa bisa begini Bu Jasmin. Ini kan pola-pola RRI yang di ini kan kita kan melalui tikun sama-sama kan lebih bagus Zoom dari satu ke desa yang lainnya agar semua ada Pak sebagai pengingat kita semua termasuk diri saya sendiri.
1: Efeknya itu.
0: Kan begitu menurut saya. Jadi pengingat kita semua termasuk di sendiri dan keluarga, sahabat dan tetangga dan bahkan satu desa kita itu memang diwajibkan kan bahwa saling mengingatkan dalam satu hal. Jangan betul. Sampai terjerumus dalam satu adat
1: betul, hal ini. Betul, sepakat. Pak. Bahkan tidak ada keluarga yang menginginkan anggota keluarganya itu tersandung terjerat jadi, kasus narkoba.
0: Iya, jadi kita kan ini Pak di Kabupaten Tolitoli saya ulangi 103 desa, 10 kecamatan, 6 kelurahan. Tentu inilah perlunya kita buka seperti apa yang dilakukan Bu Jasmine ini, ya kita buka ruang itu bagaimana diskusi melalui Zoom untuk dipandu oleh RRI dari ini supaya semua terbuka. Ketika dihimbaukan bahwa titik temunya begini, apa yang dibahas, mereka tidak sempat mungkin dimanfaatkan atau memanfaatkan waktu itu. Oh, ternyata ada acara begini kita ikut ini. Akhirnya nilai manfaat dan positifnya kan ada. Nah, terutama saya ingatkan lagi supaya Adinda Kusam ini dilakukan, mungkin alangkah baiknya kita betul-betul itu bagaimana kita berikan dalam satu pengingat bagi semua orang termasuk diri sendiri ya yang selalu bikin konten itu yang paling penting sekali karena di sekarang begini Pak Pujaswi, apapun yang terjadi sekarang itu kan adalah melalui konten inilah, melalui HP inilah semua kan, makanya dunia semakin kecil. Nah, kita nilai sisi manfaatnya. Makanya ini transformasi digital ini kan sangat penting sekali. Harus kita betul-betul menggunakan tepat guna. Jadi betul-betul menggunakan tepat guna bisa menanggapi belajar di situ bagaimana saling mengingatkan dan banyak hal-hal yang bisa kita beli itu nilai positifnya. Terutama masalah narkoba. Justru saya pernah juga sosialisasi di SD2 SMP di Lakatan itu. Ini yang kita bahas. Pada waktu itu saya turun biasa bergeser sedikit, itu masalahnya kencang-kencangnya lem pada waktu itu, Pak. Alhamdulillah terhenti. Bagaimana? Karena kami kerjasama dengan kepala sekolahnya, kita bikinkan baleho, kita undang orang tuanya memaparkan bahwa betapa bahayanya ketika sudah ada kecanduan itu adalah lem itu. Nah, itu kan akan merusak limbiknya manusia itu.
1: Baik.
0: Nah, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada, tapi kami monitorin kemarin ada berapa desa khususnya di Kecamatan Galang ini. Ini semakin apa ya? Karena ada paket-paketnya tadi itu barang terlarang sampai 50.000. Nah, kalau sekarang musim cingkir Pak gampang sekali orang dapat uang 50.000. Nah, inilah yang perlu sebagai Pak Sam ini memberikan warning atau pengingat bagi yang punya anak, tolong diawasi, karena narkoba itu pasti tidak ada alat detektor yang bisa mendeteksi. Itu perbedaannya. Okay. Dan kenapa kita narkoba semakin menjamur, Pak? Karena leading sektornya atau ranahnya menangani itu hanya saat narkoba. Dari angkatan laut tidak boleh, dari tentara boleh, apalagi sipna. Inilah perlunya juga, makanya saya harapkan kemarin saya sampaikan, ketika ada hal-hal mencurigakan dalam satu titik, segera telepon itu 1110, saya bilang itu. Biar tidak ada pulsa pasti dilayani.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Baik. Artinya mau apa, patut diduga sudah harus disampaikan. Bahwa kita lihat dalam satu sisi, izin Pak Kapolres, bahwa patut diduga ada mengarah perbuatan melawan hukum. Sampaikan okay. saja.
1: Baik.
0: Artinya sebagai masyarakat, sudah tanggung jawabnya itu menyampaikan.
1: Oke.
0: Okay. Terserah ya. Tindak lanjutnya bagaimana boleh, Pak.
1: Baik. Itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Nawir yang sudah bincang-bincang bersama kami menyikapi tentang penanganan narkoba, korupsi dan juga judi online ya. Semoga perbincangan kita di siang hari ini ya ini bisa memberikan perhatian juga.
0: Ada ya. Satu pesan saya mau inikan sama sekali.
1: Singkat ya Pak Nawir.
0: Singkat aja. Hindari perbuatan melawan hukum. Ingat keluarga Anda agar selalu tercipta keamanan kondusif dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Nawir atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian ya pendengar bincang-bincang kita di Ruang Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi Online di RRI Tolitoli.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
6: Ibu kenapa menangis? Ada apa ibu?
5: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
7: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
8: Lagi ngapain, Pak?
9: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
8: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
9: Enggak ngapa-ngapain kok.
8: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
9: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
8: Gak perlu lihat-lihat.
9: Tapi, Ma.
8: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
9: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
8: Lah, ini kan game online, Pak.
9: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
10: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang. Namun sebelumnya kita siarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 dari Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Kreuzer, Kinatet, Argever, Kemer.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari squad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Shane Patinama will replace Doni Tripamungkas.

0: Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat menampilkan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang karena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Sesaat lagi pendengar kita akan hadir yang menemani Anda lewat ruang zona musik Indonesia.

0: Dan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia saat ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia.
0: Yup, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tidak salah ini Bunda Fatima di Ogomoli ya.
1: Betul, betul Bunda.
0: Betul, apanya yang betul ini?
1: Betul dengan Fatima di Ogomoli. Oh.
0: Gimana kabar ini Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Bunda, lagi panas.
0: Panas, iya betul. Bagaimana caranya mau tak pasang janur kuning di depan rumah kalau masih panas begini Bu Fatima ya?
1: Betul juga Bunda, pokoknya mahal semua apa-apa.
0: Aduh, rica saja ini sudah 151 kilo ini, aduh. Jangan dulu bikin acara ya, jangan dulu macam-macam ini Bu Fatima ya.
1: Betul juga, jagung dulu 5.000, tiga sudah 5.001.
0: Aduh, terakhir ini aduh, tomat ini 3 biji 5.000, apa 10.000 ya.
1: Betul itu Bunda.
0: Iya. Baik, Pak Tima mau dihibur lagunya siapa nih sambil santai-santai?
1: Lagunya Baik-Baik Sayang.
0: Siapa itu, Wali?
1: Iya.
0: Oh, Wali Baik-Baik Saja ya. Baik-Baik Sayang. Oke, okay. Singkat ya, mungkin ada yang ingin disalami, silakan.
1: Ya, menyapa ada Pak Ketuanya kami di Disabilitas Netra Center yang sedang kurang sehat.
0: Oh, Pak Arifin ya, semoga cepat sembuh ini Pak Arifin ya.
1: Iya, semoga lekas sembuh, sehat seperti dulu. Ada teman pendengar dari Parimo, Buol, ada Hamsa Rahma, Rusdin, dan sama-sama tanpa terkecuali Bun Jasmine. Bun Jasmine sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima di Ogomoli. Berikutnya, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengar-dengar ini di Buol kayaknya ini.
2: Orang Buol.
0: Orang Buol. Aduh, gimana kabar ini? Kodoyo habar Bu Nila ya?
2: Pio.
0: Pio. Aduh, masih mau ini tuh nih di Buol kayaknya.
2: Panas sekali.
0: Aduh, kita di Toli-Toli untung bersyukur ya sudah sempat hujan sore kemarin ya.
2: Tapi alhamdulillah. Biar panas kata yang penting hati dingin.
0: Mantap ya, masih menyala. Oke, okay. Gimana kabar nih Pak Tua? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi memang selain pendengar RRI, Bu Nila juga ini merupakan sosok seorang pejuang wanita di bidang usaha apa ya, tradisional kuliner begitu ya. Masih aktif ini kulinernya ya?
2: Alhamdulillah masih.
0: Wah, karena itu juga merupakan tulang punggung juga begitu ya Bu Nila.
2: Iya.
0: Baik Bu Nila, sambil santai-santai nih mau diputarkan lagunya siapa?
2: Teman tapi mesra.
0: Teman tapi mesra. Aduh, jangan dulu bicara-bicara mesra kalau panas-panas begini, basuar. Aduh, Bu Nila. Untuk siapa DP lagu ini Bu Nila?
2: Oke, mau kirim buat pendengar RRI Toli-Toli, pendengar RRI Buol, pokoknya semuanya. Ucapannya semoga sehat selalu, semangat selalu. Untuk Pak Jasmin, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bu Nila ya, pendengar kita yang ada di Kampung Bugis, Buol. Selamat siang juga, saya ingin jumpa nih untuk yang di Malangga Utara, Pak Mangkumis ya. Mana kabar nih Pak Mangkumis? Ada Rangga Lawe juga di sana. Wah, aduk terus ini Bang Rangga Lawe. Menyala gula merah. Tak lupa juga untuk Pua Yasil, Bang Cici, semangat ini Bang Cici. Aduh, jangan putus asa Bung Cici. Halo. Halo.
3: Ya halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pastinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Haryanti ya di Nalu?

0: Ya benar, terima
1: Waduh.
0: kasih.
1: Saya ini langsung agak adem begitu dengar suaranya Mbak Haryanti ini. Dari mana ini Haryanti? Baru
0: Nggak
1: dengar
0: dari
1: lagi.
0: mana-mana.
1: Cuman?
0: Banyak tugas saja.
1: Oh, begitu. Mudah-mudahan lancar ya, apalagi kondisi kekinian kan masih kemarau ini.
0: Ya, apalagi panas ya udaranya.
1: Jangan sampai banyak pekerjaan ini ditambah lagi dengan suasana panas. Aduh, kan tidak bagus itu.
0: Bukan udaranya saja yang panas, tapi dalam hati dalam, sama dalam otak juga
1: takutnya,
0: panas.
1: Takutnya nanti hatinya juga ikut membara begitu. Oke, lagi di rumah atau lagi di tempat kerja
0: ya, sekarang
1: istirahatnya?
0: Lagi istirahat di rumah.
1: Oke, pasti mau dengar lagu juga ini, mau terhibur begitu ya.
0: Pasti.
1: Lagunya siapa sebelumnya?
0: Tenang. Tenang aja ya. Meskipun tenang. Lagi panas, semuanya pada kering, kantong pun lagi kering.
1: Iya betul. Ditambah lagi ini dengar,
0: tapi tenang lah ya.
1: Ditambah lagi dengar-dengar ini harga-harga bumbu-bumbu rempah-rempah ini. Aduh.
0: Apalagi cabe ya. Sepedas rasanya itu.
1: Sepedas
0: cabai
1: rasanya,
0: harganya.
1: Sepakat begitu. Aduh, jangan sampai ikut menyala juga nih gara-gara panas ini. Oke, okay. Tenang dari siapa tenang?
0: Tenang dari Judika X. Andi
1: oh Judika, oke. Okay. Ya. Mungkin ada yang ingin disalami atau yang lagi.
0: Untuk semuanya saja ya, untuk semua pendengar RRI itu satu, di mana pun berada, khususnya yang sudah menyapa, spesial terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia pastinya hari ini. Mau kasih spesial juga untuk teman-teman disabilitas ya, khususnya kaum tuli ya. Hari ini kita ada momen yang namanya Hari Bahasa Isyarat Sedunia ya. Itu untuk komunitas tuli. Semoga semangat, sehat, bahagia selalu ya.
1: Amin.
0: Untuk Bung Jasmi, selamat melanjutkan tugas. Semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih.
1: Yuk, makasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Haryanti di Nalu. Ada Mbak Desi juga di sana ya. Tak lupa untuk Om Candy. Sehat Om Candy. Ada Bang Emang juga di Nopi ya. Gimana kabar nih Emang? Semangat Emang, optimis, jangan pesimis Emang. Kita boleh lanjut ya, halo.
2: Assalamualaikum Bung Jasmi.
1: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
1: Pastinya, saya baru dengar lagi nih suara orang Kabetan ini ya. Aduh. Jangan patah semangat walaupun kemarau masih panas ini Bu Nur ya.
2: Apa tidak Bung, kalau hangus cerita kering di ujungnya bukan cuma menyala merah
1: dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok termasuk rica. Gimana ini, apakah lagi ramai dibicarakan juga di Kabetan begitu Bu Nur?
2: Yang ramai di sini tuh beras
1: enggak? Oh beras, aduh
2: iya.
1: Makanya
2: mahal.
1: Tinggal di Galang banyak beras di sini. Aduh, betul-betul ya. Tapi memang sebagian dari kita ada juga yang menyoroti beberapa kebutuhan yang lagi mahal begitu ya. Selain beras, ya. Rica. Berarti rica aman kalau di Kabetan Bu ya?
2: Baru aman.
1: Ya.
2: Baru tidak.
1: Makanya gabung sama kelompok tani begitu apa? Kelompok tani apa namanya di sana? Mekar Jaya apa ya?
2: Mungkin.
1: Supaya tidak... apa supaya aman begitu ya bahan-bahan dapur di rumah. Oke, siapa Bu Nur? Sambil santai-santai ini mau dihibur lagunya siapa Bu Nur?
2: Kalau masih boleh Bung Jasmin, Rindu Rumah.
1: Rindu Rumah, kenapa
2: iya,
1: mau dirindukan di rumah?
2: Untuk disebesarkan Bunda Ama. Jangan lupa rumah.
1: Oh iya iya.
2: Lemba
1: iya.
2: Bunda Ama.
1: Aduh. Jangan sampai rumah di Lemba ini Bu Ama Sokabo itu, aduh.
2: Jangan. Spesial untuk Bunda Ama. Rindu rumah. Cepat pulang Bunda.
1: Betul.
2: Untuk semua-semuanya saja Bung Jasmin. Sudah menyapa Ibu, terima kasih sapaannya. Semoga sehat selalu. Untuk Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum Bung Jasmin.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Aini yang ada di Kabetan. Pak Tamrin Timumun, apa kabar ini Pak Tamrin? Ya, gabung dong Pak Tamrin. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Sona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Ini yang banyak berasnya nih Bu Nur.
3: Gimana banyak
1: iya banyak baru-baru panen Bu Gebi ini ya. Malah ada pabrik
3: beras. Orang.
1: Ada pabrik berasnya juga nih Bu Nur ya Bu Gebi. Oke. Okay. Gimana kabar nih Bu Gebi? Masih panas ya, ini?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Oh sehat-sehat. Oh begitu. Jadi kalau jarang-jarang masuk berarti ini ada apa-apa ini ya?
3: Iya pasti.
1: Oke Bu Gebi, lagunya Bu Gebi.
3: Masih boleh?
1: Saya tidak janji kalau ada waktu saya putarkan begitu. Kalau tidak ada waktu ikutan saja.
3: Lagunya Ungu, Anda itu tahu.
1: Kalau tahu terus mau bawa apa?
3: Beras mahal.
1: Salah, bukan beras yang mahal. Cabai yang mahal ini, aduh.
3: Lucah dengan cabai, sama itu.
1: Betul. Jadi, masa orang desa beli rica? Aduh, ini dipertanyakan ini Bu Gebi.
3: 5.000, ada 5 biji juga.
1: Nah, itu dia. Oke. Gebi, salamnya untuk siapa Bu Gebi?
3: Ada Bunda Nuredi, tadi ada Fatimah, ada Lois, ada Bundama, semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Siapa tadi yang dari Buol itu?
1: Ada Ibu Nila. Ibu Nila.
3: Ada Pak Tamrin di sana dengan Pak Ilham.
1: Pak Ilham.
3: Depannya maaf siang buat Bu Jasmin. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam ya. Salam ya untuk semua RRI Buol Family yang kebetulan ada yang lagi monitor siang hari ini ya. Salam sehat toh.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Ruang Silaturahmi Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong. Sisa waktu yang masih ada kita lanjut lagi ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam. Pastinya Bunda Rahma kayaknya di Lakatan ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Waduh, Lakatan kayaknya masih menyala juga ya siang ini. Panas.
1: Iya,
0: aduh. Iya, jadi gimana kabar aktivitas ini?
1: Ya lancar-lancar Bung Jas.
0: Walaupun harga kebutuhan iya, dapur saat ini lagi pada merangkak naik begitu. Iya. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Ini mau menyapa dulu Bung Jas.
0: Boleh, boleh. Silakan Bunda Rahma.
1: Ada di Toli-Toli, ada Fatima tadi, ada Hamsa juga, ada Gedi Masyara, dan ada di Buol, Pak Tamrin, Tim Mumun bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Pergi Motong, Bintang Pratama, ada Badrun, ada Adin, ada Riana bersama Anwar, semua sehat selalu di sana. Mm-hmm. Buat Bung Jasmin, sehat selalu bersama keluarga. Itu aja Bung Jas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Untuk Bunda Rahma di Desa Lakatan. Ya, kita lanjut ya. Halo. Halo.
2: Lanjut ya. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Wah, yang punya Kelurahan Kalispotong ini.
3: Betul sekali.
0: Pak Tamrin Timumun. Kodoyo habaro.
3: Moinit kali. Moinit. Di sini.
0: Aduh.
3: Harga rica di sini murah.
0: Murah, maksudnya murah apa ya? Saya curiga rica cuma lain DP nama itu.
3: Cuma harga rok naik, celana turun.
0: Kalau murah rica di Buol, saya pertanyakan itu rica yang mana yang murah di Buol ini. Aduh, jangan macam-macam Pak Tamrin. Mau marah Pak Rahman Lasangi ini.
3: Polis kayak rica.
0: Betul.
3: Harganya.
0: Jadi lagi santai-santai nih Bang.
3: Lagi santai habis pulang kerja.
0: Oh begitu. Pak siapa? Pak Tamrin, mohon maaf ini lagunya ikutan saja ya. Yang penting silaturahmi begitu boleh.
3: Boleh ikutan saja.
0: Salamnya untuk siapa ini?
3: Salam buat Ibu Rahma di Lakatan. Ada Bunda Ama, Bunda Gebi. Mm-hmm. Ada semua-semua aja penggemar RRI Toli-Toli. Terutama buat Pak Jasmin. Salam rindu Pak Jasmin.
0: Salam rindu juga. Utato. Baik,
3: terima kasih Bung Jasmin.
0: Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamrin Timumun ya. Ada Pak Samsul di Panimbul, Unyil bersama Ibu Ati di Lamadong. Yang ada di Kudolagon, gimana kabar nih? Lama saya tidak pernah dengar ini. Mudah-mudahan sehat ini Om Asrul. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bu Yasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sherly? Aduh, kenapa kurang semangat sekali ini Bu Sherly? Jangan-jangan pengaruh harga rica ini Bu Sherly.
4: Enggak ada, pengaruh panas.
0: Oh, pengaruh panas. Makanya jangan sering bawa jalan ya, supaya... Baik, siapa Bu Sherly? Mungkin ada yang ingin disalami juga siang hari ini, silakan.
4: Pada masuk tadi, ada Rama, ada Masmi, ada Bunda Eli. Halo Bunda, ada Fatima juga, ada Pemasyara, ada Lois, ada Roy, ada Dolfi juga. Ada Bunda Ama dan semua anggota Pro 1 tanpa terkecuali untuk Bu Yasmin. Sukses selalu keluarga semua. Assalamualaikum Bu Yasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sherly, Sherly ya. Ada ini, ada itu. Saya ingat penjual ikan ya. Ada lajang, ada cakalang, ada juga katong. Ada-ada saja. Baik, kita lanjut lagi sisa waktu yang masih ada. Mungkin ada yang kepengen silaturahmi lagi. Untuk pendengar kita yang ada di Parigi Mautong, mana nih untuk Pak Nasrun, ada Bu Maslia juga di sana. Bang Adim, gimana kabar nih Bang Adim? Ya, pendengar, walaupun kondisi cuaca untuk wilayah Toli-Toli siang hari ini agak panas, dan mungkin juga di tempat Anda di Buol atau di Parigi Mautong masih panas siang hari ini, tetap berhati-hati ya, tetap waspada terhadap kebakaran. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa untuk kebersamaan kita di ruang silaturahmi Zona Musik Indonesia siang hari ini kita cukupkan ya, bahkan saat lagi kita coba hadirkan informasi-informasi ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Terima kasih untuk semuanya.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 dari Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Masih bersama saya Jasmine ya, untuk sesi Toli-Toli siang hari ini sesaat lagi kita akan hadir lewat informasi ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku di Nusantara. Sebelumnya apa kabar untuk Anda yang memang saat ini atau waktu seperti ini Anda manfaatkan sebaik mungkin untuk mengumpul lagi ya tenaga setelah begitu banyak terbuang di tempat aktivitas pagi hingga setengah hari tadi ya. Berharap istirahat kali ini Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk menikmati suasana istirahat walaupun di tengah kondisi panas yang masih melanda wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Sebelumnya juga gimana kabar nih untuk Anda yang lagi istirahat baik di rumah atau juga tempat kerja. Pak Sudirman di Kabetan, gimana kabar nih Pak Sudirman? Pak penyuluh pertanian di Kabetan ya. Selamat siang, mungkin lagi fokus pada aktivitas yang lagi dikerjakan siang hari ini bersama rekan-rekan di sana. Tak lupa juga untuk Anda yang ada di Buol, di Parigi Mautong ya. Nah, baik pendengar, pencinta budaya, langsung saja kita hadir ya lewat informasi ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku di Nusantara. Nah, pendengar, setiap hari terus kita kuat ya kebudayaan kita melalui informasi budaya yang ada pada masyarakat suku-suku di Nusantara. Topik yang kita bahas pada kesempatan budaya kali ini adalah budaya merangkul atau tradisi menyambut dan menerima pihak lain dalam suku-suku Nusantara yang terwujud dalam berbagai filosofi hidup. Karena tradisi adat serta mekanisme sosial memiliki makna bukan sekedar pelukan fisik, melainkan penerimaan sosial, perdamaian, penyelesaian konflik, dan rasa kekeluargaan. Nah, bicara tentang budaya merangkul pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara, kita awali informasi budaya merangkul pada masyarakat suku Minahasa di Sulawesi Utara.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, bicara tentang budaya merangkul pada masyarakat suku Minahasa, ada falsafah yang pernah diutarakan oleh Samratulangi yang bermakna Sitau Timau Tumautau. Manusia baru dapat dikatakan sebagai manusia jika ia telah memanusiakan manusia lain.

Nah, pendengar, budaya ini melandasi kebiasaan warga Minahasa yang terbuka dan merangkul siapa saja yang datang. Karya Sitau Timau Tumau Tau ini memang salah satu pondasi karakter masyarakat Minahasa yang sangat kuat dan relevan sampai sekarang, kekinian. Karya pemikiran Samratulangi ini bukan sekedar slogan semata, melainkan pedoman hidup yang menyentuh ranah sosial, pendidikan, dan kepemimpinan. Ada sektor pendidikan dan pemberdayaan di sana, di mana seseorang dianggap belum utuh menjadi manusia jika ilmu, keterampilan, atau sumber daya yang dimilikinya itu belum digunakan untuk merangkul dan melepaskan orang lain dari kebodohan atau kesusahan. Selain itu, nilai ini yang membuat masyarakat Sulawesi Utara secara umum sangat terbuka terhadap pendatang. Ada rasa tanggung jawab moral untuk menyambut, membantu, dan memastikan siapapun yang datang itu bisa hidup berdampingan dengan layak. Bahkan, ada kata mapalus, gotong royong dalam tatanan praktis sehari-hari. Falsafah ini terwujud lewat tradisi mapalus, saling membantu dalam kerja bakti pertanian maupun duka dan suka, tanpa memandang latar belakang. Itu dia budaya merangkul pada masyarakat suku Minahasa di Sulawesi Utara yang berlandaskan falsafah dari Samratulangi, Sitau Timau Tumau Tau, pendengar.

Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini kita masih bicara sekaligus mengenalkan tentang budaya-budaya merangkul ya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari budaya merangkul pada masyarakat suku Minahasa, kita ke Gorontalo. Suku Gorontalo peninggal dikenal memiliki filosofi hidup dan tradisi sosial yang sangat menekankan nilai kepedulian, keterbukaan, serta kebersamaan. Sikap merangkul itu tercermin dalam filsafat adat tradisi gotong royong dan tata cara penerimaan tamu. Di Gorontalo pendengar, merangkul atau budaya merangkul itu merupakan sebuah manifestasi di mana ada filsafat adati mopo nyambo atau memuliakan tamu, di mana masyarakat Gorontalo memegang prinsip bahwa siapapun yang datang beritikad baik harus diterima dengan hangat tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Selain itu, manifestasi lainnya dalam budaya merangkul di Gorontalo adalah gotong royong atau tradisi huyula. Sistem kerjasama antar warga dalam menyelesaikan

sebagai tanda penerimaan resmi masyarakat. Pastinya nilai-nilai inklusif ini juga diperkuat oleh falsafah utama Gorontalo, yaitu adat bersendikan Syara, Syara bersendikan Kitabula, yang banyak mengajarkan bahwa pentingnya kasih sayang dan persaudaraan sesama manusia. Nah, itu dia sekilas mengenai budaya merangkul pada masyarakat suku Gorontalo.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa, sudah seharusnya

0: Ya, kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
1: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, kita lanjut lagi ya untuk menghadirkan informasi budaya merangkul lainnya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Kita menuju ke Nusa Tenggara Timur mengenalkan budaya merangkul pada masyarakat yang ada di NTT. Nah, tradisi Tegani Hulaa di Papua dan budaya bakar batu atau makan bersama di berbagai daerah Papua dan Nusa Tenggara Timur ini merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Nah, unsur utama tradisi rekonsiliasi penyelesaian konflik secara kekeluargaan ketika terjadi perselisihan atau ketegangan antar individu, keluarga maupun suku, tradisi ini memfasilitasi dialog damai tanpa kekerasan. Kemudian prosesi makan bersama, menyajikan makanan seperti daging dan umbi-umbian yang dimasak dalam tradisi bakar batu di Papua atau perjamuan adat di NTT. Merupakan perlambangan kebersamaan, peleburan rasa dendam, serta pemulihan hubungan sosial. Lalu pemberian maaf dan pemulihan relasi. Ada yang namanya tindakan saling merangkul, baku merangkul. Secara simbolis, menandai bahwa masalah yang terjadi telah selesai secara tuntas dan anggota masyarakat kembali terima secara utuh. Nah, melalui ritual ini, perdamaian terjaga dan ikatan persaudaraan antar warga masyarakat itu dapat terus dipertahankan. Nah, itu dia budaya merangkul pada masyarakat Papua dan NTT. Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi budaya merangkul siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital.
1: Pendengar, selamat siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Toli-toli, Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.

0: Kabupaten Goa sendiri mendapat bantuan senilai 112 juta rupiah yang diperuntukkan untuk 56 penerima manfaat.
1: Tentunya salah satunya adalah cabai atau rica. Nah, kenaikan harga ini terutama dipengaruhi oleh harga dan pasokan dari daerah penghasil seperti Makassar, Parigi, dan Buol.
2: Saksi yang telah kami periksa yaitu 2 orang saksi, kemudian tersangka ada 2 orang dengan inisial RR dan inisial A.
3: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya 5 penyandang disabilitas di Kabupaten Buol menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni bantuan pangan daerah atau PANADA. Diakhiri dengan berita future yang membahas bagaimana pentingnya kesehatan yang perlu jadi perhatian para pekerja yang berada di wilayah pertambangan. Inilah berita selengkapnya. Hari ini Rabu 23 September 2026, bersama saya Jasmine.

0: Pendengar berita daerah siang hari ini kami awal informasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kunjungan ke pos pelayanan terpadu sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Datra Hasan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Buol mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kunjungan ke pos pelayanan terpadu Posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Gamar S. Lahamade mengatakan, pencegahan stunting dapat dilakukan secara komprehensif mulai dari peningkatan pengetahuan masyarakat hingga pemantauan kesehatan secara rutin. Masyarakat diharapkan aktif memanfaatkan layanan Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui kunjungan rutin, kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan maupun penanganan dapat dilakukan secara tepat.
2: Fase sebelum kelahiran, yaitu screening HB pada remaja putri yang nantinya akan menjadi cikal bakal calon ibu. Itu sebenarnya kegiatan rutin. Kemudian pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Kepada ibu hamil dilakukan pemeriksaan ANC, kehamilan, pemberian tablet tambah darah atau multivitamin, kemudian pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang terindikasi kekurangan energi kronik.
1: Sementara itu, pengelola Gizi Dinkes Kabupaten Tolitoli Sunarti mengatakan pihaknya terus mendorong keterlibatan orang tua dan keluarga dalam memperhatikan kebutuhan kesehatan serta gizi anak. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung upaya penurunan angka stunting.
3: Kemudian ada selanjutnya ada IMD, kemudian ada ASI eksklusif, MPASI, untuk kemudian ada untuk ibu hamil sendiri itu ada pemberian tablet tambah darah di mana minimal untuk tablet tambah darah itu minimal 180 tablet selama hamil.
1: Untuk itu, dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu, upaya pencegahan stunting diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
0: 56 penyandang disabilitas di Kabupaten Buol menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu bantuan pangan daerah atau PANADA. Dari Kota Berkah Buol, Sardono melaporkan.
4: Sebanyak 56 penyandang disabilitas di Kabupaten Buol menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni bantuan pangan daerah atau PANADA. Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Bahria Rituan SKM SPT MAP, dalam sambutannya saat menyerahkan bantuan di halaman Dinas Sosial Kabupaten Buol mengatakan, bantuan pangan daerah atau PANADA merupakan bagian dari 9 program berani, yakni Berani Sejahtera, di mana Gubernur sebelumnya telah menyerahkan secara simbolis pada tanggal 17 Agustus di momentum hari ulang tahun Proklamasi RI ke-81 kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi. Program Bantuan Sosial Pangan Daerah tahun 2026 ini dianggarkan sebesar 1,6 miliar rupiah dibagi untuk 11 kabupaten, 669 orang atau 60 orang per kabupaten dengan nilai bantuan Rp200.000 setiap bulan untuk 10 bulan atau Rp2 juta bantuan yang akan diterima oleh setiap penyandang disabilitas. Untuk Kabupaten Buol dengan penerima 56 orang, total bantuan Rp112 juta rupiah yang disalurkan dalam dua tahap.
5: Dan per orang, dan untuk Kabupaten Buol sendiri mendapat bantuan senilai Rp112 juta rupiah yang diperuntukkan untuk 56 penerima manfaat. Adapun manfaat bantuan sosial pangan daerah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur agar semua penerima manfaat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam hal ini terpenuhi kebutuhan pangannya. Meskipun belum memenuhi secara menyeluruh, minimal mengurangi beban para penerima manfaat. Maka itu bantuan ini dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan sehari-hari, yaitu berupa sembako, yaitu beras, minyak, telur, dan gula.
4: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Buol, Muhammad Yamin Rahim atas nama Bupati, Wakil Bupati, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, utamanya Gubernur, Wakil Gubernur. Bantuan pangan daerah dapat membantu masyarakat, utamanya para penyandang disabilitas di Kabupaten Buol, untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya.
6: Luar biasa perhatian pemerintah provinsi, Bapak Gubernur kepada seluruh kabupaten, terutama yang penyandang disabilitas dan juga yang lain. Jadi harapan beliau tentunya kita harus mendoakan, ya kita sebagai kami dari mewakili pemerintah daerah Kabupaten Buol tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur melalui Ibu KUPT. Tentunya ini akan memberikan manfaat kepada terutama para penyandang disabilitas yang hari ini akan menerima bantuan itu.
4: Sementara itu, Santi, salah satu penerima bantuan pangan daerah, mengucapkan terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur yang telah memberikan bantuan. Bantuan akan dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok atau sembako.
7: Ya, alhamdulillah, bersyukur ada bantuan dari
8: Bapak Gubernur.
7: Iya.
8: Nanti bantuannya digunakan untuk apa? Sesuai dengan tujuan tadi?
7: Sesuai tujuan yang di anu tadi.
8: Sembako.
7: Iya, sembako. Yang buat hari-hari.
4: Usai seremonial penyerahan bantuan, 56 penerima bantuan atau para penyandang disabilitas menerima uang tunai melalui Bank Sulteng yang langsung dibelanjakan sembako dengan didampingi para pendamping Dinas Sosial Kabupaten Buol.
0: Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Batu, Kelurahan Baru, Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Antisipasi kemacetan utamanya pada malam hari mulai disiapkan melalui koordinasi lintas sektor. Setiadi Marhum melaporkan.
9: Saudara, mengantisipasi potensi terjadinya kemacetan pada kawasan Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, Kelurahan Baru, Dinas Perumahan dan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli bersama sejumlah stakeholder lainnya mewacanakan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di wilayah tersebut khususnya pada malam hari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, Saprudin Arahman, melalui program Halo RRI mengkonfirmasi wacana tersebut telah dikoordinasikan lintas sektor terutama dengan Dinas Perhubungan selaku OPD teknis yang memiliki kewenangan soal lalu lintas maupun pengelolaan parkir kendaraan. Adapun wacana yang bisa dilakukan, yakni rekayasa lalu lintas pemberlakuan satu jalur pada jam-jam tertentu di mana kawasan RTH padat kendaraan.
10: Terkait dengan RTH Tanjung Batu untuk frekuensi kendaraan yang meningkat pada malam hari, ya memang betul ya. Jadi ada beberapa hari ini memang kita lagi mempelajari situasi dan kondisi di sana, ya bagaimana untuk mengurai kemacetan yang bisa berpotensi. Jadi kita ada lintas sektor, di situ kan ada 7 OPD yang melakukan koordinasi pengelolaan, termasuk Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir ya. Jadi ada wacana ketika meningkat frekuensi kendaraan yang berpotensi kemacetan itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas ada jam-jam tertentu dibuat satu jalur ya, sehingga kemacetan itu tidak menumpuk.
9: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan selain rencana penerapan rekayasa lalu lintas satu arah, penggunaan lahan parkir di Terminal Susumbolan juga menjadi opsi. Namun demikian, karena jarak yang cukup jauh antara RTH dan Terminal Susumbolan, sehingga hal itu masih dipertimbangkan.
10: Untuk solusi memindahkan parkiran ke dalam terminal, itu sebenarnya juga solusi, cuman ada kendala karena terlalu jauh akses pengunjung meletakkan kendaraannya ke lokasi RTH tempat mereka akan untuk nongkrong ya. Jadi berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, kita berdua OPD, kita melihat dulu pak situasi, kita pelajari ini kan baru belum satu minggu ini penjual-penjual itu beraktivitas kembali, kita melihat dulu situasinya, kalau yang berpotensi terjadi kemacetan akan dilakukan rekayasa lalu lintas oleh Dinas Perhubungan.
9: Pemerintah daerah berharap langkah antisipasi tersebut dapat mengurangi potensi kemacetan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan RTH Tanjung Batu, khususnya pada malam hari.
0: Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran yang dilakukan di sejumlah pasar tradisional di daerah ini. Lalu bagaimana hasil pemantauan pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan terhadap ketersediaan bahan pokok di pasaran? Ahmad Mukadas bersama Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Pak Hairudin, berikut ini.
11: Dengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Hairudin SE, dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana stok kebutuhan bahan pokok di pasaran berdasarkan pantauan Dinas Perdagangan. Baik Pak Hairudin, bagaimana dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli sendiri Pak, terkait dengan pantauan stok dan ketersediaan serta harga daripada sembako di pasar Kabupaten Toli-Toli Pak?
12: Ya, terima kasih. Untuk berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar menunjukkan bahwa secara umum kondisi masih stabil dan pasokan kebutuhan masyarakat masih tersedia. Hanya saja terdapat beberapa komoditas yang kemudian mengalami kenaikan harga, tentunya salah satunya adalah cabai atau rica. Nah, kenaikan harga ini terutama dipengaruhi oleh harga dan pasokan dari daerah penghasil seperti Makassar, Parigi, dan Buol. Nah, sehingga Dinas Perdagangan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan pasokan di lapangan. khususnya komoditas yang memiliki pergerakan harga yang cukup tinggi.
11: Kemudian Pak, selain yang Pak Kadis sebutkan tadi, rica atau cabai yang mengalami kenaikan karena memang pasokannya dari luar, kalau untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, sembako lainnya seperti apa juga Pak Kadis?
12: Ya, kalau untuk komoditi-komoditi lainnya seperti bawang, kemudian rica keriting, kemudian tomat, untuk saat ini untuk kebutuhan dan hasil pemantauan kami itu masih ketersediaannya masih mencukupi untuk beberapa pekan ke depan.
11: Termasuk mungkin minyak goreng seperti itu Pak Kadis ya?
12: Kalau minyak goreng ini kan stok kita memang untuk minyak kita di pasaran khususnya ada di RPK, di Pasar Susumbolan, untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu masih stoknya masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Toli-Toli.
11: Ya, Pak, kalau kita melihat stoknya cukup, kemudian harganya juga masih stabil, adakah mungkin Pak kalau memang harganya mungkin naik dan lain sebagainya, ada intervensi dari pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli Pak terhadap kondisi-kondisi demikian Pak?
12: Ya, kalau seandainya ada beberapa komoditas kemudian terjadi lonjakan harga atau kenaikan harga, tentu peran pemerintah daerah dinas melalui Dinas Perdagangan ini akan melakukan operasi pasar sebagai bentuk intervensi bagaimana harga-harga yang kemudian bisa kita turunkan. Hanya saja untuk saat ini kami akan berkoordinasi dengan pihak provinsi apabila terjadi lonjakan harga yang begitu tinggi. Tentu salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan operasi pasar untuk pada komoditi yang memang dianggap perlu diintervensi oleh pemerintah.
11: Ya, Pak, yang pastinya Pak Kadis sampai saat ini stok dan juga harga masih aman berdasarkan pantauan kita di lapangan Pak Kadis ya?
12: Ya, alhamdulillah sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa ketersediaan dan harga kebutuhan pokok yang ada di beberapa pasar tradisional khususnya di Pasar Susumbolan, ketersediaan kebutuhan pokok itu masih tersedia, hanya saja ada beberapa memang komoditi yang mengalami kenaikan seperti tadi rica, dan mudah-mudahan untuk minggu ini penghasil pemasok untuk ke daerah kita yang kemudian bisa memberikan stok kepada kita sehingga kebutuhan khusus komoditi rica ini bisa diturunkan.
11: Ya. Baik, Pak Kadis, meskipun stok dan juga harganya mencukupi, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, apa harapan Bapak kepada seluruh masyarakat kita di 10 kecamatan, 103 desa, dan 6 kelurahan se-Kabupaten Toli-Toli, Pak?
12: Ya, tentu harapan kami dari Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, kami menghimbau kepada, khusus pertama dulu kepada pedagang, untuk senantiasa menjual kebutuhan pokok ini pada tingkat harga tingkat wajar. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa membeli kebutuhan pokok berdasarkan kebutuhan, sehingga ini tidak terjadi panik buying dan kemudian tidak terjadi harga yang meningkat. Dan terlebih kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama memanfaatkan halaman untuk menjadikan sebagai areal untuk mendekatkan pasar dan dapur.
11: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak atas informasinya, Pak.
12: Ya, terima kasih.
11: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli terkait dengan stok atau ketersediaan bahan pokok serta harga bahan pokok di pasaran di Kabupaten Toli-Toli.
13: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi energi surya itu mencapai 6.187 MW. Potensi tersebut didorong untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Susanti melaporkan.
14: Selain tenaga surya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tengah mencatat potensi energi tenaga air mencapai 3.095 MW. Kedua potensi tersebut perlu dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi di Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM, Subhan Basir mengatakan, pihaknya saat ini bekerja sama dengan PLN untuk memetakan lokasi yang berpotensi dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Menurut Subhan, PLN telah mengirimkan surat ke Dinas ESDM untuk melakukan pemetaan lokasi yang memungkinkan untuk dibangun PLTS. Pihaknya juga tengah mengidentifikasi lahan yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan pembangkit tersebut. Program yang disiapkan berupa hibridisasi pembangkit dengan menggabungkan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan PLTS. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan tenaga diesel sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
15: Sekarang ini ada wacana mau melakukan hibridisasi antara penggunaan fosil, diesel dalam hal ini dengan pembangkit listrik PLTS. Dan sudah sudah menyurat kepada kami untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dapat dibangun PLTS tersebut. Jadi akan ada nanti penggunaan listrik tidak hanya menggunakan diesel atau fosil, tapi juga di hybrid dengan PLTS ini, Surya. Jadi kami sedang melakukan identifikasi lahan-lahan yang memungkinkan.
14: Subhan menyebut, terdapat 5 titik gardu yang direncanakan masuk dalam program hibridisasi tersebut. Namun penentuan lokasi masih menunggu hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan bersama PLN. Dinas ESDM Sulawesi Tengah mendorong agar potensi energi terbarukan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga tidak hanya menjadi potensi, tetapi mampu mendukung sistem kelistrikan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Susanti Akataba melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kabupaten Toli-Toli terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik. Forum ini menjadi wadah dialog partisipatif antara penyelenggara layanan, mitra kerja, dan masyarakat pengguna layanan. Martina melaporkan.
16: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Kabupaten Toli-Toli, Andrian Rendra Lesmana dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2017. Forum konsultasi publik FKP adalah kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik. Pedoman penyelenggaraan FKP berpedoman pada Menpan RB nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkup instansi pemerintah tiap-tiap unit kerja agar mengevaluasi standar pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Cap 83 garing PB garing 2025 melalui pelaksanaan FKP.
17: Penyelenggaraan forum konsultasi publik di DGPP sendiri aturannya adalah dari peraturan Menteri Keuangan nomor 46 tahun 2021 tentang pertama standar pelayanan di Kementerian Keuangan, kemudian dari Dinas Biro Perdagangan nomor 187 tahun 2026 hanya tentang pelaksanaan survei kepuasan penggunaan layanan tahun 2026, kemudian ada perubahan penyelenggaraan IKP yang berperan pada SMN4 RB tahun 2019 ke 83 tahun 2025 agar diamankan agar tidak lebih yang melakukan evaluasi standar pelayanan sebagaimana ditetapkan di IKP tersebut.
16: Dijelaskan kegiatan forum konsultasi publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Melalui forum tersebut, KPPN Toli-Toli dapat menyerap berbagai aspirasi, kritik, saran maupun masukan dari satuan kerja, pemerintah daerah, akademisi, media massa, kepala desa, dan masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan yang selama ini diberikan. Masukan dari pengguna lain selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi KPPN Kabupaten Toli-Toli.
17: Kami harapkan nantinya dari Bapak dan Ibu sekalian mungkin jika ada saran atau pemasukan kepada kami untuk mungkin perbaikan kami di tugas kami pada selanjutnya, kami sangat harapkan Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya kepada kami. Forum konsultasi publik ini juga kami manfaatkan sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan secara langsung tugas dan fungsi dari KPPN.
16: FKP juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara KPPN dengan para pemangku kepentingan, khususnya mitra kerja yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan APBN.
0: Polresta Gorontalo Kota membekuk ya dua oknum mahasiswa asal Kabupaten Buol. Keduanya diringkus tim unit reaksi cepat URC atas dugaan kuat keterlibatan dalam kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswi berinisial DSM umur 18 tahun. Rinaldi dari Bumi Pogogul melaporkan.
18: Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Kompol Akmal Novian Reza, melalui keterangan resminya membeberkan detail awal mula kasus tersebut. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula ketika salah satu pelaku berinisial RM berumur 20 tahun menghubungi dan mengajak korban berinisial DSM mendatangi rumah kos tersebut dengan alasan ingin memberikan sesuatu kepada korban. Korban yang tidak menaruh curiga sama sekali mengiyakan ajakan tersebut. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, ternyata sudah menunggu rekan RM berinisial A yang berumur 19 tahun. Tanpa buang waktu, A secara paksa mendorong korban masuk ke dalam kamar kos. Di ruangan tertutup tersebut, tindakan kekerasan secara seksual pun dilancarkan yang seketika membuat korban mengalami shock serta trauma psikologis yang sangat berat. Dikatakan, kedua terduga pelaku akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman hukum 12 tahun penjara.
19: Adapun waktu kejadian, yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026, sekitar pukul 21.30. Adapun saksi-saksi yang telah kami periksa, yaitu dua orang saksi, kemudian tersangka ada dua orang dengan inisial RR dan inisial A.
18: Akmal menjelaskan kasus ini akhirnya sampai ke ranah hukum setelah korban yang didampingi pihak keluarga berani melangkah untuk membuat laporan resmi kepolisian. Mendapati laporan tersebut, tim URC Polresta Gorontalo Kota langsung tancap gas melakukan olah tempat kejadian perkara pada Jumat 18 September lalu. Petugas tidak tinggal diam, serangkaian langkah taktis langsung dikerahkan mulai dari meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi hingga menyisir dan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah kos. Kerja keras aparat membuahkan hasil ketika jejak digital dan petunjuk lapangan mengarah ke lokasi tempat kedua terduga pelaku bersembunyi. Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, tim URC menggerebek lokasi persembunyian RM dan A. Keduanya berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti dan menunjukkan sikap yang kooperatif kepada petugas kepolisian.
19: Kemudian ada pun modus operandinya, yaitu membujuk dan memaksa. Ada pun alat buktinya itu keterangan saksi, kemudian surat hasil visum. Adapun barang bukti yaitu ada tiga, satu buah baju lengan panjang berwarna merah, satu buah celana panjang berwarna abu-abu, kemudian satu buah celana berwarna ungu.
18: Saat ini kedua terduga pelaku berada di Mako Polresta Gorontalo Kota untuk menjalani pemeriksaan intensif serta proses hukum. Lebih lanjut, kasus ini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat mengingat tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi, terutama di kalangan mahasiswa. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan demi keamanan bersama.
0: Di balik aktivitas penambangan emas tradisional di Kem 7 Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan itu aman, kesehatan menjadi aspek yang tak boleh diabaikan sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Berikut kita ikuti News Feature bersama Alfiansa.
20: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kem 7 di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
21: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Banyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Gantung dari cuaca juga.
20: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kem 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kem 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
21: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
20: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kem 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
21: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
20: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es, terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, tapi efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
20: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
21: Harapan saya untuk ke Kem 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
20: Perjalanan menuju Kem 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kem 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Pendengar News Future tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Sela menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Pro 1, RRI Toli-Toli. Pro
4: 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, siang, jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang, jelang sore hari ini kembali saya Wahyuni Wahab menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebelum kita buka line telepon ya untuk Pro Dangdut di sore hari ini mengawali perjumpaan kita, ya, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.
5: Desa membeli tinta.
6: Cakep.
5: Tinta dibawa dari kota Roma.
6: Cakep.
5: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
7: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Mama Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Tes. Iya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda sudah datang di acara kesenian malam ini.
3: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini, kita dengarkan dulu kumandang azan sholat asar untuk daerah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Pendengar teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI, toli-toli mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di suasana sore hari ini di program acara kita selanjutnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Cek Fakta sore hari ini. Yang coba kami lansir dari komdigi.co.id. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkap layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Jokowi, faktanya klaim tersebut telah tidak benar. Tangkap layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul Dicurigai Ada Mafia Upeti di Kementerian ATR BPN. Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga diduga merupakan orang dekat menteri. Nah, pendengar, untuk informasi terkait dengan Nusron Wahid sebut semua menteri setor uang hasil korupsi ke Jokowi kategori hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih dicek fakta, pendengar, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenq dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI, HiFi Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenq, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenq juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Informasi pendaftaran bantuan dana hibah dari Kemenq 20 miliar rupiah adalah hoax. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa lansir melalui komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Penelpon pertama kita untuk sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Halo, Ibu Wahyuni.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Lagi.
1: Iya, nih.
3: Dengan Kendi.
1: Pak Kendi, apa kabar Pak Kendi Baskoro?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, Pak Kendi mau dengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya.

0: Oke, kita kembali terima penelpon lagi untuk sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuni.
0: Halo Bunda Christine. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik. Ada salam dari Ternate.
0: Masya Allah. Ih, salam balik buat mereka di sana ya. Tunggu kedatangan saya.
1: Punya penyiar kata, aduh baik-baik sayang. Aduh ada salam dok dari Ternate dok.
0: Aduh kasihan. Iyo leh. So jauh.
1: Jadi itu sama titiknya, terus Safira, bilang, kapan nanti istrinya Pak Sahman mau datang dengan saya?
0: Bilang next, tunggu saja kabar berikutnya.
1: Oh, terus saya bilang begini, kapan saya mau datang? Saya bilang nanti dengan saya kalau perginya, tapi kalau saya tidak pergi, nanti saya titip ya sama istrinya Pak Sahman itu.
0: Aduh, rupanya bagus komunikasi dengan orang Ternate ini Bunda ya.
1: Aduh, enak. Nanti sebentar lagi, enak lama dia mulai sudah.
0: Oh, begitu
1: lagi dia mulai. Oh. Ini sama acara, tapi bukan acara Pro Dangdut ya. Acara 100% Indonesia.
0: Oh, iya kan tipe Beto. Betul, Bunda. Oke, Bunda, sampai lupa ya mau dengar lagu apa
1: iya,
0: ini.
1: Iya, lagunya saya mau suka lagunya Hedy Diana, di mana ada Mbak Yuni di situ ada Bunda Christine.
0: Asik, Hedy Diana. Oke, di mana ada kamu? Oke, di.
1: Oke. Oke. Salam Mbak Yuni.
0: Okay,
1: yang pertama
0: lanjut.
1: Ada Ibu Utri ya. Ada Ibu Utri bersama Pak Freddy yang ada di Maroko. Selamat sore. Salam sehat, salam manis ya Ibu Utri. Ayo gabung, ada Mbak Yuni. Salam kompak-kompak selalu. Terus ada Mas Yara di Tende. Ada Bang Bintang Pratama ya, alias Rahmat Corona. Terus Pak Nasrun. Ada Sherly di Lakatan. Ada Masmi. Ada juga Yadi ya di Lalos, ya, bersama Yuli. Terus ada Sumanti di Malangga juga, ada Bunda Clara, Bunda Dewi. Terus ada siapa lagi, pokoknya di, Bung Dolphy yang ada di Tuele. Pokoknya semua sudah ya, dari A sampai Z tanpa terkecuali
0: tanpa
1: Mbak Yun.
0: Tanpa terkecuali, oke.
1: Okay. Semuanya salam manis, kompak-kompak selalu ya buat Mbak Yuni, tetap semangat, sukses selalu. Bahagia selalu ya, doa terbaik buat Mbak Yuni.
0: Oke, sama. Ucapan yang sama.
1: Makasih,
0: Bunda.
1: Makasih Mbak Yuni.
0: Selamat
1: sore. Dangdut adalah kita.
0: Bunda Christine di Tuele yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi. Buka penelpon lagi yang ingin bergabung. Ada siapa lagi nih? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mbak Gebi di Lalos ini ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar?
2: Jadi,
0: oke, mau request lagu yang mana ini?
2: Lagunya Epi Tamala, Nada-nada Cinta.
0: Nada-nada Cinta. Oke, saya cari dulu lagunya ini, Nada-nada Cinta. Mau menyapa siapa ini?
2: Ada Bunda Christine tadi. Ada Pak Mesiara. Ada Rahma,
0: okay.
2: Ada Batuma, ada Bunda Ama di Gorontalo, ada yang ada di Guo, Pak Ilham, semua yang ada di Guo juga di Pergi Motor, juga di Toli-Toli, depannya Mat Siang, Jalan Sore, buat Mbak Yuni. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Gebi di belakangnya lagi. Mbak Gebi, halo. Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Fatima Jogomulia.
0: Halo Mbak Fatima, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik. Oke, Mbak Fatima mau dengar lagu yang mana?
3: Lagunya Rita Sugiarto, Semakin Sayang.
0: Oke, Rita Sugiarto, Semakin Sayang. Oke, menyapa langsung.
3: Ada Christine tadi, Gaby, Pak Salman, Winarto, Hamsa dan Rusi di kampung.

0: Lani dan Sumanti di Manangga, Pak Arifin bersama istrinya, semoga sehat selalu. Ada Haja Eli, Abdul Haji Kutekertanegara, Mas Yara, Lois, Winarto, dan semua-sama tanpa terkecuali Mbak Mei. Mbak Wahyu. Mbak Yuni, selamat menjalankan tugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatimah tadi ya, Diogo Moli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita break dulu mungkin ya. Oh, ada yang bergabung, kita coba terima deh kalau gitu ya. Kasihan nih, belum. Ya, oke, kita terima dulu penelponnya sebelum kita putar lagu. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Kurang lalus juga dengan Pasha di lalus.
1: Halo, Pak Pasha, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Oke deh, Pak Pasha di Lalos. Mau dengar lagu apa ini?
2: Siapa? Siapa?
1: Siapa?
2: Ya, Rita Sugiarto.
1: Oke, siapa? Siapa itu?
2: Siapa dia?
1: Siapa dia? Oke deh, mau menyapa siapa ini?
2: Kamu nyapa-nyapa Ibu Kristin tadi. Dan Ibu Haja Eli, kemudian Pak Siara, Ibu Dedi tetangga, kemudian Pak Lois, ya semua yang sudah tadi masuk, semoga pada hari ini masih diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita break dulu ya. Sebentar kita lanjut lagi. Yang bergabung tahan dulu ya. Takut nanti tidak terputar semua lagunya. Mana ini ya? Oke, kita dengarkan dulu lagu dari siapa tadi yang pertama di request ya. Yuni bingung sendiri ini. Oke, Hedi Diana dengan lagunya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, itu ya tadi. Itu ya? Oh iya, ini katanya. Terus juga, bukan yang ini, tapi yang itu. Kayaknya Fata Morgana dulu ya, dari Revina Alvira, Fata Morgana. Oke, langsung kita dengarkan Fata Morgana dari Revina Alvira.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Ya, pendengar, masih di Pro Dangdut sore hari ini. Dan ini masih mau putar dulu lagu ya. Ada lagu lagi ini yang... sudah di request ya tadi oleh oleh Mbak Gaby dengan lagunya Ada Cinta dari Evi Tamala, terus juga Rita Sugiarto yang tadi katanya Semakin Sayang ya. Kayaknya yang saya dapat sini bukan Rita Sugiarto ya yang semakin sayang. Yang ada di sini Rita Sugiartonya itu Semakin Sayang Semakin Kejam. Yang itu ya. Mungkin itu ya. Oke, kalau gitu langsung kita dengarkan Evi Tamala, Nada Cinta.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Prodangdut.

0: Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Terima penelpon dulu untuk suasana sore hari ini. Ada siapa ini? Aduh, terputus ya. Kita masih buka line telepon 0853 4383 1230 atau 0821 9483 0965. Masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ada yang bergabung, kita terima lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo dangdut adalah kita Mbak Yuni.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bung Minarto di Buntunan ini Mbak Yuni.
0: Bung Minarto, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat ini Mbak Yuni.
0: Cuacanya cerah situ aja ya di Buntunan.
1: Iya.
0: Oke deh. Bung Minarto mau dengar lagu apa ini?
1: Saya mau dengerin lagunya Palen sama Mila itu loh Mbak Yuni.
0: Lagu siapa?
1: Judulnya Melalui Bahagia.
0: Melalui Bahagia? Itu
1: ya, melele bahagia.
0: Aduh, gimana itu melele itu bahagia? Itu siapa yang menyanyikan tadi?
1: Palen sama Mila.
0: Talen, tunggu saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan ada ya. Melele bahagia. Mila sama Palen. Oke. Okay. Nah, langsung ya. Kalau gitu mau menyapa siapa ini? Bung Minario.
1: Mungkin buat Yewi tadi ada Mbak Fatima, terima kasih atas apa kemarin-kemarin. Lanjut sama ada Dian di Salu, Lois, Masiara, ada Arianti di Nalusana, ada Rudi Tenegi. Ya semua pendengar Pro Satu di mana aja berada, selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut. Bersama Mbak Yuni, buat Mbak Yuni selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Lanjut lagi Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Sore.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Haryanti di sini.
0: Halo, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Alhamdulillah, cerah ya hari ini.
2: Aku merindukanmu.
0: Udah lama ya? Baru
2: udah
0: juga
2: lama.
0: Berapa bulan?
2: Kirain bener tugas di BPBD ya.
0: Aduh, kenapa sampai
2: Bung Anwarnya juga itu jadi kepala desa.
0: Jadi kades dia ya.
2: Makanya kabur dari RRI.
0: Tetap masih setia. Oke, Mbak Haryanti, mau denger lagu apa ini sore hari ini?
2: Aku rindu padamu.
0: Aku rindu padamu. Oke.
2: Mala Agata,
0: aku rindu padamu. Rindu sama siapa ini?
2: Rindu padamu lah, wes sekali-sekali emang kayak gini harus siaran ya.
0: Sekali-sekali.
2: Saya hanya bisa mendengarkan suaramu tuh kalau iklannya diputar di Pro 2 atau
0: Oke deh.
2: Pastinya saya kangen ya. Satu lagi tuh untuk Bung Anwar, sekali-sekali ayo siaran ya.
0: Iya, Bung Anwar ya, ini.
2: Ya, untuk saya menyapa untuk semuanya ya, yang sudah menyapa. Terima kasih banyak untuk Minarto tadi. Semoga semuanya selalu sehat dan semua yang sudah gabung dan yang lagi mendengarkan Pro 1 ke Dangdut dimanapun berada ya. Untuk Mbak Yuni, selamat majikan studio, semangat, sehat bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Ngomong-ngomong saya mau pantun deh.
0: Oke, lanjut.
2: Cabe merah, cabe hijau, itu kan lagi mahal Mbak Yuni ya.
0: Mahal, saya mau bilang tadi.
2: Tapi bukan itu maksud saya, lagi mahal, tapi saya mau bikin pantun ya.
0: Oke deh.
2: Cabe merah, cabe hijau.
0: Cakep.
2: Jangan suka marah-marah, entar bisa dapat jodoh.
0: Aduh. Saya sudah punya jodoh.
2: Ada lagi,
0: oke lanjut.
2: Burung cendrawasi nyebur ke dalam kolam.
0: Cakep.
2: Saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan wassalam. Terima kasih Mbak Yuni.
0: Makasih Mbak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti sudah bergabung. Pengen denger lagunya Mala Agata, katanya rindu ya. Ada lagi? Oh ada lagi. Ada sayang ada. Halo Pro Dangdut.
3: Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Yuni dan Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sumanti di Malang.
0: Halo Mbak Sumanti, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik Mbak Yuni.
0: Oke, Mbak Sumanti mau dengar lagu apa?
3: Kalau masih ada waktu, lagunya Evita Mala, judulnya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu. Hanya bukan itu, bilik bambu itu ya. Oke. Hanya Rumah Bambu. Rumah Bambu ya?
3: Iya, Rumah Bambu Evita Mala.
0: Rumah, oke, saya cari dulu lagunya. Sambil dicari langsung menyapa siapa ini?
3: kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan buat Mbak Yun yang lagi bertugas, tetap semangat, sehat bersama keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Mbak Yun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penelpon terakhir kayaknya ya. Kita putar lagu dulu, takut gak keputar semua. Ada lagu dari Rita Sugiarto dulu dengan lagunya Siapa.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: 01 RRI Toli-Toli.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ya, pendengar, di manapun Anda berada sore hari ini, kami masih hadir temannya ruang dengar Anda ya di program acara kita selanjutnya, itu Indonesia Cerdas. Kita akan berbagi informasi tentang sekolah rakyat ya, seperti apa sih informasinya. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Ya, pendengar, masih tetap terus satu hati bersama kami di Toli-Toli sore ini. Kita berbagi informasi di Indonesia Cerdas. Nah, pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Li mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan pelaksanaan program magang nasional atau magang HOPE batch ketiga. Batch ketiga ini ditargetkan dengan total peserta mencapai 150 ribu orang. Yasir Li mengatakan pelaksanaan batch ketiga ini masih menunggu evaluasi terhadap program pemagangan batch sebelumnya. Dan pemerintah menargetkan kick off batch ketiga berlangsung sekitar awal November 2026. Menurut Yasir Li, pemerintah sebelumnya telah menetapkan 46 ribu peserta pada batch pertama serta 41 ribu peserta pada batch kedua angkatan kedua. Dengan tambahan peserta tersebut, jumlah peserta program pemagangan nasional saat ini mencapai sekitar 87 ribu orang. Nanti di batch ketiga insya Allah katanya kita akan bulatkan menjadi 150 ribu orang. Sementara Yasir Li juga menegaskan sebelum pelaksanaan batch ketiga, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pemagangan nasional. Untuk kapan itu kita masih jeda dulu katanya untuk kita melakukan evaluasi dan seterusnya. Program pemagangan nasional merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Program tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan selain itu juga Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kementerian Lembaga yang menjadi jenjang tempat magang. Yasir Li mengharapkan program tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk meningkatkan kompetensi serta mendapatkan pengalaman kerja, membangun portofolio dan memperluas jejaring selama mengikuti pemagangan sehingga 6 bulan ini benar-benar bermanfaat untuk mereka. Informasi lebih lengkapnya terkait dengan Menaker siapkan magang HOP batch ketiga target 150 ribu peserta bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: aku.
1: Ya, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk sore hari ini. Pendengar, kami masih tentunya hadir temani ruang dengar Anda. Sambil kita menantikan ya, saat lagi kita akan ikuti bersama Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil Nusantara 4. Dan pendengar yang di sore hari ini juga mungkin baru saja bergabung bersama Pro 1, selamat sore untuk Anda. Terima kasih tetap mempercayakan Pro 1 sebagai teman setia Anda.

Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama RRI Kendari guna ikut menyiarkan Gemasari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama dengan saya Yuda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari RRI Kendari. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias.
2: Di tengah terbatasnya pasokan baku, sehubungan dengannya pasokan.
3: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
3: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari, itu pre satu hari, sekarang masih tetap juga pre. Namun durasinya kami kurangi, yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
1: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Mamuju. Pangdam 23, Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkapkan rencana pembangunan markas komando daerah militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Bersama dengan penyiar Fitri, silakan.
4: Iya. Terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ya. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan markas komando daerah militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
6: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
5: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Fitri. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Rizka.
7: Ya, terima kasih, Yuda. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan, selama 10 tahun terakhir Kota Bau-Bau bebas penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian terus perketat pengawasan ternak. Laporan selengkapnya bersama Wa'ode Nurlian.
8: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut diantaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas, serta African Swine Fever ASF pada babi.
9: Oh, kolera pada babi, ini juga belum ada. Jadi yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
10: Tidak ada ya, siap-siap.
11: Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan karena memang kan kita masih bebas.
8: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gemah Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka dan operator Fahmi, mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke Yuda, RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Rizka dan juga rekan Fahmi yang ada di RRI Bau-Bau. Kita masih ada yang bersama di Gemah Saripati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu-Palu bersama dengan rekan Wa'ode Rina Mustika.
12: Ya, terima kasih Yuda. Dari RRI Palu, ini akan menyampaikan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan. Nah, di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk perkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir.
13: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
14: Kalau terkait dengan apa energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terduga kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
13: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
14: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Mm-hmm. Kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan. Karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk ke EBT itu sendiri. Jadi misalnya untuk rata-rata saja ini ya Bu ya, untuk 1 mega itu untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan kurang lebih 1 hektar lahan. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala kita dalam pengembangan EBT. Tapi berarti tidak mungkin. Ada lahannya, hanya saja itu biasanya yang menjadi beberapa kendala-kendala. Dan biasanya lagi terkait lahan ini, potensi biasanya berada di titik hutan lindung misalnya. Kan butuh perizinan-perizinan lain berkaitan dengan penyediaan EBT melalui tenaga surya.
13: Kemudian Pak, kemarin Apindo mengeluarkan statement bahwa dari Apindo sendiri siap untuk kemudian berinvestasi begitu di sektor energi terbarukan dengan catatan kebijakan, kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong Pak agar pengusaha lokal begitu, terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng, juga mereka yang ingin terjun berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu Pak?
14: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasi tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi gejolak terkait minyak misalnya, akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari, di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga. Begini, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin-izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung, iya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini. Hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangan.
13: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak, kepada PLN maupun juga dari pengusaha untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil kajian ESDM, apa kemudian yang perlu dilakukan nih Pak secara berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Sulteng?
14: Kalau yang untuk sekarang ya, memudahkan itu dari sisi misalnya penyediaan lahan untuk pemerintah ya. Kemudian dari sisi investor, mereka tentunya membutuhkan regulasi yang dimudahkan.
12: Ya, untuk wawancara Susanti Akataba bersama dengan Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari Palu, saya Wauderi Nomustika bersama Muhammad Irfan Pulani mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baiklah pendengar juga pemirsa, dari RRI Palu-Palu kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan penyiar Novian. Silakan.
15: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Ampana. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
16: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
17: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pembangunan pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
16: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
15: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sore ini kembali ke rekan Yuda di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke RRI Makassar bersama dengan rekan penyiar Rizna Supratio.
18: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, dilaporkan Sarifuddin.

0: per 2026 di Desa Posih, Kecamatan Dua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerebekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di dua tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: RRI Makassar pada Gema Saripati Maju Sekolah Wilayah Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Risna Supratio beserta rekan operator ada Syahrul mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Risna dan juga rekan Syahrul yang ada di RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan penyiar Andi Imran.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari Bone kami laporkan, Bone Beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
6: Pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara. Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau tim pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi dari seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang. Luar biasa kerjasamanya, saya juga apresiasi pelatih.
5: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Saya Imran bersama rekan Herma Wangsa. Pamit, sampai jumpa lagi. Kita kembali ke rekan Yuda di Kendari.
3: Terima kasih rekan Imran yang ada di RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan penyiar Wahyuni.
7: Baik, terima kasih rekan Yuda. Untuk sore hari ini informasi yang coba kami hadirkan dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan dibalik aktivitas penambangan emas tradisional di Kem 7 Kabupaten Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan ini aman, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang ini bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, berikut news feature dari Alfiansyah.

0: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kamp 7 di Kabupaten Wuhu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
1: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Banyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai di tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Tergantung dari cuaca juga.
0: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kamp 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kamp 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun, persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kamp 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
1: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu, saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es, terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, tapi efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
0: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
1: Harapan saya untuk ke Kamp 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Perjalanan menuju Kamp 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kemp 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi news feature dari RRI Toli Toli. Dan saya Wahyuni Wahab bersama rekan operator Andika dan juga Sela mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Wahyuni Wahab dari RRI Toli Toli yang sudah juga menghadirkan news feature yang menjadi akhir kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Baik, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi siar Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Yuda dan Jerry di tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk sore hari ini ya, selanjutnya kita akan ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan azan maghrib yang akan berkumandang tepat pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama kumandang azan sholat maghrib untuk daerah Toli-Toli dan sekitarnya pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat, Toli-Toli Bol mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, selanjutnya menemani kebersamaan Anda, kami hadirkan hiburan lagu-lagu religi islami.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan

Iya, pendengar dimanapun Anda berada untuk hiburan lagu religi islami di suasana petang hari ini kami cukupkan sampai di sini. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi untuk siang hari ini di program acara kita. Religi islami kami cukupkan sampai di sini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, cek fakta sore hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, pendengar, untuk cek fakta di malam hari ini ya, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut telah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Dia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Nah, pendengar, informasi terkait Wapres Gibran minta MBG dihentikan usai jenguk korban keracunan, ini kategori hoax. Bisa Anda akses juga melalui komdigi.co.id. Dan pendengar dimanapun Anda berada untuk sore hari ini, maksud kami untuk malam hari ini ya, di toli-toli sore ini, ini pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada Mbak Sally yang akan hadir untuk Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Oh,
0: Tuhari?
1: oh,
0: Iya,
1: iya,
0: tahu
1: tahu
0: itu
1: tahu.
0: Tuhari.
1: Ji,
0: Kamu tahu dia dari
1: terapa
0: mana?
1: ya
0: Iya,
1: Ruri.
0: terapa banget.
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repakati,
1: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, buka ku lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Acong, petu yang anak.

Kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan kebersamaan Sally hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: 기다.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

dimana Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi tentunya dengan penyiaran Desely yang bertugas menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berbagai informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini dengan kebersamaan Desely. Saya temani Anda di musik dan informasi Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Menko Yusril tegaskan Kemenko Kumham ini IMIPAS ini harus menjaga data pribadi pegawai. Nah, pendengar, Menteri, ya, pendengar, Menteri Kumham IMIPAS Yusril Issa Mahendra menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola kementeriannya. Menurutnya Kemenko Kumham IMIPAS tidak banyak menghimpun data pribadi masyarakat karena berfokus pada koordinasi antar lembaga pemerintah. Dan menurutnya pengelolaan data pribadi dalam jumlah besar umumnya dilakukan lembaga pelayanan publik termasuk Dukcapil dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Meski begitu pendengar, pihaknya tetap mengelola data pribadi pegawai sebagai bagian administrasi internal kementerian. Yusril juga menegaskan data pribadi tidak akan dibuka kepada publik karena perlindungan privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan menurutnya kerahasiaan data pribadi harus dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi setiap individu. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi hadir di ruang dengan Anda untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Ini kami lansir dari rri.co.id. Menteri Pertanian Mentan Amran menegaskan impor beras ilegal merugikan petani dan mengganggu swasembada pangan. Amran pun menyebutkan sekitar 115 juta petani terdampak apabila beras ilegal masuk dan beredar di pasar dalam negeri. Amran menyampaikan hal tersebut bersama Menteri Keuangan Zulhasil Nazara dalam konferensi pers pendidikan impor legal ilegal beras, garam, dan balpres di Jakarta. Dan pendengar, Zulhasil sendiri mengatakan besarnya pasar Indonesia menjadi daya tarik masuknya berbagai komoditas dari luar negeri. Karena itu pengawas perlu diperkuat untuk melindungi pasar dan kepentingan masyarakat. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap, agar
6: kita
5: siap, yang tidak menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical.
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengikuti mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
2: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso yang berarti hewan sakral adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

Baik, peningkat dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Di ruang inspirasi kali ini, pendengar, saya hadirkan, ini ada inspirasi dan ide kreatif dalam menciptakan konten yang menarik. Nah, pendengar, kreativitas menjadi salah satu kunci dalam menciptakan konten yang menarik dan mampu menjangkau lebih banyak audiens. Di tengah perkembangan media digital, pembuatan konten dituntut mampu menghadirkan informasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat. Dan berikut ini, rri.co.id ini telah merangkum inspirasi dan ide kreatif dalam menciptakan konten menarik. Ide kreatif dapat diperoleh dari berbagai hal yang ada di sekitar, mulai dari peristiwa sehari-hari, isu yang sedang berkembang, hingga pengalaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, kepekaan terhadap lingkungan ini menjadi modal penting untuk menemukan topik yang relevan dan juga topik yang lebih menarik untuk diangkat menjadi sebuah konten. Selain ide, penyajian juga menjadi bagian penting dalam menarik perhatian audiens. Pemilihan judul, kemudian gambar, video, hingga penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dapat membuat sebuah konten itu lebih komunikatif. Nah, pendengar, konten yang baik juga perlu memperhatikan kebenaran informasi. Kemudian kreativitas dalam membuat konten ini juga harus tetap diiringi dengan sikap yang bertanggung jawab, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik. Atau mungkin konten apa yang akan diberikan kepada penonton atau kepada pendengar atau kepada siapa saja yang bisa menerima informasi ini. Nah, dengan menggabungkan ide kreatif, penyajian yang menarik, kemudian informasi yang akurat, serta konten yang dihasilkan ini diharapkan tidak hanya mampu menarik perhatian, tetapi juga memberikan edukasi dan manfaat bagi masyarakat. Itu dia pendengar, di ruang inspirasi saya hadirkan untuk Anda, ada inspirasi dan ide kreatif dalam menciptakan konten menarik yang saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay. Semoga di malam hari ini saya jumpai semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan paling penting lagi, selalu bahagia bersama keluarga tercinta dan orang terkasih.

0: rasa.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Binong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan malam hari ini.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Iya, merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga gitu Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya Amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Satu Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin sama ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi
1: ya.
2: Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Like Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Ya,
0: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Okay. Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus, catat harus tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya, Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja. Yudis Mai Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Endi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Betul. Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas. Maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi,
5: Bang? Oh, ya, waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap.
1: Ya, nanti akan
0: karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa tuh di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Selari banget
6: ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan okay.
6: dijawab. Okay. Juga ya, kita memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Ferida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari sama saya Merauke dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
7: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripot kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
7: Ipa.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Ke Teh Rita
1: Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Betul. Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh Teteh?
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, kita sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap,
3: hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
8: gitu,
0: ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, sama pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete, Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
9: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
9: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
9: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
9: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
9: Kan, Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh,
9: enggak dong, Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
9: putra putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
9: Ikutan tapi jadi penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
9: mungkin
2: lebih
9: sebagai
2: ke
9: hobi aja.
2: Hobi aja, iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya? Ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
9: Betul. Ah,
0: okay.
9: Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama.
9: Iya, sama.
0: Gak mau
9: hobi.
0: Nyanyi.
9: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya?
9: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri, oke. Okay.
2: Betul.
9: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih inget gak sih, Teh?
2: Aduh.
9: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau gak salah. Kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
9: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
9: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
0: Oke. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
9: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
9: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
9: iya
3: gimana?
9: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
9: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK apa SD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
2: Halo.
0: Halo.
3: Kalau enggak salah Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
9: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu kayaknya. Tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
9: Enggak terima.
2: Kabur. Dia
9: akan
3: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
9: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
9: selamat jalan
3: banget ya,
9: selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Selamat gitu jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
9: Yang ketuker dok.
3: Selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan, zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah apa Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
10: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu dileskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
10: Oh, baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
10: Oh, iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
9: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
9: masih
2: bukan
9: konflik
2: perang,
9: ya itu
2: konflik ya,
9: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
9: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
9: Di Anyer ya. Nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
9: Perempuan ya.
10: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
10: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu?
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
9: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara satu. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara satu, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
10: Oke.
2: Nah. Jadi dari situ sih triggernya. Ya,
10: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
9: Waduh,
2: terus
9: jadi juga enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
10: Masa sih? Sampai iya, penyanyi tuh.
2: Enaknya baiknya ya.
9: Lewat nanti pulangnya. Iya ya Teh.
10: Oke. Nah, sialah. Pertanyaan lain sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
9: dan kolaborasi Teteh?
10: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
9: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu sama Nita tadi yang berempat.
9: Oh iya Nita ya, tadi ya.
10: Nita tadi.
2: Iya.
10: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
9: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
10: Tadi kakeknya
9: Rita.
10: Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main, papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang nyanyi semuanya gitu.
10: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi. Nah,
10: ya. Kosasi.
9: Heh. Benar ya itu. Jalan Kosasi. Heh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
10: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya? Brahma Kumbara. Satria.
2: Brahma Kumbara.
10: Iya wis. Teteh, pokoknya nanti kita
2: guys,
10: apa?
2: Tanggal 31 ya guys,
9: tanggal siap, 31 ya.
10: Tanggal 31 nanti nonton Rita Effendi nyanyi ya.
9: Nanti akan diomongkan lagi.
10: Siap. Okay, ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, gitu. Nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
9: lagu
10: Saling
9: lagu.
10: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, okay. Lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pakak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada juga. Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke okay, ini
2: yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
0: Terita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa?
1: Oke, nanti ditunggu
3: ya. Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Benny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Benny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh.
0: Siap.
3: Oh, ya.
0: Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur Nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur Nuhun Teteh.
0: Hatur Nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya,
1: siap.
5: Nanti tolong dijawab ya.
1: Nanti dijawab.
5: Ya, kita memanggil dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bung Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bung Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bang Ori, Ita Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Oh iya langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny.
1: Heeh.
6: Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
7: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
7: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
7: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
7: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
7: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
7: Oke.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
8: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
7: Siap.
8: Ya, selamat malam Mas apa
7: nih? Mas Denny.
8: Baca Bang Mas Denny.
7: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
8: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
7: Oke.
8: Cantik ini wajahnya.
7: Siap.
8: Bang Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
7: Ada gaji atau cuannya ya.
8: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
7: Oke, siap, ditunggu ya.
8: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
8: tadi
1: siap.
8: Untuk Bung Denny, selamat malam.
7: Siap.
8: Betapa Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
7: Oke.
8: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
7: Oh, siap.
8: Terima kasih, selamat malam.
7: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
7: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
7: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
7: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
7: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
7: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita ke Aquariusnya.
7: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
7: Gitu ya.
1: Okay, siap.
7: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
7: Iya lah ya, iya sih. Udah emang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
7: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
7: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Lagu yang terbaru itu suka pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
7: Terus
9: yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
9: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya.
7: Siap.
9: Ya itu favoritnya.
7: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
7: Masih banyak.
9: Oh, kirain udah habis.
7: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya kayak.
7: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
7: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
7: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
7: Oh, oke. Okay.
9: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
7: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
9: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
7: Siap. The Soul.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
7: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
7: Iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
7: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
9: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki.
1: Banyak ya, pasti ada.
9: Ya, masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
7: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
7: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
7: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
7: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
7: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
1: Iya mulia dong.
7: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Selamat hari. Ismail alias Koko.
7: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
7: Alhamdulillah sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
10: Barita sehat.
7: Barita sehat.
1: Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
7: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
7: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
7: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
7: Oke, jadi siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
7: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
7: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
7: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
7: Oh untuk iya.
10: Teh
7: Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
7: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oh,
10: zaman now gitu.
7: Siap.
10: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
7: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah,
1: Oma.
10: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
7: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam ya. Dong Mas.
7: Silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
7: Terima kasih.
10: Terima kasih Mbak Ita.
7: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan gampang. Bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita.
7: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
7: Okay.
11: Berpisah.
7: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
11: Oh, iya. Berpisah denganmu.
7: Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
7: Siap.
11: Ya, itu. Yang terkenang ya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
7: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
7: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya.
1: Sebagai promotornya
11: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
7: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
7: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
7: Nanti
1: ditunggu.
7: WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun, nah jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang. Dari Pekanbaru kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan. Yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, Ken Litabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi. Ada
2: cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke oke oke.
2: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Eh, itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi. Itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah tuh.
5: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
2: Iya.
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
2: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Kenal baik banget. Rita
0: lagunya
1: kasih.
0: Apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa lah album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi. Ah,
2: cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu bersama dalam cinta.
0: Tapi yang dibawakan
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya
0: salah nangkep
1: Teh.
0: Kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang aduh. Keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi nyerah, nama Teh. Trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
2: Aduh. Gak tahu.
0: Ya Mas udah.
2: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Tidak ada satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
2: Ya. Siap. Okay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal?
3: Ya, karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu, menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa.
4: Nah,
3: ya kan?
4: Mungkin gini,
3: bener
4: Mas
3: Deni.
4: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
5: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ita.
4: Asik, ada yang namanya sama.
5: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
4: dari
5: Nasional.
4: Dari Sandra di Aceh.
5: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
4: Ini ada single
6: itu
4: terbarunya.
5: Tadi kita putar.
6: Selamat tinggal.
4: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
5: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
5: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida. Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
6: Asik.
5: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih, dan Janji Palsu.
4: Keren-keren dan cinta banget.
5: Betul.
4: Pokoknya.
5: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
4: loh.
5: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
4: Siap.
5: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
4: Kak Venus.
5: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
4: Sambil
5: kemudian
4: nangis.
5: Lagi. Oh, sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
4: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
5: bisa
4: nih.
5: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
4: Makasih Kak Venus, sampai jumpa.
5: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
4: Yep.
5: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
4: Siap.
5: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
4: WhatsApp call-nya kan
5: dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
4: voice note.
5: Voice note.
6: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
5: Malam Brandy.
6: Selamat malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
5: Siap. Siap.
6: Malam Teh Rita Effendi.
5: Malam Teh Rita.
6: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap okay. saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
5: Oh,
6: dan
5: iya,
6: sangat
5: iya.
6: berkesan sekali saya dan istri.
5: Wow. Oh, oke.
6: Okay. Oh iya, Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
5: Oke. Okay. Siap.
6: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
5: Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Dan Mbak Rita Purnama Sari sukses.
4: Ya.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Malam Bang Brandy di Bogor.
5: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendi.
4: Iya.
5: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
5: bisa
3: luar kota.
5: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
7: Okay. Ya,
5: kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendi malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng. Bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
4: konser
5: Memory
4: of the Soul,
5: of the Show.
4: Bisa di
5: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
4: Bisa dilihat di mana dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
4: di Instagram.
5: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
4: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
5: Semuanya ada di situ ya?
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
5: Oke. Okay. Baiklah
4: lagi,
5: kalau begitu.
4: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendi,
3: Dian
4: kemudian
3: Dian
4: Piscesa, Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
5: Ya. Oke, okay,
7: datang.
4: Siap mendukung.
5: Aku pengen dengerin.
7: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
4: Sayang anak.
5: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
4: Terima kasih banyak
3: Teh.
4: Dokter Denny, Mas terima kasih Yudi. Banyak.
7: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
4: Oh
7: Mbak
4: iya Nick. Nick.
5: Oh, terima kasih. Hai Nick.
4: Terima kasih.
5: Kapan
4: Nick.
5: Ketemu kita Nick?
4: Nick mau datang kan ke Jakarta?
5: Insyaallah.
4: Kita jumpa
5: ya.
4: Di darat.
7: Oke. Kita jumpa.
5: Kita jumpa ya.
4: Sayang.
7: I miss you.
4: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
5: Ya enggak apa-apa.
7: Mas Yudi.
5: Hah?
7: Mas Denny makasih.
5: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
4: Iya.
7: Amin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
4: sudah di penghujung
5: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
4: Saya Ita Purnamasari.
5: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Rabu depan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

si tradisional hadir di ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya selamat malam untuk Anda yang baru saja beristirahat. Semoga di malam hari saya jumpa sehat, tidak kurang apapun, dan tetap bersemangat untuk masih ada simpan dengan segala rutinitasnya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Hai tetangga.
5: Bayu, jogging juga?
4: Iya, kamu sendirian?
5: Sama mama, tuh di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
6: Vina, kita pulang yuk.
4: Tante.
6: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren.
6: Kita pulang duluan ya.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
3: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
2: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
3: Tapi aku...
4: Beranilah berbicara daripada menderita.

dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI. Itu ditulis saya, hadirkan lagu-lagu dari daerah Mandar menemani Anda untuk malam hari ini. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang sudah beristirahat? Selamat malam dan selamat beristirahat. Lagu-lagu dari daerah Mandar saya ketengahkan untuk Anda.

undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Selamat malam untuk Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah seluruh rangkaian acara untuk hari ini, edisi Rabu 23 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda hari ini? Ya, semoga kami jumpai selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya penuh dengan energi yang positif. Pendengar, di tengah aktivitas yang nantinya akan mulai berjalan di hari ini, ya tentu di edisi hari ini 24 September 2026, kami hadir menemani dengan beberapa informasi dan juga tentu hiburan dan juga kisah yang mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda menjalani hari ini. Karena itu tetap bersama kami di frekuensi kebanggaan Anda. Karena tentu ke depan kami sudah menyiapkan beberapa rangkaian lagu pilihan serta juga informasi-informasi terkini dan tentu juga ruang interaksi untuk Anda semua dalam dialog pagi nantinya. Saya Andi Nur Samsu dan inilah depart pertama Toli-Toli pagi ini. Mari kita mulai hari ini dengan senyum dan juga pikiran yang positif tentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
3: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
2: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
8: Terus, kamu gak marah?
7: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
8: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk mengawali kebersamaan kita di Tuli-Tuli pagi ini, kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang tentunya di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti mimbar agama Hindu, ya. Di mana untuk mimbar agama Hindu kali ini akan disampaikan oleh Ibu Guru Sayu Putu Budiartini SAG, ya. Di mana kita di pagi hari ini akan membahas satu topik, yakni fungsi upakara yakna, ya, fungsi upakara yakna, di mana untuk dalam kehidupan beragama Hindu tentunya. Karena itu, pendengar, saat ini kami akan menghubungi Ibu Sayu Putu Budiartini. Dan kami sudah terhubung bersama Ibu Sayu Putu Budiartini. Om Swastiastu, Ibu. Iya, Ibu, tentu di pagi hari ini, ya, kita akan membahas satu topik, yakni fungsi upakara yakna dalam kehidupan beragama Hindu. Nah, tentu dalam hal ini apa saja yang harus dilakukan bagi umat Hindu. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian dari Ibu Ibu Sayu,
1: ya. Pak.
0: Ya. Dan kita langsung mendengarkan pesan-pesan dharma dari Ibu Sayu Putu Budiartini. Silakan, Ibu.
1: Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya oleh penyiar Bapak Andi Nur. Baiklah, saya akan membawakan pesan-pesan dharma. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dan pendengar RRI Pro 1 Tuli-Tuli dimanapun berada. Izinkan kepada ini, ya, atas nama Sayu Putu Budiartini, Guru dari Kabupaten Tari Kenotong, akan membawakan pesan dharma dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun topik yang saya angkat pada kesempatan pagi hari ini yaitu fungsi upakara yakna dalam kehidupan beragama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia dan pendengar satu Tuli-Tuli tidak. Dalam setiap pelaksanaan yadnya bagi umat Hindu, kita berkaitan dengan penggunaan sarana upakara kebangsaan sebagai untuk pendukung pelaksanaannya. Upakara dalam ajaran agama Hindu merupakan ungkapan kontak untuk mendekatkan diri yang diwujudkan dalam berbagai bentuk upakara. Upakara tersebut dibuat berupa dengan dibalut estetika yang tinggi, yang menyebabkan upakara tersebut terlihat indah dan menarik untuk dipandang. Perkara tersebut dibuat sedikit lupa sehingga menjadi inspirasinya. Nah, dalam upacara atau banten diperlukan sarana disebut canang sari, yang mana canang memiliki makna dan simbol keagamaan yang berkaitan dengan keberadaan dan kekuasaan Sang Hyang Widiwasa. Bagi umat Hindu, upacara memiliki yang sangat bagi kehidupannya. Upacara merupakan untuk menghubungkan sisi-sisi pencipta dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam setiap upacara atau bantuan, memiliki makna dan simbol tertentu sebagai landasan untuk meningkatkan kepercayaan dan bakti umat Hindu kepada Sang Hyang Widiwasa. Upacara merupakan dan syukur rasa terima kasih umat Hindu kepada Sang Widiwasa beserta manifestasinya. Dan itulah yang berikan kehidupan serta segala perlindungan kepada alam semesta beserta isi umat sedharma yang berbahagia dan pendengar RR serta Tuli dimanapun. Dalam pelaksanaan bagi umat Hindu selalu berkaitan dengan upacara atau bebantan sebagai sarana apa cara yadnya. Upacara dalam yadnya bersama banyak varian dan tata cara yadnya. Karena agama Hindu bersifat fleksibel dalam artian disesuaikan dengan kala dan patra serta kemampuan yang memiliki rakyatnya. Namun tetap pertahankan adanya pedoman yang dijadikan untuk menghindari perbedaan-perbedaan. Upacara dapat memiliki hubungan erat. Jika upacara merupakan standar pelaksanaan upacara ini. Kata upacara asal dari bahasa Sanskerta, itu kata upa dan kara. Makna kata upa dan kara artinya dengan kerjaan. Jadi upacara memiliki pengertian kepada sesuatu dengan pekerjaan tangan yang pada umumnya bentuk materi seperti dari satu bunga, buah-buahan, air, api sebagai pelengkap. Sedharma yang berbahagia, dalam kitab Bhagavad Gita adiaya 9.6 disebutkan tatam pustam toyam ini bakti tataham bakitam nami prajit artinya apa yang sibak dengan persika setangkai dan sekuntum sebiji buah paha dan seteguk air diterima sebagai bahan dan orang yang tidak sedharma yang berbeda. Maksud dari sloka adalah yang Widiwasa bakti persembahan dan diukur dari suatu persembahan, tetapi yang paling penting hati suci, ikhlas, Ikanlah dasar dan ini dewasa. Nah, seperti halnya tempatnya yang bermakna dan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Umat Dharma yang berbahagia dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun. Dari sloka tersebut dapatkan bahwa untuk unsur pokok terdiri atas daun, bunga, buah-buahan, dan api. Sarana daun dapat daun pisang, apel, lawang, pinau tua atau ron. Sarana buah apa? Pisang, pangi, kemiri, pinang, padi, kacang-kacangan, dan buah-buahan dikonsumsi. Sedangkan unsur bunga dalam segala jenis dan bentuk yang tumbuh di alam semesta dengan tetap ketentuan yang berlaku. Unsur air berupa api atau tirta, air kelapa, buah yang terdiri dari arak dan madu, susu, air kumkuman, dan api berfungsi sebagai pembakar arak seperti kemenyan, mentegau, lupa, lupa, dan sebagainya. Unsur-unsur dirangkap kita dengan terpaduan yang adiluhung sehingga menampilkan bentuk yang tinggi dengan makna yang sangat berlaku bagi kehidupan. Pada dasarnya, keberhasilan dan parayatnya bukan hanya dari pak dari Banten Utara yang dipersembahkan, namun sama ditentukan kehidupan dan pelasan atas apa yang dipersembahkan. Pelaksanaan upacara dan pembuatan upacara baik bila memenuhi syarat sebagai yang pertama, teknik sastra. Teknik tersebut harus dengan petunjuk kita. Yang selanjutnya, pasukan cara. Artinya, buatnya harus dilakukan dengan keyakinan yang tinggi. Kemudian, yang ketiga, lasaria. Itu, keikhlasan yang menyebabkan pertama pelaksanaan yadnya. Empat, vaksina adalah menentukan dasarnya tanda atau transisi. Yang kelima, kita itu kita dan kita dilantunkan oleh kita atau pinindika. Yang selanjutnya adnasmit yaitu yang dilakukan berdasarkan pamer. Yang terakhir, anasewa, memberikan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar RRI Pro 1 Tuli-tuli dimanapun berada, dalam kehidupan beragama umat Hindu tidak terlepas dari sarana upacara untuk memuja Sang Yang Kuasa. Setiap sarana upacara mengandung simbol-simbol sebagai sarana untuk menghubungkan diri dan cetusan rasa bakti kepada Sang Yang Widiwasa. Bentuk upakara sangat beraneka ragam dan disesuaikan dengan desa atau tempat, kala waktu, dan patra artinya keadaan. Keanekaragaman bentuk dan sarana upakara tersebut dengan semuanya masing-masing tentu memiliki fungsi dan makna yang terkandung di dalamnya untuk melakukan pemujaan, seperti halnya sarana banten atau upakara. Bentuk upakara antara daerah yang satu dengan yang lain tidaklah sama, namun memiliki makna yang sama, yaitu sebagai media untuk mengubah kebesaran keagungan sang yang dipercaya. Bentuk upakara disesuaikan dengan lokal masing di seluruh upakara. Keanekaragaman bentuk upakara sesuai dengan kearifan lokal memiliki yang berbeda-beda pula. Seringkali kita menyaksikan keragamannya dan kita upakaranya dalam pelaksanaannya. Bentuk upakara bersifat tidak kaku dan tidak harus sama yang satu lainnya. Upakara adalah karena kemewahan mengikuti daerah yang baik, melainkan karena dilandasi oleh kelasan kita dalam membuat upakara pacarayannya untuk dipersembahkan pada sang yang widi, seperti yang diungkapkan dalam kitab Dewa Gita Adiyayam 4 sloka 11 sebagai berikut.

0: Yang artinya jalan manapun ditempuh manusia ke arahku, semua terima dan memanah. Semua mereka menuju jalanku, oh Partha. Berdasarkan kutipan kuasa tersebut, memberikan gambaran kepada kita bahwa Sang Yang Widiwasa akan memberikan upah kepada kita semua yang melaksanakan bakti dengan hati yang didasarkan dengan atau ketulusan padanya. Umat Hindu dapat melakukan berbagai cara memuja desa yang dewasa sepanjang jalan atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan Dharma yang telah disepakati bersama. Dengan serada dan fokus ikhlas, maka Sang Yang Dewasa akan menerima semua harapan dari para baktanya. Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar satu toli-toli, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa arti dan fungsi mata atau banteng pada upacara yatnya yaitu satu, upakara sebagai ketesan hati, ungkapan rasa terima kasih ke depan Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya maupun alam. Selanjutnya, yang kedua, upakara atau beban tenan merupakan perwujudan dari simbol-simbol Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya seperti daksina yang berfungsi sebagai simbol linggih atau tapakan Sang Yang Widiwasa dan sebagai saksi dalam upacara-upacara yadnya. Yang ketiga, upakara sebagai sarana untuk memusatkan pikiran kita dalam melakukan pemujaan kepada Sang Yang Widiwasa. Bagi seseorang yang sedang membuat banten upakara, maka secara tidak langsung dia telah membayangkan kepada siapa, kepada mana banten akan dipersembahkan. Nah, selanjutnya yang keempat, upakara banten menunjukkan adanya unsur kebudayaan atau kearifan lokal, antara lain sebagai susunan dalam bentuk daya seni dan keindahan serta adanya sifat dharma. Hal tersebut dapat terlihat misalnya banten gebogan, sampian-sampian dengan reringgitan yang dijahit dengan sedemikian indah. Fungsi dan nama-namanya sesuaikan banten seperti pakan sayur, sampian pengampun, sampian penyenang, dan lain-lainnya. Yang kelima, upakara banten dapat digunakan sebagai alat penyucian seperti dengan menggunakan banten kalsito, banten durmengalo, banten biokawalan, penyenang, dan kesucian lainnya. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah fungsi dari sarana upakara banten dalam upacara yatnya. Simpulannya, setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing dan disesuaikan dengan desa kalupatro. Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar RRI Pro 1, demikianlah pesan-pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. dan semoga bermanfaat untuk kita sebagai umat Tuhan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada penyiar Bapak Andi Nur dan RRI Pro 1 Toli-Toli. Saya akhiri dengan mengucapkan Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Baik, pendengar tentu khususnya Anda umat Hindu, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sayu Putu Budiarti SAG ini tentu sangat menarik apa yang sudah dijelaskan, dan tentu dari apa yang disampaikan kita bisa memahami bahwa setiap bentuk upakara tentu memiliki nilai dan makna yang perlu dipahami oleh umat, khususnya umat Hindu. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan, ini mengenai fungsi dari upakara yakna dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini fungsi upakara yakna ini hanya khusus bagi umat Hindu, baik dari sisi keagamaan maupun dalam kehidupan sosial dan spiritual? Silakan Ibu.
0: Ya Pak, ya itu upakara Banten, karena di seluruh Indonesia kan berbeda-beda cara pelaksanaannya. Okay. Ada yang Toraja, Kepatingan, Jawa gitu.
1: Baik. Artinya ada kesamaan.
0: Ya, artinya upakara itu sebagai bentuk ungkapan terima kasih, pesan rasa hati yang tulus ikhlas.
1: Baik. Jadi untuk fungsi utama upakara yatna bagi umat Hindu ini dari kehidupan sosial dan spiritual, ini bagaimana?
0: Dari kehidupan sosialnya, apa namanya itu? Saling bantu-membantu, kalau tuan itu cerita-cerita bakti, tempat bakti itu sesuai dengan simbol itu. Bantuan apa yang kita buat, terus tujuan kemana. Misalnya untuk pembersihan, penyucian diri ada sebagai preparasi itu dan mengatur pengenalan gunung dan lainnya. Nah, terus ada canang sari. Canang sari adalah yang paling pokok dalam setiap bulan. Itu melambangkan tentang kemahkuasaan sang yang widi satu Pak. Karena di situ ada unsur porosan, di situ lambang Trimurti.
1: Baik, Ibu. Pendengar RRI yang kami hormati, khususnya untuk Anda umat Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong. Ya, demikian perbincangan kita bersama Ibu Sayu Putu Budiartini SAG dalam program Mimbar Agama Hindu yang mengangkat tema fungsi upakara yatna dalam kehidupan beragama Hindu. Tentu dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sayu Putu Budiartini AG, kita mendapat pemahaman bahwa upakara yatna ini tentu bukan hanya berkaitan dengan sarana dalam pelaksanaan ritual keagamaan, tapi di dalamnya juga terdapat nilai pengabdian, ketulusan, penghormatan, serta penghayatan terhadap ajaran agama. Yang tidak kalah penting, setiap pelaksanaan yatna ini hendaknya dipahami dengan kesadaran dan dilandasi dengan ketulusan, sehingga nilai-nilai spiritual

0: penyebar agama Hindu. Semoga perbincangan atau penyampaian di hari ini memberi manfaat dan tentu menambah wawasan serta semakin memperkuat penghayatan kita terhadap nilai-nilai kehidupan beragama. Sampai jumpa di mimbar agama Hindu berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om, Om Swastiastu.
1: Satu RRI Toli Toli.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Sambil kita menantikan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ya, kami akan hadirkan lagu-lagu Dharma ke ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ya, tentu untuk menemani Anda, khususnya umat Hindu yang ada di Toli-Toli, Buol, maupun Parigi, Motong. Dan mengawali kebersamaan kita dalam selingan lagu-lagu Dharma, khususnya untuk Anda umat Hindu, kami hadirkan sebuah lagu dari Erwin Abraham, ya, dengan Om Hyang Widi.

Pendengar, setiap lantunan Dharma ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk merenungkan kehidupan. Di tengah kesibukan, terkadang kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, mengatur nafas, dan melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Mari menjaga pikiran tetap jernih, perkataan tetap baik, dan perbuatan tetap berada dalam jalan kebajikan. Dan masih ada beberapa lagu lantunan Dharma yang akan hadir menemani Anda sambil kita nantikan penyampaian Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: dan seluruh jajarannya untuk memajukan Kabupaten Tolikoli dan Sulawesi Tengah pada umumnya.
1: Kalau dia hasil panennya itu, kalau dia berhasil itu, biasa kita sampai dapat 7 ton.
2: Kalau perawatan nanti, saya sudah simbol sama masyarakat, semua harus dijaga kelestariannya dan dipelihara.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengklaim program Berani Cerdas sejauh ini telah dinikmati sebanyak 40 ribu anak di Sulteng. Dan diakhiri dalam berita sorotan mengenai para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Sepat Jaya di Desa Biau, Kecamatan Bukal, terancam mengalami gagal panen total. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026, dibacakan Andi Nur Samsu.

0: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Habib mengklaim program Berani Cerdas sejauh ini telah dinikmati sebanyak 40 ribu anak di Sulteng. Melalui program tersebut, Gubernur terus mendorong seluruh orang tua yang memiliki putra-putri usia kuliah agar tidak ragu-ragu memanfaatkan program Berani Cerdas. Selengkapnya mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, Berani Cerdas adalah program bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, serta kualitas pendidikan bagi siswa dan mahasiswa asal daerah tersebut. Beasiswa Berani Cerdas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diberikan untuk membiayai kuliah sampai semester akhir atau hingga lulus selama mahasiswa yang bersangkutan tetap memenuhi persyaratan akademis dan ketentuan yang berlaku dari Berani Cerdas. Program ini mencakup bantuan UKT dan biaya pendidikan untuk jenjang diploma dan S1. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Habib saat berada di Kabupaten Tolitoli mengungkapkan program Berani Cerdas sejauh ini telah dinikmati sebanyak 40 ribu anak di Sulteng. Melalui program tersebut, Gubernur terus mendorong seluruh orang tua yang memiliki putra-putri usia kuliah agar tidak ragu-ragu memanfaatkan program Berani Cerdas, terutama yang telah tamat SMA dan SMK sederajat, sehingga tidak ada lagi generasi muda usia kuliah yang tidak mengenyam bangku perkuliahan hingga selesai. Selain program Berani Cerdas, saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga menjalankan program Berani Sehat.
2: Demikian juga Berani Sehat, nah sekarang dengan KTP kita jalankan, mudah-mudahan juga berlangsung di daerah ini dengan baik. Demikian juga hal lain, saya dengan Pak Bupati, Wakil Bupati bekerja sama membangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, sehingga insya Allah mudah-mudahan selama saya dengan Pak Bupati dan seluruh jajarannya untuk memajukan Kabupaten Tolitoli dan Sulawesi Tengah pada umumnya.
1: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Tolitoli Mudasir saat diwawancara RRI mengungkapkan untuk program Berani Cerdas yang tengah bergulir saat ini, sebanyak 334 siswa PKL baik di Tolitoli maupun Palu mendapatkan program tersebut, di mana sejumlah hal ditanggung dalam program itu, di antaranya seragam PKL, biaya transportasi, asuransi, biaya kos khusus siswa PKL di Palu, hingga uang makan bagi peserta PKL yang hingga saat ini belum tersalurkan dari provinsi. Sementara siswa yang melaksanakan PKL di Kota Tolitoli hanya mendapat biaya tanggungan seragam PKL. Saat ini sebanyak 334 siswa SMK Negeri 1 Tolitoli melaksanakan PKL di dua lokasi, masing-masing Kota Palu sebanyak 34 orang, serta Tolitoli sebanyak 300 orang yang tersebar di instansi lingkup Pemda Tolitoli.
3: Yang PKL 334 di dalam Kota Tolitoli 334 itu di Kota Palu. Alhamdulillah Pak, ini sangat membantu orang tua, dan melalui rapat juga kami sampaikan, tentunya salah orang tua juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Berani Cerdas ini, karena ini sangat membantu Pak.
1: Untuk itu dirinya berharap program Berani Cerdas dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga dapat melahirkan generasi cerdas serta memutus mata rantai angka putus sekolah di Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Petani di Kabupaten Buol berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk modal penanaman baru karena penanaman sebelumnya petani merugi gagal panen akibat kemarau. Sardono melaporkan.
4: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino menyebabkan sebagian besar petani jagung di Kabupaten Buol mengalami gagal panen. Kondisi tersebut salah satunya dialami Asrul, petani asal Desa Kudulagon, Kecamatan Bokat. Kepada RRI, Asrul mengungkapkan gagal panen jagung yang dialaminya mengakibatkan kerugian sekitar 20 juta rupiah. Kerugian tersebut dihitung dari biaya pembelian benih, ongkos tenaga kerja pupuk hingga pestisida. Asrul berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan bantuan kepada para petani yang terdampak, antaranya berupa bantuan benih agar petani dapat kembali melakukan penanaman setelah hujan turun.
5: Jadi semua itu yang di Desa Kedulagan itu tidak ada, dapat panen gagal semua. Kalau gagal panen, kalau dia hasil panennya itu, kalau dia berhasil itu, biasa kita sampai dapat 7 ton. Sekarang ini, kerugian kita ini sekitar 20 juta habis.
4: Gagal panen yang dialami petani tidak hanya berdampak pada hasil produksi, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian petani terpaksa meminjam uang atau berhutang di warung untuk memenuhi kebutuhan hidup.
5: Artinya untuk kebutuhan sehari-hari itu, kalau ada memang kios yang kepercayaan kita itu, terpaksa kita mau lari ke kios dulu untuk bawa utang, nanti ada hasilnya kebun. kalau memang itu kios mau percaya, silakan. Kalau tidak percaya, kita pakai jaminan untuk sertifikat dipegang. Untuk mau ongkos untuk hari-hari ini, mau nunggu hujan ini.
4: Dampak kemarau di Kabupaten Bol tidak hanya terjadi pada lahan pertanaman jagung, tetapi juga melanda lahan pertanian padi. Puluhan hektar lahan padi mengalami gagal panen akibat kemarau, utamanya area padi yang masih mengandalkan tadah hujan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai perlu menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Susanti melaporkan.
6: Akademisi Universitas Tadulako, Insinyur Kennedy, mendorong pemerintah mempercepat penerapan energi baru terbarukan untuk membangun kemandirian energi di tengah masyarakat. Kennedy menilai energi surya menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang dapat mulai diterapkan saat ini. Mengingat pemanfaatannya dapat dilakukan secara bertahap hingga tingkat rumah tangga dan kelompok masyarakat. Menurut Kennedy, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan energi terbarukan akan lebih mudah tumbuh apabila pemerintah terlebih dahulu memberikan contoh melalui kebijakan dan program yang nyata. Pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya. Penerapan energi surya secara lebih luas dinilai dapat menjadi salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi berbasis fosil, sekaligus meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi Tengah.
7: Kita mulai dari situ bahwa pemerintah itu benar-benar menerapkan EBT gitu. Karena kalau pemerintah sudah menjalankan itu, insya Allah masyarakat akan ikut. Yang kedua, mungkin adanya bantuan regulasi yang bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses energi ini. Jadi kalau penerapan energi terbarukan sekarang insya Allah harusnya sudah bisa dimulai tanpa harus menginvestasi yang cukup besar.
0: Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GEKRAP Kabupaten Buol bersiap menggelar event GEKRAP Buol Creative Fest 2026 pada 1 hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Event yang dipusatkan di alun-alun atau halaman kantor Bupati Buol ini dirancang sebagai festival kuliner UMKM sekaligus ajang pertunjukan seni dan hiburan bagi masyarakat. Renaldi melaporkan.
8: Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GEKRAP Kabupaten Buol Iksan Handui kepada RRI mengungkapkan ajang ini diselenggarakan dalam rangka menyongsong dan memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Buol yang ke-27. Momen ini diambil untuk menghidupkan kembali euforia pesta rakyat yang selaras dengan semangat pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Iksan menjelaskan, panitia akan menyediakan sekitar 30 tenda bagi para pelaku UMKM. Untuk menjaga estetika dan kerapian lokasi acara, seluruh booth atau tenda jualan berukuran 3x3 meter akan difasilitasi secara mandiri oleh pihak GEKRAP. Saat ini, pendaftaran bagi para pelaku UMKM baik sektor kuliner maupun kerajinan tangan masih terus dibuka.
9: Insya Allah, sesuai perencanaan kami di kepanitiaan dan GEKRAP, itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Oktober nanti kita bakalan menggelar sebuah acara yang tempatnya itu di alun-alun kantor bupati. Nama acaranya itu namanya GEKRAP Buol Creative Fest. Namun ini memang masih bisa berubah dengan masuknya beberapa sponsor, yang sponsor itu nanti bisa bakalan mempengaruhi nama kegiatan.
8: Tidak hanya menghadirkan stand kuliner, GEKRAP Buol Creative Fest 2026 juga diramaikan dengan berbagai kompetisi seru untuk menarik animo pengunjung. Beberapa kegiatan yang disiapkan antara lain Kids Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Modern, Turnamen Esport Free Fire, hingga pertunjukan seni dari berbagai lembaga dan organisasi daerah. Iksan optimis tingginya kunjungan warga pada rangkaian lomba tersebut akan membawa dampak ekonomi langsung bagi para pedagang.
9: Harapannya ketika ada lomba, maka ada masa-masa yang menginginkan untuk menyaksikan perlombaan itu. Dan itu juga bakalan mendukung keramaian, mendukung animo orang untuk meramaikan dan membeli tenan-tenan atau UMKM yang sudah ada di situ. Jadi juga itu bakalan menghidupkan suasana yang ada di arena GEKRAP Buol Creative Fest ini.
8: Mengakhiri keterangannya, Iksan Handui mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buol untuk meramaikan kegiatan yang berlangsung setiap malam tersebut. Event ini merupakan aksi perdana GEKRAP Buol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Moutong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pemerintah Desa Kalangkangan Kecamatan Galam mengajak warga Dusun Tubele untuk tetap memelihara dan menjaga kawasan pantai dari kerusakan tanaman mangrove agar tanaman tersebut tetap hidup dan berkembang sesuai fungsinya. Datar Hasan melaporkan.
11: Pemerintah Desa Kalangkangan Kecamatan Galang mengajak warga Dusun Tubele untuk tetap menjaga ekosistem mangrove guna meminimalisir abrasi pantai dan mencegah gelombang tinggi agar tidak merusak pemukiman warga sewaktu-waktu. Kepala Desa Kalangkangan Muhammad Jahir kepada RRI mengatakan pihaknya sudah berulang kali melakukan permajaan atau penanaman kembali tanaman mangrove dengan melibatkan sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa, tepatnya di Dusun Tubele, Desa Kalangkangan. Dikatakan meskipun sudah dilakukan penanaman kembali mangrove di kawasan pantai yang membentang di wilayah tersebut, warga diminta untuk tetap memelihara dan menjaga kawasan tersebut dari kerusakan, sehingga tanaman mangrove tetap hidup dan berkembang sesuai fungsinya.
12: Kali ini kan paling tidak sedikit menahan kencangnya ombak, sehingga kegiatannya sangat-sangat baik lah. Kalau kita melakukan abrasi pantai terlalu besar biaya, kalau untuk perawatan nanti saya sudah simbau sama masyarakat, semua harus dijaga kelestariannya dan dipelihara.
11: Ditambahkan dalam upaya pelestarian mangrove dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat dalam memelihara ekosistem alam sehingga manusia mampu mempertahankan habitat mangrove tanpa harus merusak ekosistem.
12: Ini harapan saya bisa tumbuh berkembang dengan baik sehingga menjadi suatu penahan gencarnya ombak karena sih laut lepas.
11: Muhammad Jahir berharap seluruh mahasiswa atau penggiat lingkungan di daerah ini tidak henti-hentinya melakukan aksi penanaman mangrove di tepi pantai sehingga dapat berbuat secara nyata untuk menyelamatkan lingkungan.
0: Ancaman El Nino mendorong penyuluh pertanian lapangan PPL Palasa memperkuat langkah antisipasi di sektor pertanian. Petani didorong meningkatkan kelembagaan, mengelola cadangan hasil panen, serta memanfaatkan informasi cuaca sebagai dasar menghadapi perubahan iklim. Alfiansa melaporkan.
13: Penyuluh pertanian lapangan PPL Palasa mendorong penguatan strategi pertanian dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memastikan petani tetap memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan di tengah perubahan kondisi cuaca. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan petani mengantisipasi berbagai risiko dalam proses budidaya. Salah satu langkah yang didorong ialah memperkuat kelembagaan petani melalui kelompok tani sebagai wadah berbagi informasi, pengetahuan serta strategi menghadapi perubahan iklim. Penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Palasa, Fadel, kepada RRI mengatakan penguatan kelompok tani menjadi bagian penting dalam membantu petani memahami kondisi cuaca dan menyesuaikan kegiatan pertanian melalui kelembagaan yang aktif. Informasi mengenai pola cuaca, teknik budidaya, serta langkah antisipasi dapat lebih cepat diterima dan diterapkan oleh para petani.
14: Strategi ketahanan pangan bukan hanya kita meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan juga kemenangan. Nah, untuk strategi yang bisa kami terapkan untuk strategi ketahanan pangan dalam menghadapi El Nino ini, pertama adalah penguatan di kelembagaan petani. Nah, penguatan di kelembagaan petani itu sendiri, mana petani bisa dipermasalahkan dengan strategi tingkatan kelompok tani sehingga kelompok tani itu bisa menjadi wadah bersama-sama mengantisipasi yang namanya perubahan iklim seperti El Nino.
13: Selain penguatan kelembagaan, Fadel mendorong petani menyimpan hasil panen, terutama gabah dan jagung. Penyimpanan hasil produksi dinilai penting sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan produksi atau gagal panen akibat kondisi iklim yang tidak menentu. Pengembangan lumbung pangan juga menjadi salah satu strategi yang didorong untuk memperkuat cadangan pangan di tingkat masyarakat.
14: Kita mendorong penyimpanan gabah atau jagung hasil panen dan mengembangkan lumbung pangan yang ada di tingkatan-tingkatan desa sebagai antisipasi jika terjadi gagal panen. Dan yang paling terakhir, yaitu penyuluhan dan sistem peringatan dini. Seperti yang kita bilang di awal bahwa kita terus menjaga informasi di tingkatan kelompok tani dengan penyuluh pertanian sehingga mendapat informasi-informasi terkait dengan perubahan iklim, informasi perakiraan musim, yang dari BMKG kita teruskan kepada petani.
13: Melalui penguatan kelembagaan petani, penyimpanan hasil panen, pengembangan lumbung pangan, penyuluhan dan sistem peringatan dini, PPL Palasa mendorong petani lebih siap menghadapi risiko perubahan iklim. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
0: Menyikapi cuaca panas terik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, Puskesmas Galang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan yang dapat muncul selama musim kemarau. Martina melaporkan.
15: Cuaca panas terik saat ini perlu menjadi perhatian oleh masyarakat. Polusi udara dan suhu udara yang panas dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Galang, Zunaidi, saat ditemui RRI mengatakan, menyikapi cuaca panas terik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya meminta masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, diantaranya dengan istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
16: Kemarau yang banyak ini, ada beberapa penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Kecamatan Galang, seperti ispa, dehidrasi, dan satu lagi diare. Jadi maksud kami untuk masyarakat Galang supaya bisa menjaga kesehatan dan memakan makanan yang bergizi serta minum air putih yang banyak.
15: Ia menyebutkan kondisi cuaca panas dan musim kemarau dapat meningkatkan risiko sejumlah penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ispa, dehidrasi, hingga diare. Selain itu, berdasarkan kondisi yang terjadi di wilayah Galang, ispa menjadi salah satu penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat pada periode akhir Agustus hingga awal September.
16: Siapa dengan ispa? Mayoritas anak. Dan kami, masyarakat tetap menjaga perilaku bersih PHDS dan mengurangi aktivitas di jam-jam 10 hingga jam 4 sore.
15: Puskesmas Galang mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang berkelanjutan, terutama gejala yang berkaitan dengan ispa, dehidrasi maupun diare.
0: Berita yang terakhir, para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Sepat Jaya di Desa Biau, Kecamatan Bukal, terancam mengalami gagal panen total. Bukan tanpa alasan, buruknya saluran air menjadi faktor utama kegagalan panen. Untuk mengetahui seperti apa parahnya gagal panen padi di Desa Biau, Kecamatan Bukal, berikut kita ikuti wawancara bersama Renaldi, dengan Ketua Kelompok Tani Sepat Jaya. Dan dengan berakhirnya sorotan, maka mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berita Daerah. Semoga setiap informasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian sekaligus memberi manfaat bagi kita semua. Tetap ikuti informasi selanjutnya hanya di RRI Toli-Toli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Dava di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Warta Berita Daerah berikutnya. Selamat pagi.
17: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mansur selaku Ketua Kelompok Tani Sepat Jaya di khususnya di Desa Biau Kecamatan, tepatnya di Desa Biau Kecamatan Bukal. Baik Pak Mansur, bisa dijelaskan sedikit terkait seperti apa ini proses panen kali ini di Desa Biau ini Pak?
18: Kalau hasilnya tahun ini saja?
19: Cuma ini itu.
18: Dari keseluruhan 40 hektar ini?
17: 40 hektar.
18: Ini boleh dilihat.
17: Sekitar berapa karung ini?
18: Ini setiga kali batanam kita ini. Nah, kalau bantuan dari pemerintah kita sudah dibantu. Dari Dinas Pertanian sudah dibantu.
17: Dengan cetak sawah gratis?
18: Iya. Ya? Pupuk sudah.
17: Ya.
18: Benih padi sudah. Ya. Nah, cuma ini kenyataannya seperti ini, Pak.
17: Apa kira-kira apa yang menjadi kendala ini, Pak?
18: Kalau Bapak kendalanya di sini cuma saluran yang tidak ada.
17: Irigasi, Pak.
19: Iya, itu.
18: Kita belum, artinya kalau irigasikan yang sudah. Cuma ini kan kita sudah berupaya penuh kita artinya untuk menyampaikan kepada ini pihak yang berwenang seperti Dinas Pertanian. Tidak ada juga dia anu ini, Pak. Maunya kami ini biar cuma saluran ini ditembus ke sana sudah. Ketika ada banjir dari atas, kan terus-terus sudah. Ini tergenang di sini banjir, makanya kita di sini Pak, batanam ini 99% tidak ada keberhasilannya.
17: Ini bisa dihitungkan berapa kilo ini Pak hasilnya ini Pak?
18: Sekitar dengan ampas, dengan belum bersih itu belum masih. Bersih.
17: Iya, kalau dihitung-hitung berapa ini Pak kira-kira?
18: Kita berapa kilo? Ada 700 kiloan setahun.
17: 700 kiloan dari 40 hektar Pak ya?
18: Kayaknya enggak ada 700 kilo ini.
17: Dari sini Pak, sejak kapan ini diolah ini sawah ini?
18: Ini dari Desember.
17: Dari bulan Desember?
18: Iya. Ini sudah bulan berapa lagi?
17: Bulan. Proses penanamannya kapan yang panen yang ini?
18: Kalau yang ini yang 4 bulan ya, yo. 4 bulan lalu ya.
17: 4 bulan lalu berarti pas masih penghujan, Pak ya?
19: Iya, masih hujan. Hmm.
18: Sebenarnya ini kalau padi ini kalau memang dia tumbuh bagus ini sudah lama dipanen, Pak. Cuma 2 kali dihantam banjir, 2 kali juga dia merayap. Jadi bukan anaknya, tinggal cucunya ini yang tumbuh kemarin.
17: Baik Pak, tadi sempat Bapak jelaskan juga terkait ada lahan 40 hektar di sawah ini di lokasi ini, tapi kalau dilihat-lihat lagi ini Pak, sepertinya tidak cukup untuk 40 hektar ini Pak.
18: Kalau yang 40 hektar ini Pak, baru sekitar 20 hektar lebih yang terbuka ini. Ah. Kenapa ini tidak terbuka separuh? Orang banyak perhitungan kan begitu. Mau buka ke sana di situ, kita kan cari makan ini.
17: Iya betul-betul Pak. Dan ini Pak, yang ini berapa dari total berapa ini Pak? Total berapa hektar?
18: Yang ini?
17: Iya.
18: Pokoknya mulai dari berapa hektar boleh diambilkan? Sekitar 3 hektar.
17: Sekitar 3 hektar berarti Pak. Itu. Hasilnya itu barangkali kurang lebih 500-an kilo kayaknya nih Pak jadinya. Dan mungkin yang terakhir Pak, mewakili teman-teman kelompok tani Sepat Jaya yang ada di desa Biawi ini, seperti apa mungkin harapannya atau apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah terkait peristiwa gagal panen ini Pak? Silakan Pak.
18: Nah, itu saja pastinya harapan kami itu, cuma bagaimana kami bisa dibantu dengan saluran. Saluran airnya, intinya saluran air. Kendalanya di sini cuma air Pak.
17: Iya betul.
18: Kalau masyarakat ini rajin.
17: Rajin masyarakat. Siapa?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye, ha, saya nak bantu orang. Udah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
9: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
10: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
9: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
11: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Pro 1 RRI.

Iya pendengar, dalam hidup terkadang kita harus menghadapi luka dan juga tekanan. Tetapi jangan Anda biarkan rasa sakit membuat Anda berhenti. Jadikan setiap luka sebagai kekuatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa Anda mampu untuk melewati semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: John, angkat nih.
6: Oke. Wih, ada yang berlaku.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, kami hadir dalam program Toli-Toli pagi ini, ya, akan menyampaikan beberapa informasi, diantaranya tentang informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca serta beberapa info-info yang aktual hanya seperti harga kebutuhan pokok dan lain-lain. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan sebuah lagu bersama Gong 2000 dengan Laskar.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari Gong 2000 dengan Laskar yang menemani Anda di pagi hari ini dalam mempersiapkan aktivitas Anda. Dan tentu di pagi hari ini kita akan menghadirkan beragam informasi, ya, diantaranya mengenai informasi cuaca yang tentunya akan disampaikan oleh prakirawan BMKG, ya, BMKG Buol Toli-Toli, ya, oleh petugas BMKG yang nantinya akan menyampaikan mengenai kondisi cuaca terkini untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli. Ya, tentunya ya. Ya, kita pendengar di pagi ini, ya, kita sudah bersama dalam segmen Toli-Toli pagi ini yang menghadirkan informasi cuaca. Dan kita akan mendengarkan beberapa informasi cuaca dari petugas BMKG, ya, Mbak Rila, ya, karena ini tentu dengan informasi yang disampaikan ini tentu akan membantu aktivitas Anda di hari ini agar tetap aman, nyaman, dan lancar. Sebab cuaca ini menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari, baik mulai dari aktivitas, bekerja, maupun yang akan melakukan perjalanan hingga kegiatan para nelayan dan petani. Karena itu, kami telah berhubung bersama Mbak Rila untuk mendapatkan informasi perakiraan cuaca terbaru dan kondisi atmosfer di wilayah kita, di Kabupaten Toli-Toli, Buol, maupun Parigi Motong.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, Mbak Rila, silakan untuk informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, maupun Parigi Motong. Silakan, Mbak.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Prakirawan On Duty akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Ogo Deide, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 11 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 23 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Iya, tadi disampaikan untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, khusus di Kecamatan Ogo Deide saja akan ada potensi hujan. Ya, apakah ini lebat atau disertai dengan angin kencang yang tentu perlu diwaspadai oleh masyarakat, Mbak Rila?
2: Ya, baik, untuk Kecamatan Ogo Deide diperkirakan itu berpotensi

0: potensi terjadi hujan ringan. Biasanya disertai petir atau angin kencang.
1: Ini kondisi gelombang laut saat ini khususnya bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut di wilayah Tolitoli Buol maupun Parigi Mautong, ini apakah cukup mendukung?
0: Untuk gelombang, tinggi gelombang, para masyarakat pesisir diharapkan tetap waspada karena ini nih tinggi gelombang ini mencapai maksimal ya, maksimumnya itu 1,25 meter. Artinya itu di atas 1 meter. Yang perlu diwaspadai untuk para nelayan agar tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya.
1: Ya. Ini kan kadang hujan, kadang panas. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca belakangan ini?
0: Iya, yang mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah Tolitoli, Buol, dan Parigi Mautong ini, mengingat kondisi kita ya yang di pesisir, yaitu dekat dengan laut, di mana laut itu merupakan salah satu sumber penguapan yang tinggi untuk daerah-daerah penghasil awan-awan konvektif. Nah, kalau biasanya di wilayah pesisir itu cepat terjadi penguapan, cepat terjadi pertumbuhan awan-awan konvektif yang bisa menghasilkan hujan seperti itu.
1: Himbauan apa yang ingin disampaikan BMKG kepada masyarakat yang ada di Tolitoli, Buol maupun Parigi Mautong ini terkait kondisi cuaca yang terjadi saat ini?
0: Ya baik, para pendengar RRI, Sobat Cuaca Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong, ya, bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan tinggi gelombang dan angin kencang yang dapat terjadi di perairan sekitar wilayah kita. Nah, bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut. Jangan memaksakan diri berlayar apabila kondisi dan angin tidak mendukung keselamatan. Pastikan peralatan keselamatan seperti pelampung dan perlengkapan komunikasi selalu tersedia dan dalam kondisi baik. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca maritim dan peringatan dini BMKG melalui kanal resmi BMKG. Ingat ya, keselamatan itu adalah yang utama. Kenali cuacanya, pahami resikonya, dan selalu waspada sebelum melaut.
1: Ya. Musim kemarau atau saat ini apakah masih akan panjang, Mbak?
0: Iya, baik, kalau untuk musim sekarang ini masih di musim kemarau. Nah, diperkirakan itu memasuki musim peralihan itu pada bulan November. Jadi kondisi sekarang, mari kita tetap jaga kesehatan dengan cukup minum air putih, kurangi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari, dan gunakan pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa, kondisi kering ini juga meningkatkan potensi risiko kebakaran. Hindari membakar sampah atau lahan ya. Tetap pantau juga informasi cuaca dari BMKG.
1: Baik, terima kasih Mbak Rila untuk informasi yang disampaikan dan tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Rila yang sudah berbagi informasi dan himbauan penting mengenai kondisi cuaca hari ini. Ya, semoga informasi yang telah disampaikan ini dapat menjadi perhatian bagi kita semua agar tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas sesuai kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Nah, pendengar, jangan lupa selalu memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG dan keselamatan. Tentu hal ini demi kenyamanan Anda. Dan terima kasih Mbak Rila untuk info cuaca. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa kembali memberikan info-info cuaca yang aktual. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
2: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

Ya pendengar, setelah info cuaca nantinya kami akan menghadirkan info lalu lintas ya. Dan sambil kami menghubungi pihak Satlantas Polres Litoli, kami temani Anda dengan sebuah lagu dari Edan. Kau pikir kaulah segalanya.

0: Pendengar di manapun Anda berada, ya, di kesempatan kali ini ya kami akan hadirkan info pasar ya, dan tentu akan menghadirkan sejumlah informasi terkini mengenai harga kebutuhan pokok dan kondisi perdagangan serta aktivitas pasar yang ada di wilayah ya Kabupaten Tuli-Tuli khususnya Pasar Susumbulan. Kita sudah tersambung bersama Bapak Mastang. Ya, selamat pagi Pak Mastang.
1: Selamat pagi juga Pak.
0: Ya, silakan untuk kondisi aktivitas pasar untuk hari ini maupun harga kebutuhan pokok. Silakan.
1: Kami selaku pengelola pasar Susumbulan memantau harga kebutuhan bahan pokok di lapangan, yaitu masalah harga rica kecil masih tetap di harga 110 per kilogramnya, sedangkan cabai keriting masih di harga 65 sampai 70 per kilogramnya, sedangkan tomat tetap 10.000 per kilogramnya. Bawang merah, bawang putih masih tetap dari 35 sampai 40 per kilogramnya. Demikian informasi sementara harga 95 di pasar Susumbulan.
0: Ya, berarti tidak ada kekurangan stok ya untuk di pasar Susumbulan atau di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli.
1: Nah, kami lihat di lapangan untuk stok ya masih bisa mencukupi untuk masyarakat Kabupaten Tuli-Tuli. Demikian informasi.
0: Lalu untuk komoditas yang saat ini paling banyak dicari masyarakat ini apa ini?
1: Kalau kami lihat di lapangan, yaitu seperti 9 bakul diantaranya cabai kecil, cabai keriting, tomat, beras, dan ayam potong, demikian informasi.
0: Baik, terima kasih untuk informasi pasar di pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Pak Mastang.
1: Pagi juga.
2: Demikian telah kita ikuti info pasar.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita masih menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Makassar untuk info untuk turut menyiarkan Warta Berita. Dan pendengar, saat ini masih kami mencoba untuk mencari sambungan terbaik ya di bersama Pro 3 RRI untuk Warta Berita.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban,